0: Kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
0: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Liana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan, agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabako Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kepuatannya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat.

0: Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 Cabang Hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas

0: Di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali. Masih bersama saya, Jackie di Meja Share, beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini, edisi Jumat 18 September 2026. Pagi ini pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah tema terkait dengan opini publik begitu, yaitu membangkit gairah tenis lapangan Sanggau. Dan ini tentu pendengar, tentunya tenis lapangan mulai menarik perhatian generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi pilihan olahraga yang sehat, tenis juga dinilai dapat menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dan prestasi mereka. Nah, pendengar, di mana juga minat generasi muda terhadap tenis lapangan di Sanggau ini, olahraga tenis lapangan mulai mendapat satu perhatian ya dari masyarakat di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga menilai tenis dapat menjadi pilihan olahraga yang sehat sekaligus wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat mereka. Nah, dan selain itu juga masyarakat juga berharap fasilitas dan ruang bermain tenis dapat semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Nah, mereka berharap semakin banyak turnamen digelar agar minat masyarakat begitu, minat masyarakat terhadap tenis lapangan terus tumbuh. Nah, pendengar, kami kembali mengundang Anda, silakan di layanan telepon, pesan singkat ataupun WhatsApp kami di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami, Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda di 0811-5756-494. Dan apakah menurut Anda, pendengar, tenis lapangan cocok menjadi olahraga pilihan anak muda Sanggau untuk sekarang ini? Ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan kami tunggu tanggapan penyampaian Anda pagi hari ini. Dan selain pada itu juga, apa yang membuat masyarakat tertarik bermain tenis lapangan? Nah, ini juga silakan disampaikan untuk Anda. Kemudian, menurut Anda juga, apakah fasilitas tenis saat ini sudah mendukung minat masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini terkait dengan membangkit gairah tenis lapangan Sanggau ini? Bagaimana tanggapan Anda, pendengar? Silakan di 0857 5381 0365.

Tentu dengan adanya olahraga tenis lapangan ini, memang kalau kita melihat sekarang ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat, karena selain dari olahraga jalan sehat, kemudian jogging dan sebagainya untuk mengeluarkan keringat, tentunya olahraga lapangan mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga ini menilai tenis dapat menjadi pilihan olahraga yang sehat sekaligus wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat. Nah, masyarakat juga berharap fasilitas dan ruang bermain tenis ini dapat semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat ataupun khususnya anak muda seperti itu. Masih kami tunggu, silakan di 0857-5381-0365. Silakan untuk bergabung menyampaikan tanggapan Anda terkait membangkit gairah tenis lapangan Sanggau ini. Seperti apa tanggapan Anda? Silakan di layanan telepon maupun di pesan singkat ataupun di WhatsApp kami pagi hari ini.

Di tempat Anda itu apakah tenis lapangan yang banyak digemari generasi muda ataupun orang zaman sekarang ini? Apakah tenis lapangan cocok menjadi olahraga pilihan anak muda Sanggau pada kesempatan saat ini? Dan apa yang membuat masyarakat tertarik bermain tenis lapangan? Selain itu juga, apakah fasilitas tenis saat ini sudah mendukung minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau ini? Kalau memang memberikan minat, bagaimana tanggapan Anda? Kalau tidak, itu juga bagaimana? Kami tunggu untuk tanggapan Anda pagi hari ini. Perlu juga kami mengingatkan kepada Anda, nanti menjelang pukul 8 hingga pukul 9 nanti ada Sanggau Menyapa. Ini terkait dengan sama topiknya, membangkitkan gairah tenis lapangan Sanggau. Nanti Anda juga bisa menyampaikan, bertanya langsung kepada dua narasumber kami nanti melalui via Zoom nanti, dan Anda bisa menanyakan langsung melalui via telepon, telepon seluler maupun di WhatsApp ya, call me begitu. Kami masih menunggu untuk Anda bergabung, silakan masih ditunggu di 08 08 11 57 56 494, itu di SMS ataupun di WA, dan di telepon biasa atau telepon seluler di 08 57 53 81 0 3 6 5. Baik, kalau belum ada yang bergabung, pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
9: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Di Opini Publik pagi hari ini masih membahas terkait dengan minat generasi muda terhadap tenis lapangan di Sanggau. Dan tentunya peringatan ini menjadi satu hal penting bagi kita karena olahraga tenis lapangan mulai mendapat perhatian dari masyarakat di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga menilai tenis dapat menjadi pilihan olahraga yang sehat sekaligus wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat. Nah, masyarakat juga berharap fasilitas dan ruang bermain tenis dapat semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Kemudian mereka berharap semakin banyak turnamen digelar agar minat masyarakat terhadap tenis lapangan terus tumbuh. Nah, apakah tenis lapangan cocok menjadi olahraga pilihan anak muda Sanggau ini? Ini bagaimana tanggapan Anda?

Kemudian apa yang membuat masyarakat tertarik bermain tenis lapangan? Dan selain itu, apakah fasilitas tenis saat ini sudah mendukung minat masyarakat? Kalau ada apa yang ingin Anda tanyakan atau Anda tanggapi, silakan kami tunggu di 0857-5381-0364. Kemudian kami juga mengingatkan kembali untuk Anda pada kesempatan saat ini agar selalu menggunakan masker di ketika kita di luar, ya, berada di luar sana, karena untuk Kabupaten Sangkau ini masih darurat kabut asap begitu. Dan kita doakan mudah-mudahan secepat mungkin, ya, untuk kabut asap ini berakhir dan kita kembali bisa beraktivitas seperti biasa di luar sana, seperti apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, memberikan minat generasi muda terhadap tenis lapangan di Sangkau sehingga bisa bermain dan berolahraga lah, ya, itu yang pastinya. Masih kami tunggu pendengar dengan waktu kurang lebih 5 menit lagi di opini publik pagi hari ini. Silakan di 0857-5381-0365. Jangan lupa nanti tetap stay terus bersama kami. Nanti menjelang pukul 8 hingga pukul 9 nanti ada satu program acara, yaitu Sanggau Menyapa Membangkit Gairah Tenis Lapangan Sanggau. Nanti ada dua narasumber kami yang hadir langsung melalui via Zoom. Nanti kita akan bincang-bincang bersama dua narasumber ini. Anda juga sebagai pendengar di kesempatan saat ini bisa menanyakan langsung nantinya, baik yang mendengarkan melalui FM 97 MHz, itu di RRI Sanggau, kemudian di FM 99.9 MHz di RRI Antikong, ya, stasiun relay. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan, masih kami tunggu di 0857-5381-0365.

silakan untuk bergabung untuk menyampaikan tanggapan Anda. Dan sebelum kami mengakhiri di opini publik ini, karena sesaat lagi kita akan dengarkan dan ikuti bincang-bincang kami di Sangkau Menyapa dua narasumber di pagi hari ini atau edisi Jumat 18 September 2026.

0: Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai minat generasi muda terhadap tenis, ya tenis lapangan di Sanggau ini ya, menurut pantauan juga ya kami di luar sana juga, ini semakin meningkat karena olahraga tenis lapangan memang mengasihkan, terutama sangat banyak sekali bergerak dan tidak perlu memerlukan apa namanya ya jarak ya, jarak tempuh atau sebagainya begitu, cukup ikuti dan bermain dan serius begitu, pasti akan mengeluarkan keringat begitu. Tentu ini sangat mengasihkan bagi kita siapapun Anda di luar sana. Baik, kalau begitu pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 7:58, kami cukupkan di sini di program acara Opini Fabrik pagi hari ini, dengan dukungan fasilitas yang memadai dan semangat banyaknya turnamen, diharapkan minat generasi muda terhadap apa ya tenis lapangan di Sanggau ini terus berkembang dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Kami cukupkan di sini di Opini Fabrik, berikutnya nanti menjelang pukul 8 ya, pukul 8 hingga pukul 9 di Sanggau menyapa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi Opini Publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat

0: dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali masih bersama saya, Jeki, di meja saya pendengar. Kita kembali mendengarkan satu buah program acara di Sanggau Menyapa pagi hari ini, edisi Jumat 18 September 2026. Kami sudah terhubung dengan dua narasumber kami melalui via Zoom. Ini kita akan mendengarkan satu buah topik membangkitkan gairah tenis lapangan di Sanggau ini seperti apa. Tentunya saya sapa terlebih dahulu dua narasumber kami. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Soeharto, ini pelatih tenis Sanggau ini. Selamat pagi Pak Soeharto.
1: Selamat pagi Bang Jeki. Oke, salam baik. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Saya sapa lebih akrab nih apa nih, Pak? Lebih akrab disapa begitu.
1: Pak Harto aja.
0: Pak Harto ya. Oke, ya. Baik. Sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau boleh tahu posisi Pak Harto ini di mana sekarang?
1: Saya di rumah.
0: Sanggau ya?
1: Di Sanggau
0: ya. Oke, berarti satu tempat kita ya. Karena cuaca juga kalau menurut pantauan saya juga tadi ya, keluar sebentar tadi memang di luar sana memang kabut asap, ditambah lagi embun yang begitu tebal, begitu cukup dingin begitu di luar sana begitu. Mudah-mudahan iya, cepat berlalu begitu ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan cepat berlalu, jadi kita bisa olahraga lagi.
0: Betul, ini kan ada kaitannya juga dengan topik pagi hari ini, karena membangkitkan gairah atau tenis gairah tenis lapangan Sanggau ini untuk anak muda, tentunya ada kaitan dengan cuaca juga begitu Pak Yatim, agar kita bisa untuk melakukan aktivitas di luar sana. Pak Harto, betul, saya sapa juga ini siapa namanya, Chandra Wahyu, ini penggiat tenis ini. Selamat pagi Bang.
2: Pagi Bang.
0: Oke, saya sapa dengan Bang siapa ini lebih akrabnya begitu?
2: Nanda aja Bang.
0: Chandra ya?
2: Nanda.
0: Lebih akrab.
2: Nanda.
0: Nanda ya. Oke, okay, ya. Baik, Nanda. Ini beda dengan nama tapi dengan sapaannya beda juga ini, Bang Nanda. Ya. Baik. Bang Nanda kalau boleh tahu di mana posisi sekarang? Di Sanggau juga.
2: Kalau di Sanggau juga.
0: Sanggau ya.
2: Saat ini di Sanggau.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, kalau begitu Pak Harto dan Bang Nanda, mungkin kita langsung aja karena kita melihat pagi hari ini dengan topik yang cukup menarik begitu, karena tenis meja ini bukan sekedar untuk olahraga ya, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun prestasi dan semangat generasi muda. Lantas bagaimana upaya membangkitkan kembali gairah tenis meja di Kabupaten Sanggau, dan kita
1: tenis
0: akan
1: lapangan, Ruang Jeki.
0: Tenis lapangan begitu. Saya ke di depan itu ada tenis meja begitu, maka teringat itu begitu Pak. Ya, baik, kita akan dengarkan bincang-bincang kami bersama Pak Harto dan Bang Chandra ya.
1: Nanda.
0: Oh ya, Nanda. Oke, okay, baik, Bang Nanda. Oke. Okay. Saya terlebih dahulu ke siapa yang terlebih dahulu ini ya, dengan pagi hari ini ada saya kembali dengan Pak Harto dulu, terlebih dahulu Pak Harto. Yeah. Ini memang menarik ya kalau kita melihat apa yang menjadi satu hal yang wajib kita lakukan kalau menurut Pak Harto ini, yang mana perkembangan tenis di Sanggau saat ini bagaimana ini Pak Harto, menurut Bapak, pandangan Bapak sampai sekarang ini?
1: Iya, terima kasih Bang Jeki. Sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk undangannya Bang Jeki sebagai narasumber di RRI RRI Sanggau. Untuk perkembangan tenis di Sanggau untuk saat ini memang sudah berkembang sangat baik. Itu bisa dilihat mungkin dengan banyaknya pemain-pemain tenis dewasa pemula, dari mulai anak-anak, dewasa pemula, sampai dengan usia pensiun. Itu ada semua dari semua kalangan Bang Jeki. Jadi memang olahraga tenis ini kelebihannya sampai dengan usia kita pensiun nanti masih bisa dilakukan. Itu kelebihannya tenis lapangan. Nah, jadi sangat baik sekali perkembangannya dengan banyaknya beginner-beginner atau pemain pemula yang muncul dan meramaikan tenis di Kabupaten Sanggau ini. Dari semua kalangan, baik itu kalangan anak muda, junior, dan sampai dengan orang dewasa, bahkan sampai pensiun-pensiunan. Jadi semua kalangan sudah banyak berkembang di tenis lapangan, banyak berkembang di Kabupaten Sanggau ini. Begitu Mas Eki.
0: Oke, Pak. Menarik ini, sehingga dari pensiunan, pokoknya pensiunan apa saja juga ini tertarik begitu dengan permainan ini atau tenis lapangan ini. Apa yang membuat mereka tertarik begitu sehingga menjadi satu olahraga yang digemari begitu, Pak? Bahkan semuanya begitu.
1: Untuk tenis lapangan mungkin yang bisa menarik di sini karena sampai menguncak usia pensiun ya.
0: Yeah.
1: Karena tenis lapangan ini olahraga tidak seberat olahraga yang lain. Kalau saya lihat, kalau menurut saya, mungkin dari fisik tidak terlalu bisa lebih santai kalau menurut saya. Makanya itu dari pensiun, orang dari kalangan pensiun banyak yang tertarik. Sampai tertarik dengan olahraga tenis, sampai menekuni tenis sampai dengan usia lanjut atau usia pensiun. Nah, yang kedua mungkin selain untuk prestasi, olahraga tenis ini bisa dikatakan sebagai olahraga rekreasi.
0: Kenapa, Pak?
1: Karena berkumpul dengan kawan-kawan seusianya mungkin begitu. Jadi bisa tertawa di lapangan. Nah, itu mungkin yang menarik untuk usia pensiun. Nah, dan juga untuk junior-junior, karena banyaknya kompetisi, banyak kompetisi lokal dan coaching-coaching untuk usia junior. Dan di olahraga tenis ini ada yang membedakan dari mulai coaching dari usia dini, itu beda dari segi bolanya, dari segi raketnya, itu beda. Jadi tidak disamakan dengan yang usia dewasa. Jadi mungkin itu yang lebih tertarik, karena kalau usia dini, mereka menggunakan bola khusus, misalnya begitu. Jadi agak berbeda. Kalau bola khusus itu mungkin dari yang usia dini itu lebih lambat. Dan raketnya pun beda, lebih kecil. Nah, itu mungkin salah satu daya tarik juga untuk olahraga tenis dari usia dini sampai dengan usia lanjut atau usia pensiun. Mungkin itu Bang Jeki yang ya. Menjadi daya tarik.
0: Berarti yang membuat perbedaannya apa nih, Pak?
1: Perbedaan maksudnya bagaimana, Pak?
0: Dari permainan dengan orang tua dengan anak kecil ini.
1: Ya, berbeda Pak Jeki. Kalau untuk anak kecil, usia dini ada under 10. Sekarang sudah ada banyak coaching under 10. Ada beberapa coach yang membuka kelas under 10. Itu menggunakan bola khusus, red ball namanya, bola merah. Itu kecepatannya 75% lebih lambat daripada bola orang dewasa.
0: Berarti agak berat begitu, Pak, atau gimana?
1: Tidak, ringan.
0: Oh, lebih ringan.
1: Dia ringan dan pantulannya agak lambat gitu. Jadi itu memudahkan usia dini bermain tenis. Mungkin itu mungkin daerah untuk mempermudah sebenarnya untuk kalangan usia dini, anak-anak yang usia dini yang mau bermain tenis. Kalau untuk dewasa menggunakan bola green ball, bola hijau itu agak lebih cepat gitu.
0: Oke, tapi itu kan saja. Ya, tapi kan Pak, kalau memang untuk mengajarkan anak-anak ini kan harusnya menggunakan bola yang sama begitu, Pak, biar nanti mereka sudah besar itu sudah terbiasa begitu, Pak. Dan ada tentu ada biar otot-otot ini lebih terbiasa begitu, Pak. Atau gimana nih?
1: Kalau untuk olahraga tenis memang ada perbedaan Pak Jeki, dari mulai usia dini sampai dengan yang pemula dewasa. Itu tadi pertama bolanya. Kalau usia dini dipakaikan bola green ball atau bola hijau, itu kan kecepatannya sangat cepat dan berat. Jadi mereka tidak bisa namanya pemula ya, anak-anak. Kalau dia bisa memukul sekali itu berarti dia tertarik. Kelanjutannya bisa tertarik gitu. Jadi cari bola, makanya diciptakanlah bola yang mudah untuk anak usia dini. Nah, itu tadi red ball namanya. Bola merah.
0: Artinya memang memang secara aturan memang seperti itu atau memang dari pelatihnya atau gimana nih, Pak Harto?
1: Memang aturannya begitu. Sudah ada aturan standar ITF. Okay. Jadi ada green ball, yellow ball, abis itu green red ball, abis itu ada bola orange, setelah bola orange baru bola hijau. Nah, gitu. Itu tingkatannya, Pak.
0: Tapi kalau untuk melatih melatih anak-anak ini gimana sih rasanya, Pak? Begitu kan apa ya, ribet begitu.
1: Untuk melatih anak-anak ini mungkin mempunyai tantangan tersendiri. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan rasa mereka mau bermain tenis gitu. Itu yang paling menjadi tantangan sebagai pelatih untuk under 10, karena tidak semua anak-anak yang tertarik dengan olahraga tenis. Biasanya anak-anak itu mengikuti orang tuanya ke lapangan, mengikuti orang tuanya, setelah itu dia pegang raket. Nah, itu di situ kita bagaimana cara mereka untuk mau pegang raket, setelah itu mau tertarik dengan bola dan mau bermain tenis. Nah, itu tantangannya sangat berat. Lumayan, karena anak-anak ini biasanya tidak fokus. Pertama, tidak fokus dengan ini, apa namanya, bermain tenis. Nah, untuk itu mungkin diciptakanlah bola-bola yang khusus untuk mereka. Bola yang sangat lambat, ringan, dan raketnya pun tidak menggunakan raket orang dewasa. Ukurannya lebih kecil. Nah, itu mungkin tantangannya begitu, Pak Jeki.
0: Tapi kan itu awalnya yang berat itu ya, Pak ya, yang tantangan yang seperti disampaikan tadi.
1: Iya, Pak Jeki.
0: Oke. Baik, Pak Harto, saya ke Bang Nanda. Bang Nanda, selaku penggiat ini, penggiat tenis lapangan ini sebagai generasi muda, tentunya ini banyak juga ini tantangan dan seperti apa begitu. Kalau yang membuat Bang Nanda ini jatuh hati, nah ibaratnya jatuh hati seperti jatuh cinta begitu ya, Bang Nanda. Jatuh hati pada tenis lapangan ini, apa yang membuat Bang Nanda ini jatuh hati begitu? Dari awal-awalnya
2: dari
0: begitu.
2: Dari awal dulu ya, Pak.
0: Iya, betul.
2: Dari awalnya.
0: Bisa diceritakan
2: dari awal
0: gitu.
2: Awal tuh saya kenal tenis lapangan. Dari awal saya kenal tenis lapangan itu malah diajak istri saya. Oh. Waktu saya baru datang ke Sanggau. Nah, diajak lihat turnamen, event yang ada di Sanggau kayaknya itu kalau nggak salah ada di Dandim Cup 2025 tahun kemarin. Nah, itu saya baru kenal tenis, baru taulah, oh olahraga tenis tuh kayak gini, tenis lapangan tuh kayak gini, dikenalkan. Nah waktu di olahraga tenis lapangan di salah satu event tersebut, itu kan berkumpulnya para pemain yang udah pro lah menurut saya. Tuh, nah, kayak beliau, Pak Harto di situ.
0: Berarti rata-rata suhunya ya.
2: Pemain lagi. udah jago dalam permainan tersebut.
0: Ya.
2: Kan waktu saya lihat tenis lapangan itu kan, turnamen itu kan permainannya udah intensitas tinggi kan, Pak, Bang. Udah intensitas tinggi, pukulannya udah mulai kencang, variasi pukulannya banyak. Itu kayak saya tuh, olahraganya seru juga. Itu awal saya kenal tenis lapangan. Akhirnya jatuh hati saya. Diajak istri, itulah pertama kali saya kenal tenis lapangan.
0: Oke, berarti awal mengenal tenis lapangan ini memang waktu Oh, berarti berarti istrinya memang ini ya, hobi juga main tenis lapangan ini juga ya?
2: Istrinya ya, Allah ya.
0: Oke, baik. Tapi gitu. Justru saya ini yang saya tahu tenis meja ada, cuman saya belum pernah menyentuhnya. Bagaimana rasanya main begitu? Jadi pernah melihat dan nonton, kemudian tahu juga, tapi untuk megang, tapi berat nggak sih ini apa namanya raketnya atau gimana?
1: Untuk Mas Nanda ya, Mas Nanda.
0: Ya, silakan. Ya, Mas Nanda.
2: Kalau untuk Pak, ya.
0: Mas Nanda. Ya.
2: Kalau untuk saya sih Bang, kan di raket, sepengetahuan saya, raket tuh ada beberapa ukuran, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk pemula awal-awal kayak saya nih, saya kan baru pemula, baru lagi suka banget sama tenis itu, lebih ke ada yang pakai yang ringan.
0: Yang ringan. Atau yang membedakannya itu harganya atau bagaimana?
2: Harga enggak juga sih Bang.
0: Berarti soalnya kalau berat saya sih, berat ringannya begitu ya Bang?
2: Berat ringan.
0: Oh, oke, okay. Baik. Tapi lebih jelas nanti saya akan menanyakan langsung ke pelatih ini, Pak Harto nanti. Tapi Bang Nanda, kita lanjut lagi nih. Bang Nanda, kalau menanyakan, kalau saya menanyakan sejak kapan begitu. Nah, tentu ini ada kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi begitu. Ini sejak kapan Bang Nanda ini mulai serius bermain tenis ini?

0: Teknik dasar pukulan, forehand, cara-cara bermain tenis itu kayak gimana. Dan akhirnya saya mulai gabung sama Harto coaching. Itu di bulan Juli kalau nggak salah. Di bulan Juli mulai gabung coaching Pak Harto. Nah,
1: Juli
0: bulan itu saya mulai
1: 2026.
0: Intens buat ikut Juli 2026.
1: Oh, masih baru ya.
0: Itu mulai intens ikut tenis lapangan, mulai serius dah. Habis itu sering main di salah satu grup itu Pak Harto yang membentuk itu zona tenis namanya. Di situ sama-sama baru pemula, baru belajar lah. Jadi setiap Sabtu Minggu saya latihan, habis itu sering main bareng. Gitu sih Bang, awal mula saya serius bermain tenis.
1: Baik. Bang Nanda, ini kan awal mulanya begitu ya untuk bermain tenis ini. Tapi kalau Bang Nanda sendiri ini sebagai penggiat tenis meja di lapangan, bagaimana?
0: Tenis lapangan.
1: Ya, tenis lapangan ini bagaimana Bang Nanda ini melihat gairah masyarakat Sanggau terhadap olahraga tenis lapangan ini?
0: Kalau menurut saya malah bagus di Sanggau ini, bagus Bang, untuk gairah banyak para pemain-pemain muda, orang-orang yang udah pro tuh mereka menerima kayak pemula-pemula nih, mereka kasih masukan.
1: Kenapa?
0: Gairahnya tuh kalau ada pemain baru kayak saya nih, mereka tuh kayak kasih support gitu Bang. Wah, ini nih tenis lapangan tuh kayak gini. Mereka lebih ke membimbing kita yang masih para pemula nih. Jadi kayak gairahnya tuh besar. Dan sekarang tuh banyak anak-anak kecil, orang-orang dewasa tuh mulai jatuh hati sama tenis lapangan. Apalagi sekarang kan menurut saya ya, menurut saya tuh olahraga tenis tuh salah satu olahraga yang lagi hype.
1: Kenapa?
0: Di Indonesia ya.
1: Iya, kenapa Pak?
0: Soalnya tuh tenis lapangan tuh salah satu olahraga yang hampir sama kayak padel kan. Ini kan padel lagi hype nih, lagi hype. Nah, itu salah satu, cuma menurut saya tenis tuh nggak kalah hype lagi sama padel. Di Sanggau, apalagi kita banyak lapangan di sini, banyak pemain yang udah pro tuh lebih welcome ke anak-anak yang baru. Jadi antusias masyarakat untuk terjun ke tenis lapangan itu sangat bagus di sini. Mereka banyak ilmu yang diturunkan bagi para pemula kayak saya.
1: Berarti itu yang membuat Bang Nanda ini tertarik ya, tertarik begitu. Bang Nanda, berarti itu yang membuat Bang Nanda ini tertarik begitu ya?
0: Tertarik.
1: Ya.
0: Sangat antusias.
1: Baik. Tapi Bang Nanda, kalau
0: iya Bang, ya, itu yang membuat saya tertarik terjun ke tenis lapangan.
1: Ya. Bang Nanda, kalau membuat tertarik begitu, sehingga kalau kita melihat menurut Bang Nanda ini bagaimana posisi tenis meja ini dibandingkan dengan olahraga lain yang berkembang di Sanggau, tenis lapangan begitu maksudnya. Bang Nanda, silakan.
0: Kalau tenis lapangan, gimana tadi pertanyaannya Pak?
1: Ya, bagaimana posisi Bang Nanda ini atau posisi tenis lapangan ini dibandingkan dengan olahraga lain yang berkembang yang ada di Sanggau ini?
0: Kalau menurut saya perkembangannya lebih bagus sih Bang. Soalnya di Sanggau nih banyak menyediakan fasilitas-fasilitas lapangan yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi itu kayak lebih, kita tuh dikasih wadah nih, dikasih wadah banyak klub-klub yang sudah lagi naik lagi, banyak klub-klub yang ikut bisa join gitu. Jadi kayak lebih kita bagi para yang pemula nih, kita mau main tapi bingung fasilitasnya gimana. Di Sanggau tuh banyak kayak fasilitas-fasilitas yang disediakan. Jadi kalau kita mau main tuh mau main tenis lapangan itu bisa datang ke lapangan tersebut, kita ada kawan bermain. Jadi kayak kalau main

0: Kalau kan kita harus banyak nih bang, banyak orang ngumpulin. Nah kalau di tenis lapangan ini cuma satu dua orang gitu, kita bisa main, kita bisa main. Meskipun nggak main kita bisa mukul-mukul gitu sih bang. Jadi kalau menurut saya salah satu olahraga yang tingkatnya lebih banyak yang diminati. Soalnya kita nggak perlu latihan apa, nggak perlu fisik yang kuat, nggak perlu kita nggak perlu banyak orang untuk melakukan game. Jadi salah satu olahraga yang bagus di sana.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Nanda. Bang Nanda, saya ke Pak Harto. Saya kembali ke Pak Harto nih. Saya mau menanyakan sama-sama terkait apa ya, raket tenis lapangan ini bagaimana nih Pak? Apakah ada kelasnya atau keringanannya, ataukah barang yang namanya raket ini semakin berat semakin enak dipakai, atau yang ringan, atau bagaimana ini Pak Harto?
2: Baik, baik, Mbak Jeki. Untuk penggunaan raket untuk tenis lapangan, kita mulai dari pemula ya. Untuk pemula ini menggunakan raket tenis ada berbagai macam berat. Dari mulai 200 sampai 300 gram. Nah, kalau untuk rekomendasi untuk pemula ini jangan sampai di atas 300, karena 300 gram itu cukup berat. Untuk pemula jadi di bawah 300, 298, 275 gitu. Jadi gunakan raket yang agak ringan. Karena apa? Karena mempengaruhi juga otot supaya bisa lebih santai dalam menggunakan raket tersebut. Kalau terlalu berat, jadi untuk ayunannya agak lebih lambat karena berat, dan bisa mengakibatkan cedera kalau menggunakan raket yang lebih berat. Jadi saya rekomendasikan untuk pemula menggunakan raket yang lebih ringan. Yang kedua, untuk lingkar raket itu ada berbagai macam. Saya rekomendasikan untuk pemula itu lingkarnya agak besar. Jadi lingkarnya 100, 105, dan 100. Karena kalau lingkarnya terlalu kecil, itu apa namanya, biasanya pemula ini kan mengepaskan bola dulu dengan raket. Biasanya kurang kena frame-nya gitu. Kalau lingkar besar, dia tidak mengenai frame. Jadi direkomendasikan agak besar, begitulah kira-kira.
1: Oke. Baik. Tapi Pak Harto tadi kan sempat dikatakan tantangan untuk mendidik anak-anak ini kan sudah disampaikan tadi. Tapi kalau tantangan terbesar dalam membina atlet tenis di lapangan ini, khususnya di Sanggau ini, apa nih Pak tantangannya?
2: Untuk tantangannya untuk dewasa pemula ya Mas Jeki ya.
1: Iya, betul.
2: Kurang konsisten kadang-kadang.
1: Kenapa Pak?
2: Tidak rutin. Mungkin aktivitas ya. Mungkin kita kembali ke aktivitas masing-masing. Ada juga yang rutin, secara konsisten gitu berlatihan. Pada saatnya latihan. Tantangannya itu, jadi rutinitas sih. Intinya bermain tenis itu rutin dan konsisten secara terus-menerus gitu. Jadi tidak boleh kita latihan nanti seminggu kemudian lagi tidak latihan, habis itu latihan lagi, itu karena di situ mempengaruhi banyak sih hal-hal yang seperti timing, pukulan itu apa yang sudah kita ajarkan nanti lupa lagi. Nah, yang kedua tantangannya apa namanya, setiap orang itu masing-masing cara menerima daripada pelatihan itu beda-beda. Ada yang berbakat, ada yang agak lambat cara menerima materi dari coaching biasa yang diajarkan. Mungkin dari situ tantangannya. Jadi ada juga yang cepat, biasanya orang yang sudah ada basic olahraga, contohnya tenis meja. Nah ini tadi dari basic tenis meja ke tenis lapangan itu tidak jauh beda sebenarnya, Mas Jeki. Nah, kalau dari ayunannya sudah hampir sama, cuma panjang dan pendek raket saja.
1: Oke.
2: Iya. Karena olahraga yang menggunakan raket itu yang menurut survei yang paling sulit itu olahraga tenis lapangan. Surveinya begitu.
1: Kenapa, Pak?
2: Ada karena tenis lapangan ini pertama timing, kedua kontak dengan bola itu kan tipis, tebalnya itu kan mempengaruhi.
1: Oh.
2: Nah itu. Seperti halnya tenis meja, sama juga. Kalau asal-asal saja sih, asal kena sih bisa-bisa saja.
1: Hmm.
2: Cuma untuk tekniknya itu yang mempengaruhi apa namanya, kalau bolanya agak terangkat sedikit, raketnya agak terbuka, dia akan ke atas.
1: Hmm.
2: Nah ya, itu diperlukan adalah konsisten dan rutin. Dan disitulah kita mengajarkan pada mereka untuk rutin untuk bermain tenis, karena apa namanya, kontak poin dengan bola itu yang paling penting.
1: Hmm.
2: Ah, begitu Mas Jeki.
1: Oke, artinya apa namanya, dengan berat ringannya bolanya ini berpengaruh juga di lapangan ya, Pak ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau di lapangan luas yang pas ada anginnya juga berpengaruh atau bagaimana ini, Pak?
2: Kalau untuk angin tidak bermasalah sih Mas Eki, untuk tenis lapangan tidak ada pengaruhnya. Kalau untuk tenis lapangan, lain halnya seperti bulu tangkis ya, karena bola tenis ini cukup berat, tidak berpengaruh dengan angin. Sebenarnya apa ya, tenis lapangan ini cara mengontak antara raket dengan bola saja sebenarnya itu. Itu yang paling utama. Sedikit saja kita atau terbuka atau tertutup raketnya ke bawah, itu akan mempengaruhi arah bola. Begitu.
1: Oke. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk pola pembinaan atlet tenis lapangan di Sanggau ini bagaimana pola tenisnya, Pak Harto?
2: Pola pelatihannya, Pak ya. Pola pelatihannya kita ajarkan pertama, kalau menurut aturan apa namanya yang saya dapat dari pelatihan tenis dari ITF, itu ada berjenjang, Pak.
1: Okay.
2: Yang pertama itu dimulai dari pengenalan usia 5 sampai 8 tahun, itu yang namanya under 10, menggunakan bola hijau, bola merah, red ball. Itu bola khusus untuk usia di bawah 10 tahun. Yang kedua, tahap pembentukan dasar. Nah itu kalau yang kita dapat dari coaching apa namanya, pelatihan tenis. Kedua, pembentukan dasar dari usia 9 sampai 12 tahun. Nah itu udah menggunakan green ball, bola hijau. Yang ketiga, tahap pengembangan. Nah, pengembangan itu udah teknik, mental tanding. Nah itu usia dari 13 sampai 16. Dan yang terakhir, tahap pemantapan atau tahap prestasi, itu sudah menuju ke profesional usia 17 ke atas. Itu mungkin pertahapan untuk pelatihan tenis. Kalau untuk di Sanggau, banyak adalah dewasa pemula, langsung dewasa pemula. Dan ada juga sudah mulai berjalan untuk under 10, di bawah usia 10 tahun itu sudah mulai berjalan. Kita menggunakan itu tadi, bola khusus, yaitu bola merah. Mungkin begitu, mungkin tahapan pembinaan tenis lapangan, Mas Jeki.
1: Oke, sebelum saya ke Pak Harto lagi, saya kembali ke Bang Nanda lagi. Bang Nanda, kalau hingga saat ini begitu ya, Bang Nanda, yang menjadi tantangan paling berat begitu selama menjadi pemain tenis lapangan ini apa ini, Bang Nanda?
0: Kalau menurut saya konsisten latihan, Pak.
1: Kenapa?
0: Konsisten latihan tuh paling susah menurut saya.
1: Susahnya di mana ini, Bang?
0: Tenis lapangan tuh olahraga. Ya. Tenis lapangan itu salah satu olahraga yang banyak tekniknya ya, Pak. Full teknik menurut saya.
1: Oke.
0: Jadi kayak tubuh kita memorial. Jadi kita harus sering menerima kontak bola, timing mukul bola. Itu. Jadi kalau kita enggak konsisten untuk latihan, kita susah untuk berkembang di tenis lapangan. Soalnya di tenis lapangan ini olahraga yang kita harus benar-benar tahu tentang bola ini kayak gimana. Waktu jatuh kita harus tahu, waktu mukul bola jatuhnya kayak gimana. Seperti yang dikatakan Pak Harto tadi, kita membuka raket sedikit saja itu udah beda pukulannya, udah beda arah bolanya. Jadi kalau kita enggak konsisten untuk latihan, itu yang membuat saya sulit berkembang. Jadi salah satu tantangan terberat konsisten latihan.
1: Baik.
0: Soalnya kita kan kayak ngatur waktunya, kapan nih, kalau buat saya yang udah berkeluarga, jadi kayak saya butuh waktu buat itu konsisten latihan.
1: Kalau seperti itu, Bang Nanda, bagaimana Bang Nanda ini menjaga konsistensi latihan dan performanya sehingga bisa hari ini?
0: Kan kalau saya nih orangnya tuh sedikit ambisius ya, Bang. Jadi tuh saya punya target.
1: Yeah.
0: Jadi saya harus punya, aku mau bulan ini harus udah lancar nih, bulan ini saya giat. Jadi saya ada notnya sendiri, bulan ini harus kayak gini, perkembanganku harus kayak gini. Jadi itu yang salah satu faktor yang mendorong saya untuk konsisten gitu, Bang.
1: Oke, okay. Baik. Tapi kalau melihat dari peran komunikasi begitu, Bang Nanda, di Sanggau ini, bagaimana peran komunikasi dalam menghidupkan kembali semangat tenis lapangan di Sanggau ini? Kalau menurut Bang Nanda ini bagaimana selaku penggiat begitu?
0: Kalau menurut saya komunikasi yang apa dulu nih, Bang, untuk di kawan-kawan main sendiri
1: ya,
0: atau
1: dalam,
0: di luar?
1: Ya, dalam kawan-kawan sendiri dengan pelatih juga. Pokoknya semuanya begitu ya. Dari dua sisi ini bagaimana?
0: Kalau
1: ini?
0: Untuk ya, kalau di sisi ini kalau saya sih ada grupnya ya, Bang. Kita bangun sebuah grup, kita bangun grup di media sosial, di WhatsApp. Kita nih hari ini ada yang mau kayak kita sharing gitu. Lebih banyak sharing di grup itu. Kita jadwal nih, ada yang mau main enggak gitu. Gitu sih, Bang. Jadi kayak ada kayak apa coaching, Pak saya lebih ini Pak, saya lagi pengen belajar ini tak, kita sharing ke coaching, ke pelatih kita gitu sih, Bang. Jadi komunikasi itu lebih ke kita, saya lebih ke tanya, lebih banyak sharing. Kalau saya masih bingung dengan teknik ini, saya sharing ke pelatih saya tanya, Pak ini tekniknya gimana ya Pak buat ini. Kalau enggak gitu, saya komunikasi ke teman saya, rekan kerja. Bang ini gimana nih caranya? Kok saya susah nih kembang di sini? Teknik dasarnya apa? Itu sih, Bang.
1: Tapi
0: jadi
1: dijawab.
0: Peran komunikasi itu untuk saling berbagi informasi, kita lebih tanya. Kalau kebanyakan, kalau saya tanya ke coaching, ke pelatih.
1: Dijawab enggak?
0: Kebanyakan dijawap.
1: Oh iya enggak?
0: Beliau langsung, ini. Dijawab.
1: Siapa tahu enggak dijawab ya.
0: Ke lapangan buat dijawab. Tidak, malah kalau coaching, kalau pelatih langsung diajak turun ke lapangan, Bang.
1: Oh gitu. Waduh, lain ya.
0: Ke lapangan langsung dikasih kayak gini. Iya. Iya. Soalnya kalau teknik tenis lapangan tuh, Bang, kalau kita cuma belajar teknik di YouTube atau di kita search di Google, itu beda. Kita setiap orang kan beda penguasaannya. kadang tuh kita cari di YouTube, di web gitu ya, apa di Google gitu, kita terapkan di real life itu beda. Kita
1: apa yang
0: penyesuaian diri,
1: apa yang membedakannya bang?
0: Kadang tuh ada beberapa kayak yang dikatakan Pak Harto tadi, beda orang tuh beda cara penerimaan kita. Jadi kalau di YouTube atau di Google ya, kita belajar nih, cara teknik yang benar tuh kayak gini. Nah, cuma kalau kita terapkan pada diri kita, itu harus penyesuaian lagi. Jadi coach yang lebih tahu nih, kita kapasitasnya kayak gimana, kita untuk menerima materi tersebut itu harus kayak gimana. Pelatih yang lebih tahu. Jadi mungkin ada beberapa bagian di teknik, tekniknya sama, cuma waktu penerapan kita di lapangan itu yang dibedakan.
1: Oke, tapi Bang Nanda, kalau menurut Bang Nanda sendiri ini pengalaman pertandingan yang paling berkesan bagi Anda sendiri ini apa? Pengalaman yang paling berkesan begitu?
0: Jadi balik lagi ya Bang, saya ini sebenarnya masih kenal tenis tuh masih belum ada 1 tahun.
1: Oke.
0: Tapi kalau ada pertanyaan seperti itu, saya di waktu di pelatihan di coach sama Pak Harto tuh ada yang namanya turnamen internal.
1: Oke.
0: Turnamen zona tenis. Itu pertama kali saya ikut turnamen. Jadi tuh di situ pengalaman terkesan saya tuh pertama kali saya ikut turnamen tapi saya enggak bisa servis.
1: Itu gimana ceritanya?
0: Materi saya masih belum di situ.
1: Gitu.
2: Tapi langsung langsung juara Pak Jeki.
1: Iya kak.
0: Jadi tuh
2: juara satu.
1: Hebat Pak ya.
2: Hebat.
1: Oke.
0: Itu pengalaman yang menurut saya salah satu pengalaman yang susah dilupakan dan salah satu pengalaman yang membuat saya jadi makin ingin terjun lagi ke tenis lapangan. Soalnya tuh Pak, tenis lapangan tuh gimana ya, kita balik lagi, kita beda mukul, beda kita cara kontak bola itu beda. Pengalamannya itu turnamen, salah satu ikut event turnamen tuh di zona tenis yang diadakan Pak Harto di internal. Jadi itu salah satu event turnamen yang membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi turun di tenis lapangan, lebih intens lagi berlatih. Itu sih Bang, jadi kayak beliau juga memberikan wadah bagi para pemula. Oh ini nih, cara kamu membangun mental. Kan beda mentalnya waktu turnamen, waktu mabar, itu beda. Main bareng itu beda kan. Nah, kalau di turnamen tuh kayak kita salah nih, aduh udah.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Nanda. Mungkin dari Pak Harto ada yang mau ditanggapi terkait apa yang disampaikan bincang-bincang saya dengan Bang Nanda ini ya. Apa nih? Silakan Pak Harto.
2: Baik. Betul kata Mas Nanda ini. Jadi olahraga tenis ini seperti candu gitu Pak.
1: Oh gitu.
2: Wah, jadi walaupun kita pulang dari tenis itu badan kayak remuk-remuk, tapi besok main lagi.
1: Oh gitu.
2: Itu asiknya tenis. Kalau udah di lapangan itu pegel-pegel, capek, hilang. Nah itu yang menariknya di tenis itu. Jadi bisa bisa apalagi kalau kita punya perkumpulan ya, Mas Jeki, saya cerita dulu ya.
1: Baik, silakan.
2: Kita punya perkumpulan tenis ini, namanya Zona Tenis. Itu yang bergabung itu cukup banyak, ada 30 orangan. Jadi saya coachingnya. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kita buat turnamen internal. Jadi internal itu untuk supaya mereka tujuannya itu pertama mengukur kemampuan lah selama berlatih tenis, dan yang kedua untuk mengasah mental. Bagaimana sih cara mental kita saat bertanding itu bagaimana? Jadi adrenalin bertanding dengan latihan itu beda sekali. Hmm. Ya, jadi itu. Yang kedua, yang ketiga mungkin supaya mereka tidak bosan. Jangan hanya latihan, latihan, hanya latihan terus. Ya, pertandingannya tidak diimbangi. Jadi saya membuat setiap 6 bulan sekali ya kita buat pertandingan internal. Jadi itu mungkin untuk daya tarik para pemain-pemain juga. Dan sangat antusias sekali. Itu sampai bisa guling-guling di lapangan itu, Pak. Nah, jadi saking apa namanya bersemangatnya mereka mengikuti itu, nah, kita buat seperti sistem keliling gitu, jadi semuanya bertemu gitu, sistem keliling. Jadi mereka sangat antusias sekali. Nah, disitulah candunya mungkin mereka itu tertarik dengan bermain tenis, olahraga tenis ini. Mungkin itu Pak Jeki.
1: Oke. Okay. Dan selain itu tentunya komunikasi juga, karena komunikasi kan sangat penting begitu ya Pak ya.
2: Sangat penting, betul, komunikasi antara. Okay. Karena tenis ini transfer, saya mentransferkan dengan cara berkomunikasi dengan gerak.
1: Baik, Pak Harto, kalau kita berbicara ke ini fasilitas begitu Pak. Apakah fasilitas latihan saat ini sudah mendukung pembinaan atlet di Sanggau ini, Pak?
2: Baik, untuk fasilitas untuk Sanggau, lapangan tenis sudah lumayan cukup banyak dan cukup baik untuk kondisi lapangan. Untuk di dalam kota Sanggau itu sudah ada lima lapangan yang sudah memadai untuk bermain tenis lapangan. Itu ada Akcaya, ada lapangan PLT yang punya Pemda juga, dan ada untuk lapangan khusus untuk kantor sendiri. Yang satu yang kita belum punya ini adalah indoor. Nah, untuk lapangan indoor, jadi pemerintah daerah belum punya untuk lapangan indoor tenis lapangan, karena indoor ini cukup penting juga, karena untuk turnamen-turnamen yang kelas kabupaten atau provinsi, kalau kita untuk Kabupaten Sanggau belum bisa mengadakan turnamen Sekalbar gitu, karena tidak ada indoor, kita tidak punya indoor untuk tenis lapangan. Nah, itu menyangkut kenapa saya bilang indoor, karena cuaca. Jadi kalau kita mengadakan turnamen levelnya itu level provinsi, kendalanya cuaca. Kalau hujan, jadwal akan berantakan gitu.
1: Ditunda apa ya?
2: Iya, pasti ditunda. Kasihan orang yang sudah jauh-jauh datang, ditunda, sudah makan biaya kan, penginapan, apa segala macam. Makanya itu salah satu kelemahan kita. Makanya kita belum bisa lah mengadakan turnamen yang levelnya se-Kalimantan Barat.
1: Tapi
2: itu. Kalau untuk lapangan outdoor sudah memadai.
1: Oke, okay, tapi sudah memadai. Tapi sudah ada pengajuan begitu Pak ke pemerintah?
2: Pengajuan dari pihak PLT sudah ada. Kemarin kebetulan ada ketua PLT Kalimantan Barat berkunjung ke Sanggau. Ibu Gubernur ya, Bu Ria Norsan. Kebetulan itu ketua PLT Kalimantan Barat berkunjung ke Sanggau. Itu juga kami sampaikan bahwa kelemahan kita adalah satu, Bu, ini adalah kita tidak mempunyai semi indoor untuk lapangan tenis Sanggau. Mudah-mudahan tanggapan beliau, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan indoor lah. Amin. Pengadaan indoor.
1: Amin.
2: Untuk Sanggau.
1: Baik, terima kasih Pak Harto. Pak Harto, kalau melihat dari atlet yang untuk berkembang untuk saat ini begitu ya di Sanggau ini, apa yang masih menjadi kendala begitu bagi atlet yang mau berkembang begitu Pak Harto?
2: Untuk atlet Kabupaten Sanggau yang masih berkurang itu, pertama junior.
1: Okay.
2: Untuk junior terus terang junior ini kan rentang ininya panjang, makanya kita kita mencari bibit-bibit junior ini sangat-sangat diperlukan lah. Saya sangat senang kalau ada pemain muda yang mau coaching, yang mau ikut bergabung di pelatihan tenis. Saya senang sekali. Karena ini jenjangnya sangat, untuk prestasi masih panjang, untuk bisa digunakan untuk Popda misalnya, atau Porpro, sebentar lagi Porpro. Jadi kita masih kendalanya itu. Jadi yang kedua mungkin kendalanya untuk tenis lapangan ini untuk kalangan muda lah ya, mungkin masih beranggapan bahwa tenis lapangan ini olahraga mahal. Nah begitu, jadi mereka hanya melihat, sebenarnya saya yakin mereka ini banyak yang mau bermain tenis, cuma masih beranggap, oh itu olahraga mahal, perlu modal besar dan sebagainya. Sebenarnya tidak, sebenarnya tidak. Jadi saya pernah mengusulkan kepada Ketua PLT Kalian Sanggau bahwa coba kita untuk menjaring bibit-bibit muda ini, kita masuk ke sekolah. Ya ke sekolah, kita yang menawarkan. Nah begitu, kalau udah menawarkan, kita ayo kita bermain tenis, datang ke lapangan tenis, yang penting mau pakai baju olahraga, mau pakai sepatu, raket kita siapkan, tinggal main saja. Itu program PLT-nya. Pernah saya usulkan begitu, nanti mungkin ke depannya semoga bisa berjalan seperti itu. Semoga kita dapat bisa dapat pemain-pemain muda. Pemain-pemain usia belasan seperti SMP, SMA kelas begitu. Nah, jadi yang berkembang saat ini adalah dewasa pemula. Yang banyak berkembang dewasa pemula. Ya. Itu yang menjadi tantangan kita juga Bang Jackie untuk tenis lapangan. Okay. Semoga kedepannya program berjalan seperti itu. Terima kasih Pak.
1: Amin, amin. Terima kasih juga. Baik, Pak Harto, saya ke Bang Nanda. Bang Nanda, kalau untuk apa namanya, menurut Bang Nanda ini apa yang membuat tenis semakin menarik bagi anak muda ini? Yang Bang Nanda rasakan saat ini?
0: Yang menarik itulah salah satu olahraga yang seperti saya sampaikan tadi, minim untuk kita cuma butuh dua orang itu udah bisa bermain. Kalau di Sanggau ya, kita juga ada fasilitas yang disediakan oleh Pemda kayak lapangan. Jadi kalau kita ingin bermain, kita ingin mabar, itu sudah ada. Dan kita ada grup zona tenis yang disampaikan Pak Harto itu. Itu kita jadi bisa bermain bareng. Kita lebih ke dapat teman main baru. Itulah yang membuat perkembangannya bagus di Sanggau.
1: Baik. Tapi kalau melihat dari apa namanya ya di harapan begitu, karena kita di penghujung acara begitu, Pak Harto dan Bang Nanda, mungkin apa harapan untuk Bang Nanda ini, perkembangan tenis lapangan di Sanggau ke depannya, sekalian dengan closing statement terakhirnya, silakan.
0: Silakan.
1: Dari Bang Nanda terlebih dulu.
0: Oh, dari saya dulu. Iya. Semoga untuk kedepannya tenis lapangan di Sanggau semakin maju, baik dari sumber daya manusianya, bibit-bibit unggul semakin banyak di Sanggau. Soalnya tenis lapangan itu olahraga yang sangat bagus untuk diri kita, salah satu olahraga terbagus. Terus di keinginan saya, semoga banyak event-event turnamen di Sanggau seperti tahun kemarin, biar bagi para pemula yang seperti saya dapat menggali pengalaman lebih banyak. Kita bisa ngetes, wah kemampuan saya di seberapa. Jadi kita ada event untuk
1: Oke. Sudah, itu aja. Baik, terima kasih Bang Nanda. Saya ke coach atau pelatih ini, mungkin ada target juga Pak Harto, target kemudian harapannya juga, sekalian dengan closing statement terakhirnya Pak Harto, silakan.
2: Baik, harapan saya sebagai pelatih tenis khususnya di Kabupaten Sanggau ini, harapan saya semoga di Sanggau ini tenis semakin maju. Mm-hmm. Pertama, banyak pemain-pemain muda yang bisa bergabung di tenis lapangan, semoga bisa berkembang. Saya berharap pemain-pemain muda ini, karena jenjangnya masih panjang, bisa bermain tenis, bergabung dengan tenis lapangan, dan bisa untuk menjadi atlet yang bisa mewakili Kabupaten Sanggau untuk tes lapangan. Jadi yang kedua, harapan saya semoga kedepannya banyak kompetisi-kompetisi baik lokal maupun kita skala provinsi Kalbar. Semoga sehingga pemain-pemain yang ada di Sanggau bisa tampil untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi lagi. Harapan saya satu yang berikutnya yaitu dengan sekian banyak pemain-pemain yang ada, bisa timbullah bibit-bibit yang berpotensi untuk mewakili Sanggau di event-event yang lebih tinggi. Berikutnya mungkin semoga perkembangan tenis di Sanggau ini lebih maju lagi, ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun sponsor.
1: Okay.
2: Saya rasa gitu Bang Jeki. Mm-hmm. Harapan saya.
1: Baik, baik. Sekali lagi terima kasih kedua narasumber pada pagi hari ini, khususnya Pak Soeharto ini, pelatih tenis Sanggau. Dan terima kasih, benar-benar di lain kesempatan kita bisa lagi bincang-bincang begitu Pak, dengan tema topik yang berbeda begitu ya Pak ya.
2: Terima kasih Pak Jeki.
1: Tetap sukses dan mudah-mudahan waktu dekat ini ada turnamen lagi begitu, biar lebih meriah.
2: Amin, amin.
1: Lagi, begitu.
2: Mas Jeki.
1: Baik.
2: Saya harapan saya juga Mas Jeki bisa bergabung di tenis lapangan.
1: Saya jadi belum jangan, pernah nyentuh ini Pak, tenis lapangan ini.
2: Jangan hanya tenis meja, jadi saya siapkan raket, lapangan siap, Mas Jeki bisa bergabung di tenis lapangan. Amin, amin.
1: Saya takut nanti mukul orang nanti Pak. Ya, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Harto, kemudian Pak Chandra Wahyu, penggiat tenis. Terima kasih juga, semoga sukses juga ya ke depannya. Dan Pak Harto, Pak Bang Nanda juga terima kasih. Intinya apapun alasan bincang-bincang kita pagi hari ini, intinya adalah tetap sehat begitu Pak. Kalau
2: amin,
1: tidak sehat,
2: sehat
1: kita tidak
2: selalu
1: bisa apa-apa. Baik.
2: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih Pak Nanda, Bang Nanda dan Pak Harto, waktu dan kesempatannya. Jumpa lagi. Sampai jumpa ya.
2: Sampai jumpa. Terima kasih.
1: Baik. Demikian. Baik. Terima kasih. Itulah perbincangan kami, pendengar, mengenai upaya membangkitkan gairah tenis lapangan di Kabupaten Sanggau. Semoga semakin banyak ya masyarakat, generasi muda juga, khususnya untuk generasi muda yang ada di Sanggau ini, yang tertarik dan aktif menekuni olahraga saat ini. Saya Jeki pamit dulu dari pendengaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Terima kasih.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti di Sanggup Menyapa. Dan pada kesempatan saat ini kami kembali mengajak Anda berinteraktif di Halo RRI. Nah, terkait dengan itu pendengar, kami seperti biasa tentunya menyapa Anda. Dan kami juga senang sekali begitu ya, kami dapat kembali hadir dalam program Halo RRI saat ini, di mana ruang interaktif yang di mana menjembatani aspirasi masyarakat dengan instansi penyelenggara pelayanan publik melalui program ini. Dan Anda dapat menyampaikan keluhan, masukan juga, kemudian apresiasi maupun harapan demi terwujudnya ya pelayanan publik yang semakin baik pada saat ini. Nah, pelayanan publik yang berkualitas ini merupakan hak setiap warga negara. Karena itu partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong pelayanan yang cepat, mudah, kemudian transparan dan akuntabel. Nah, bagi Anda yang memiliki pengalaman terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, infrastruktur maupun layanan publik begitu ya, pada saat ini layanan publik dan lainnya, silakan untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, jadi layanan telepon kami ataupun pesan WhatsApp kami ya. Kemudian disampaikan juga pendapat Anda dengan bahasa yang santun, sertakan identitas diri serta informasi yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Seperti itu. Kalau di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Untuk SMS dan di WhatsApp kami juga, Anda silakan untuk bergabung di 0811-5756-494. Kami juga kembali menyampaikan info terkait dengan cuaca saat ini. Di Sanggau, khususnya di Sabang Merah dan sekitarnya, masih diselimuti embun, kemudian kabut asap juga masih menyertai di kota Sanggau, Kabupaten Sanggau ini khususnya. Kami masih kembali mengundang Anda, silakan menyampaikan keluhan Anda diisi pada kesempatan ini di program acara di Halo RRI kali ini, dari pendengar yang saat ini sudah siap untuk menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik atau apa saja ya di kesempatan saat ini, apalagi terkait dengan masyarakat juga ya, yang saat ini di mana pemerintah juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika di luar ya, berada di perjalanan, karena melihat situasi dan kondisi cuaca saat ini yang tidak memungkinkan untuk lama melakukan aktivitas dan rutinitas di luar sana karena cuaca yang masih belum ya bersahabat ataupun memberikan dampak yang baik begitu, karena cuaca yang masih berkabut asap seperti itu.

0: Tapi bagaimanapun penyampaian Anda, silakan ya untuk menyampaikan pada kesempatan saat ini. Oke, sudah ada begitu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, ini Aga.
0: Oke, baik. Terima kasih Aga Paguh, sehat pagi hari ini dengan Putra Mayo ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, terima kasih Putra Mayo. Apa kabar? Sehat ya?
1: Kabarnya begitu kan, biasa-biasa saja.
0: Okay.
1: Ya, katakan baik, tidak juga dengan jahat, juga buruk, tidak juga cuaca. Cuaca sudah ada agak matahari sudah nampak kayaknya sudah di langit-langit. Apapun agak sudah menurang. Cuma kayaknya tanggal hari ini tidak ada hujan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dilewati. Mudah-mudahan besok bisa ada hujan gitu. Ini masalah keluhan sih tidak ada, cuma menumpang yang kemarin itu
0: aspirasi begitu ya?
1: Aspirasi kemarin itu waktu apa yang disampaikan oleh Bapak Hengki kemarin kan di Radio Sanggau kemarin tentang masalah PLN itu di hutan produksi atau hutan lindung itu, ya kalau boleh dikecualikan lah kalau untuk pemasangan listrik itu. Saya kira masalah listrik itu tidak selalu istilahnya merusak hutan kan, kan cuma untuk jalan aja, menyusui jalan aja, jangan lagi di sampai menghambat pembangunan, menghambat tidaknya hak-hak masyarakat untuk mendapat suatu kemerdekaan, khususnya di bidang penerangan kan. Nah, ini mohonlah kepada pihak pemerintah yang terkait yang mengeluarkan suatu peraturan ditinjau kembali lah. Nah, istilahnya kalau bukan produksi, pelindung atau cagar alam, kalau memang wilayah itu kampung itu atau dusun itu di masuk ke dalam peta wilayah itu, olah dilihat dulu, dipertimbangkan lah, jangan lalu dipotong, tidak bisa dipasang listrik.
0: Oke.
1: Okay. Itu harapan saya kepada pihak pemerintah, karena sebagai masyarakat ini ya tidak bisa berapa-apa kalau begitu. Jadi kapan kami bisa ingin merasakan nikmatnya keindahan alam Indonesia kalau begitu kan, kemerdekaan Indonesia ini kalau gara-gara kena tetap hutan produksi kita hutan lindung, kita bisa dibangun kayaknya dengan pemerintah itu. Itu mohon ditinjau kembali lah peraturan konsepsi itu. Masa kok bisa ditinjau kembali sedangkan undang-undang dasar bisa di amandemen kan. Kami tidak bisa apa-apa nanti kalau kami demo-demo ini salah juga kan. Mohonlah kita sama-sama mengerti ya lah. Masyarakat harus mengerti pemerintah, mengerti masyarakat itu sebagai bagian dari saya kami masyarakat, karena kami ini termasuk hutan produksi itu ceritanya gitu pak, karena untuk yang termasuk untuk tempat sembahnya masuk kami di dusun ini di dusun Bonti, di dusun habis itu di desa Majel satu dusun kan, mohonlah kepada pihak yang bersangkutan itu untuk menyiapkan kembali seandainya karena hutan produksi, tidak takut kami nancap yang katanya. Ini saya mohon benar kepada pemerintah nih, kan janganlah istilahnya kalau tahun depan itu sama kalau gitu, kalau memang hal itu tidak bisa diurus dengan baik kan atau diizinkan sampai kami mati dunia kiamat pun kayak tidak bisa terpasang lampu kalau gitu. Ini harapan kami. Mohon sangat dengan hormat lah kepada bersangkutan di pemerintah. Terima kasih Bang Jeki.
0: Oke.
1: Sudah ngopi kan?
0: Baik. Belum ngopi ini, belum sempat ini kakek. Betul itu kakek. Memang tidak rancan kalau belum ngopi. Lelaki macam apa ini ya? Oke. Baik. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Terima kasih dengan kakek Putra Maya begitu ya. Ini bukan menyampaikan aduan begitu ya, tapi aspirasi begitu ya untuk masyarakat kalau ada dari pemerintah itu untuk melakukan atau untuk mengurus masuknya listrik atau dari ya listrik dari PLN agar bersedia ya masyarakat bagi yang berdampak terdampak di lokasi untuk penancapan tiangnya begitu harus di bersedia begitu agar masyarakat yang lain juga berhak untuk menerima dan menikmati ya menikmati lampu begitu. Baik, terima kasih untuk Putra Mayau yang sudah menyampaikan apa namanya aspirasinya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa didengarkan dari masyarakat yang terdampak atau yang mengalami hal-hal yang demikian begitu. Ini sangat baik sekali apa yang disampaikan dari Putra Mayau tadi karena menyangkut masa depan anak-anak kita ya itu terutama untuk belajar nantinya seperti apa, apakah selalu menggunakan pelita begitu. Kan ini ada hal yang baik. Segi positifnya apa yang disampaikan dari Putra Mayau tadi. Dan mungkin ada lagi pendengar yang ingin menyampaikan aduannya terkait pelayanan publik di edisi kesempatan saat ini. Silakan, kalau tidak ada, kita kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopas.

0: hingga solusi efektif dari instansi terkait.
1: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
6: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
7: Banyaknya baju nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
8: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
7: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
8: Betul ke muat?
7: Betul.
8: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
7: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
9: A few moments later.
8: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
7: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
8: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
7: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
8: Dengan saya lah.
7: Ha, rugilah Joya.
10: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
11: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
12: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
11: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
12: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
13: Oh yes.
11: Ah, emang bahayanya apa?
12: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang

0: paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Baik, terima kasih berkat Anda masih bersama kami. Kita kembali di Halo RRI. Namun sebelumnya kita dengarkan satu buah informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau semakin memprihatinkan akibat terbatasnya sumber air baku. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mengatakan kondisi tersebut diperparah dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan di sepanjang bantaran dan alur sungai. Dan menurut Bambang, kondisi tersebut menjadi dilema karena kebutuhan suplai air bersih tidak diimbangi ketersediaan sumber air yang layak. Ia menilai perlindungan terhadap sumber air harus menjadi perhatian bersama, dan ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan melakukan langkah tegas untuk menjaga alur sungai dari aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu sumber air. Menurutnya, sumber air yang aman menjadi syarat penting bagi keberlangsungan layanan air bersih masyarakat. Informasi ini juga pernah dikutip langsung dari portal berita kami atau situs resmi kami rri.co.id. Kami masih menunggu Anda pendengar untuk menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan terkait dengan pelayanan publik begitu. Silakan di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami bisa Anda sampaikan di 0811-5756-494.

Mungkin saat ini bagi Anda yang memiliki pengalaman begitu ya terkait pelayanan administrasi kependudukan, kemudian kesehatan, pendidikan, perizinan, infrastruktur maupun terkait dengan layanan publik lainnya begitu. Silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kami, layanan telepon yang saat ini di 0857-5381-0365. Apakah terkait dengan penyampaian harga sembako, kemudian harga LPG, pupuk bersubsidi yang susah didapatkan, atau hal-hal yang lain yang menjadi pengalaman Anda begitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik edisi kesempatan pagi hari ini. Kami kembali lagi mengingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk menggunakan masker ya ketika berada di luar ruangan, karena saat ini ya untuk Sanggau sendiri masih dalam berkabut ya, berkabut asap begitu. Sehingga dengan itu kami selalu mengingatkan untuk Anda untuk menggunakan masker, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 atau yang melakukan ya aktivitas menggunakan sepeda dan sebagainya begitu. Dan kalau yang memang melakukan aktivitas di luar sana wajib begitu ya, mungkin bisa dikurangi atau bisa untuk menggunakan masker seperti itu.

0: Baik, kalau belum ada pendengar yang ingin menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik pagi hari ini, kami kembali pendengar sesaat lagi dengan pesan-pesan yang akan lewat. Tetap bersama kami pendengar, masih bersama saya Jackie di meja siar di program acara Halo RRI.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
4: Iya, Ma, bentar lagi selesai, nah.
3: Aku lah munian nyucinya.
4: Yo, biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
3: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
4: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
3: Iyo, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
4: Oh gitu ya, Ma. Ya lah, Ma, besok aku gak boros-boros lagi.
3: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
5: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
6: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
7: Ma.
8: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
7: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
9: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
7: Pa.
9: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
10: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
7: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI edisi pada kesempatan saat ini ya, di Jumat ya, Jumat 18 September 2026. Silakan mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan, atau kami juga kembali menyampaikan satu informasi lagi ya untuk Anda terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak ini memperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat pada Jumat 18 September 2026 umumnya berawan dan diselimuti kabut asap. Nah, perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pada pagi hingga siang hari, di mana kondisi berawan dengan kabut asap diperkirakan mendominasi sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dalam laporan cuaca pada Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak, Jumat 18 September 2026, Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Noven juga memperkirakan adanya potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Sementara pada malam hingga dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan sedangkan untuk kondisi angin, BMKG memperkirakan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 10 hingga 35 km per jam. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami atau portal berita kami rri.co.id. Dan masih kami kembali mengundang Anda untuk menyampaikan tanggapan terkait aduan Anda edisi pagi hari ini di program Halo RRI di edisi Jumat 18 September 2026. Karena disinilah Anda bisa menyampaikan ya, menyampaikan aduan Anda ya terkait memiliki pengalaman ataupun menyampaikan keluh kesah Anda ya edisi pagi hari ini, pelayanan publik yang berkualitas, karena ini merupakan setiap warga negara ini wajib untuk menyampaikan aduannya terkait pelayanan publik seperti itu. Nah, bagi Anda yang memiliki pengalaman terkait pelayanan administrasi, administrasi kependudukan, kemudian kesehatan, dilanjutkan juga pendidikan, perizinan, infrastruktur maupun layanan publik lainnya, silakan ya bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ataupun pesan WhatsApp kami. Sampaikan pendapat Anda ya dengan bahasa yang santun, ingat ya dengan bahasa yang santun. Kemudian sertakan identitas diri Anda serta informasi yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Mungkin bagi pendengar kita yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun aduannya begitu melalui WhatsApp ya, WhatsApp kami, jangan lupa kami selalu mengingatkan untuk Anda agar menyertakan foto lebih akurat seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya ya tidak kami tidak bisa untuk menghubungi dari pendengar yang mungkin kesempatan pada saat ini ya, yang keluhan Anda yang akan diteruskan ke pihak terkait begitu dan akan dijawab begitu pada episode Halo RRI berikutnya, karena hari ini Jumat, mungkin hari Senin ya, ya bukan mungkin lagi tapi hari Senin, Rabu dan Jumat kembali lagi minggu depan begitu. Atau kami juga bisa menjawabnya di Warta Berita atau di Dialog Pagi. Nah, itu bisa Anda dengarkan baik di Dialog Pagi, yaitu Sanggo Menyapa pukul 8 hingga pukul 9. Kemudian Opini Publik juga di pukul 7.30 hingga pukul 8. Silakan didengarkan setiap hari begitu ya, untuk Anda bisa mendengarkan. Kalaupun ada aduan Anda untuk hari ini, dan di situ kami akan menjawabnya secara mendetail di warta pagi, warta siang begitu. Dan mungkin dari pendengar kita yang saat ini ya mungkin siap untuk menyampaikan terkait apa yang menjadi keluh kesah Anda, silakan di Halo RRI kali ini. Kalau belum ada pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan pesan-pesan berikut ini.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
6: Jangan bergerak. Diam kamu.
7: Apa ini?
6: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
7: Mana buktinya, Pak?
6: Coba.
5: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
8: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
9: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
10: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
11: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
12: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
13: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
12: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
14: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
15: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
16: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
17: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
18: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
19: Pokoknya acara iki cocok gue ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
20: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
21: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
22: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
23: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidok gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
24: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
25: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
26: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI kali ini. Dan tidak terasa waktu sudah di penghujung, ya, pukul 9.54 kami cukupkan di sini program Halo RRI. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi, khususnya Putra Mayau tadi, dan mungkin untuk pendengar yang baru saja bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Dalam program Halo RRI untuk hari ini begitu ya. Dan semoga setiap aspirasi yang disampaikan ini menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya Jeki pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI, khususnya RRI Sanggau di 97 MHz, media yang menyatukan bangsa. Sampai jumpa pada program Halo RRI berikutnya. Dan pendengar, nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Dini yang akan menyampaikan beragam informasi-informasi yang sudah disiapkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan pagi menjelang siang ya hari ini. Untuk edisi hari ini Jumat 16 September 2026, kami akan mengupdate informasi terkini untuk Anda ya, hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda dengan serangkaian program acara juga yang sudah kami persiapkan ya pendengar di siang hari ini. Dan kami akan hadir di program Indonesia Sehat ya, dan kami juga sudah terhubung bersama kedua narasumber kami di siang hari ini. Ya, ini ada Bapak Mikael Kurniawan ya, selaku tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Antikong. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kak Dini. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Ini Bang Mikael ya? Bang Mikael?
1: Iya.
0: Saya ya, panggil betul. Ya. Gimana juga nih kabarnya hari ini?
1: Kabar saya hari ini baik. Dan cuaca di wilayah Antikong juga cerah.
0: Cerah ya, sama kayaknya ya dengan orangnya juga ini cerah nih.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita menunggu Kak Nuri nih ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Nuri. Oke, kayaknya Kak Nuri mute-nya boleh dibuka, Kak Nuri.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Pagi. Apa kabarnya ini Kak Nuri?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya. Nah, pendengar Kak Nuri Khairiyati ya, ini selaku ketua tim kerja pengawasan faktor resiko kesehatan orang ya, atau kegawat daruratan dan juga situasi khusus LKKN Tikong. Baik ya. Nah, Kak Nuri, Bang Mikael, kita akan membahas tentang cegah penyakit menular ya, mulai dari kebiasaan sehat nih. Ya, pendengar, dan kami juga hadir di media sosial kami ya, di Facebook RRI Sanggau dan juga kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Nah, pendengar, mengenai topik kita pada pagi hari ini, siang hari ini, yaitu cegah penyakit menular mulai dari kebiasaan sehat, yaitu ini masih menjadi sebuah tantangan kesehatan masyarakat ya, yang perlu kita waspadai terutama di tengah tingginya mobilitas dan juga interaksi antar individu. Karena kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, menerapkan etika batuk dan bersin ya, serta membatasi aktivitas saat sakit juga dapat menjadi langkah penting ya dalam membantu mencegah penularan. Karena di wilayah Kabupaten Sanggau ini ya, mobilitas masyarakat dan juga perilaku ya, ini membuat pelaku perjalanan ya, membuat kesadaran menjaga kesehatan ini menjadi semakin penting. Karena pencegahan penyakit menular juga bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan ya, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari setiap orang melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat. Oke, baik ya, ini saya ke Kak Nuri dulu ya, Bang Mikael ya. Nah, Kak Nuri, apa nih yang membuat penyakit menular ini masih mudah menyebar di masyarakat nih, Kak Nuri?
2: Oke, baik. Seperti kita ketahui kan, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Dia tidak bisa hidup sendiri, dan dalam kehidupannya itu juga membutuhkan, selalu membutuhkan orang lain dalam hal apapun. Penyakit menular itu mudah menular, menyebar karena kita kan selalu beraktivitas dan berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Penularan penyakit itu bisa menular melalui droplet atau percikan saluran pernapasan, kontak langsung maupun tidak langsung dari makanan, minuman maupun air yang tidak aman, serta bisa juga menular melalui melalui hewan seperti nyamuk, tikus gitu ya. Selain itu, kebiasaan yang sebenarnya sederhana tetapi sering kita abaikan, misalnya dengan mencuci tangan, tidak menerapkan etika batuk dan bersin, tetap bepergian walaupun sedang sakit serta tidak menjaga kebersihan makanan dan lingkungan itu dapat meningkatkan risiko penularan seperti itu sih.
0: Nah, Pak, apalagi kalau kita ada di dalam suatu ruangan yang mungkin ber-AC juga nih ya, Kak Nuri. Nah, itu sangat mudah apa enggak sih, Kak Nuri, kalau misalnya ada yang mungkin orang terkena flu atau penyakit lainnya nih, mungkin yang menular.
2: Iya, kalau dalam satu ruangan, apalagi misalnya sirkulasi udaranya tidak lancar, otomatis ya, udaranya kan di situ-situ aja. Sebenarnya kan yang sakit itu yang harus menggunakan masker. Tapi kalau orang sekarang tuh agak kurang sadar gitu, udah tahu sakit, malah nggak mau pakai masker. Jadi
0: yang ya, sehat ya,
2: kita yang sehat yang biasanya mengalah yang pakai masker.
0: Jadi kebalikan nih, seharusnya yang sakit menggunakan masker ya supaya tidak menyebar ke yang lainnya. Nah, tapi udah demi mungkin ada menjaga perasaan yang sakit ataupun menghargai bagaimana gitu ya, kita kurang terjaga mungkin dengan perasaan, ya udah lebih baik yang sehat aja yang mengalah nih ya dengan menggunakan masker. Nah, seberapa besar juga nih Kak Nuri ya mobilitas masyarakat mempengaruhi resiko penularan penyakit ini?
2: Mobilitas masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar ya, karena semakin banyak orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka peluang untuk terjadinya interaksi antar manusia dengan lingkungan yang berbeda juga kan semakin besar. Apalagi kalau di pintu masuk negara seperti di Entikong, mobilitas masyarakat sangat tinggi itu. Perjalanan antar negara malah kan jadinya mereka bisa saja datang dari daerah dengan kondisi penyakit ataupun faktor risiko yang berbeda dengan yang ada di negara kita. Kan kita enggak tahu, kita di misalnya bukan cuma dia datang dari Malaysia, bisa saja dia di Malaysia cuma transit, misalnya datangnya entah dari wilayah India, Afrika, ataupun dari Arab Saudi gitu kan. Tapi mobilitas itu bukan sesuatu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Tapi jangan lalu kita apa ya membatasi orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, asalkan mobilitas tersebut dilakukan dengan perilaku perjalanan yang sehat serta memperhatikan kondisi kesehatan kita sebelum bepergian, mengikuti pemeriksaan dan arahan dari petugas kesehatan juga. Lagi pula kan kita bisa apa ya mengetahui faktor risiko perjalanan ke satu negara itu dengan mudah. Sekarang kita bisa ketahui ada apa di internet gitu kan, bisa kita cek tuh di negara ini faktor risiko penyakit apa yang ada, itu bisa bisa dengan mudah kita akses untuk sekarang kan.
0: Jadi lebih mempermudah juga nih ya sebenarnya ya Kak Nuri ya. Nah, kalau di kawasan perbatasan nih Kak Nuri, apa sih risiko penularan penyakit yang perlu yang paling kita waspadai, mungkin membawa penyakit ya seperti tadi juga Kak Nuri bilang ya, mungkin kita nggak tahu hanya transit aja di Malaysia tapi begitu nyampe Indonesia ternyata menetapnya yang cukup lama nih. Nah, apa nih resikonya nih yang perlu kita waspadai nih Kak Nuri?
2: Kalau untuk di wilayah perbatasan, kita perlu mewaspadai berbagai macam penyakit menular, terutama penyakit yang bisa menular melalui saluran pernapasan, makanan dan air yang tidak higienis, serta penyakit yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit, atau kalau di istilah kesehatan itu namanya yang ditularkan melalui vektor. Risikonya tentu berbeda-beda sesuai dengan situasi epidemiologi penyakit di daerah asal dan tujuan perjalanan, kondisi lingkungan kita, serta pola mobilitas masyarakat itu sendiri. Kalau kami di loka karantinaan kesehatan di Entikong itu melakukan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada pelaku perjalanan, sehingga apabila memang kami curigai ada indikasi risiko penularan penyakit, maka kami lakukan deteksi dini dan tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan.
0: Oke, baik. Nah, Kak Nuri, saya ke Bang Mikael dulu ya, Kak Nuri ya.
2: Iya, baik.
0: Nah, Bang Mikael, kalau kebiasaan sehari-hari ini ya, mungkin yang sangat menentukan risiko tertular penyakit ini apa aja sih, Bang Mikael?
1: Oke, yang pastinya itu banyak sekali, Kak ya. Karena setiap hari itu kita tuh melakukan banyak aktivitas yang berhubungan langsung, baik itu dengan kuman, dengan virus, dengan bakteri, maupun dengan orang lain. Nah, misalnya nih, kita menyentuh ganggang pintu, atau berjabat tangan dengan orang lain, atau menggunakan fasilitas umum misalnya, atau makan dengan tangan yang tidak dicuci, atau berada di tempat yang ramai. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat menjadi penular dan ditulari oleh penyakit. Nah, tanpa kita sadari, kebiasaan kecil tersebut bisa menjadi jalan masuk atau jalan penyebab terjadi penyakit. Nah, sebagai contoh sederhana misalnya, kalau ada seseorang atau kita sendirilah misalnya tidak mencuci tangan setelah dari WC atau toilet kemudian langsung makan, maka kuman yang ada di tangan kita itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, begitu juga misalnya ada orang yang batuk atau bersin di sekitar kita, dia tidak menutup mulut dan hidungnya. Nah, jadi nanti percikan liur atau dropletnya itu bisa masuk dan dihirup oleh kita atau oleh orang lain. Nah, jadi sebenarnya risiko penyakit ini bukan hanya ditentukan oleh lingkungan dan kondisi fisik seseorang aja, tetapi berkaitan juga dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang terlihat sepele inilah yang bisa menjadi penyebab atau menjadi faktor risiko kita tertular penyakit maupun kita ditulari oleh penyakit, Kak.
0: Nah, biasanya kebiasaan sehat apa nih, Bang? Mungkin yang paling sering diabaikan sama masyarakat nih, Bang?
1: Sebenarnya ada banyak, Kak. Tetapi memang ada beberapa yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu, diantaranya mengabaikan cuci tangan dengan benar. Bahwa mencuci tangan itu bukan hanya sekedar membasahi atau menyabuni, tetapi memang ada langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian ada juga yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, jadi mengabaikan kondisi lingkungannya, terserah dia mau bersihkah, mau kotorkah, jadi diabaikan saja gitu. Tetapi dia juga tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian tidak menggunakan masker atau tidak menutup mulut ketika batuk atau bersin. Ini juga kebiasaan sehat yang paling sering diabaikan. Selain itu juga ada beberapa hal yang sepele kedengarannya, tetapi sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik atau tubuh kita. Di antaranya tidak menjaga pola tidur dengan baik. Kemudian ada juga tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Jadi sembarangan aja, yang penting kenyang, yang penting enak makan ya, seperti itu. Bahkan ada tambahannya, yang penting enak gitu. Nah, jadi misalnya contoh seperti ini, mencuci tangan itu, sebagian orang itu sudah mencuci tangan, tetapi waktunya untuk mencuci tangan itu apakah sudah tepat atau belum? Atau misalnya dia hanya mencuci tangan sekali-sekali. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah setidaknya mencuci tangan itu setelah keluar dari toilet, sebelum makan, dan setelah makan. Tapi kalau misalnya di dalam kondisi-kondisi tertentu di mana ada orang yang tidak bisa atau misalnya tidak memungkinkan untuk mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini adalah faktor risiko juga, kebiasaan juga, kebiasaan sehat yang diabaikan sebenarnya, tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, kemudian ada beberapa faktor kondisi lingkungan, situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi berkaitan dengan cuci tangan ini. Misalnya ketika ada orang yang memang ya dia sudah menerapkan kebiasaan sehat mencuci tangan sebelum makan, tetapi karena kondisi lingkungannya di mana tidak ada air, tidak ada wastafel untuk mencuci tangan, akhirnya dia tidak cuci tangan. Ini juga adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan sehat seseorang menjadi kebiasaan yang tidak sehat. Ada hal lain lagi berkaitan dengan misalnya pola makan. Pola makan yang tidak teratur, kemudian tidak memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan, ini juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan sehat yang harusnya asupan tubuhnya baik, tapi ternyata yang didapatkan oleh tubuhnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Asupan gizinya kurang. Dan ketika asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu kurang, maka ada kemungkinan bahwa tubuh kita itu tidak mampu menciptakan kekebalan yang optimal. Nah, sebenarnya kita ini kan sehari-hari, tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa berinteraksi dengan bakteri.

0: Oke, kalau berkaitan dengan karakteristik orang ya, terutama ada beberapa di antaranya yang mengaku atau terlihat pembersih tetapi masih tertular penyakit. Salah satunya tadi dengan menunjukkan perilaku rutin mencuci tangan. Nah, ini sebenarnya seperti yang kita udah diskusikan sejak awal bahwa sumber penularan ini tidak cukup hanya dari perilaku sentuhan tangan saja, tetapi juga bisa melalui droplet dan segala macamnya. Nah, bisa jadi mungkin tangannya sudah bersih, dia sudah menerapkan perilaku mencuci tangan yang baik dan benar, tetapi mungkin di sekitar dia ada orang-orang yang mungkin dalam kondisi tidak sehat, kemudian menularkan virusnya atau bakterinya melalui droplet. Itu juga bisa terjadi. Nah, kalau berkaitan dengan situasi dan kondisi kabut asap saat ini, apa sih penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat berkaitan dengan penyakit menular ya? Dia ada dua. Yang pertama itu adalah ISPA, yang kedua itu adalah diare. ISPA ini adalah kondisi umum ya yang banyak dialami oleh masyarakat kita dengan ciri-ciri demam, batuk, pilek. Nah, ini satu yang kena bisa satu ruangan di hari berikutnya kena semua ini, bisa saja. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu adalah diare. Diare ini juga trennya sedang meningkat ya akhir-akhir ini, terutama di masa kabut asap, ditambah lagi dengan kondisi musim kemarau yang cukup panjang yang menyebabkan ketersediaan air bersih kita itu berkurang. Dan barangkali banyak masyarakat kita itu yang mencari sumber air alternatif yang bisa jadi sumber air tersebut tidak bisa kita jamin mutu atau kualitasnya. Oleh karena itu memang banyak kasus-kasus diare ini bermunculan. Dan siapa yang paling rentan? Yang paling rentan adalah kelompok-kelompok bayi dan balita. Kenapa? Karena mereka ini adalah memang kelompok yang lemah dan sensitif terhadap konsumsi air yang digunakan di dalam keluarga. Mungkin saja air yang digunakan sama di dalam rumah tersebut, tetapi yang terkena diare balitanya, mamanya tidak kena, atau misalnya bapaknya tidak kena. Kenapa? Karena ya memang mereka kelompok yang rentan, sedangkan orang tuanya ini sudah termasuk orang yang tahan terhadap bakteri dan virus-virus tertentu seperti itu.
1: Ya, yang pasti pada intinya adalah imun tubuh ya, Bang ya.
0: Ya, betul sekali, Kak.
1: Karena anak-anak ya imunnya mungkin masih kurang tahan ya, seperti kita yang mungkin udah dewasa. Oke, baik. Terima kasih, Bang Mikael ya. Ini saya ke Kak Nuri kembali nih. Nah, Kak Nuri, bagaimana nih, Kak, dari LKK ini mendeteksi adanya resiko penyakit menular pada pelaku perjalanan nih, Kak?
2: Baik, kalau untuk kami melakukan deteksi dini untuk pelaku perjalanan, kan kami di perbatasan ini ada alat namanya ya thermal scanner. Dari thermal scanner itu bisa kita pantau suhu tubuh pelintas. Biasanya kalau orang sakit itu sakit menular itu dengan utamanya keluhannya adalah demam. Dari thermal scanner itu bisa kita lihat apakah seseorang mengalami demam atau tidak. Sebenarnya setiap pelintas itu kan dilakukan pemeriksaan, cuman kan karena alatnya menggunakan pemindainya itu adalah kamera, mungkin pelintas tanpa menyadari bahwa dia sendiri dia itu sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi cukup lewat di depan alat kami, kami yang mengamati secara langsung, jadi bisa deteksi di situ apakah pelintas itu suhunya normal atau tidak. Kemudian kalau misalnya memang ditemukan satu kondisi yang menunjukkan bahwa orang tersebut sepertinya sakit gitu, kami akan lakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan indikasi, kemudian kami wawancarai, kemudian dilakukan juga penyelidikan epidemiologi dan juga memperhatikan tanda dan gejala penyakit yang ditunjukkan oleh pelintas tersebut. Kemudian apabila pelaku perjalanan tersebut memang mengalami gejala-gejala misalnya demam, batuk, sesak napas, diare atau kesehatan lain ataupun keluhan lainnya, kami akan melakukan penilaian lebih lanjut sesuai dengan prosedur apakah cukup kami berikan terapi, apakah cukup kami berikan

0: edukasi aja, kemudian apa ataupun perlu dilakukan rujukan untuk kasus penyakit tersebut. Jadi tindakan yang kami lakukan sesuai dengan kebutuhan.
1: Nah, biasanya kan kata Kak Nuri tadi ini ada alat yang mungkin tanpa sadari, mungkin ketika kami juga gitu ya, masyarakat yang lewat nggak sadar nih ternyata itu udah terdeteksi gitu ya. Nah, biasanya yang terdeteksi ini penyakit apa aja nih Kak? Mungkin yang dari alat yang sudah dari LKK-nya sendiri gitu nih Kak.
0: Kalau untuk deteksinya itu dia hanya bisa mendeteksi suhu tubuh karena pada umumnya kan penyakit yang disebabkan oleh infeksi itu tanda utamanya itu adalah dengan demam. Jadi begitu misalnya memang ada suhu yang lebih dari kurang kami sih mulainya dari 37,5 derajat itu udah terdeteksi menjadi merah gitu tampilan orangnya itu di layar seperti itu.
1: Oh, baru itulah. Berarti suhu tubuhnya itu sedang tidak membaik ya gitu ya Kak ya, kalau udah suhunya merah gitu ya
0: Iya,
1: Kak.
0: iya.
1: Nah, apa mungkin yang dilakukan nih Kak ketika ditemukan ya mungkin ada pelaku perjalanan gitu ya dengan gejala penyakit yang menular nih Kak?
0: Yang pertama sih kami melakukan penilaian kondisi kesehatan dan resiko penularan dari penyakit yang dibawa oleh penyintas tersebut. Kemudian tindakan ya kami sesuaikan dengan kondisinya. Misalnya memang cukup bahwa kami apa anggap penyakit itu bukan suatu penyakit yang menular, mungkin hanya bisa kami berikan terapi di tempat kan kami juga ada tenaga dokter di sini. Jadi misalnya dia demam, kami berikan antipiretik. Misalnya dia dengan keluhan nyeri, kami berikan anti nyeri. Kalau misalnya memang dianggap kurang cairan, kami berikan terapi infus, misalnya seperti itu. Bila apa pemeriksaan lebih lanjut, kami juga memberikan edukasi. Kalau memang dianggap penyakitnya menular melalui saluran pernapasan, kami berikan alat pelindung seperti masker. Kemudian apa? Kami edukasi agar dia apa jelaskan bahwa penyakit Bapak ini seperti apa kondisinya. Kalau memang memang dapat menular, maka kami edukasi orang tersebut bagaimana cara agar penyakit yang diderita orang tersebut tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kalau misalnya memang dirasa penyakit itu memerlukan apa tindakan lebih lanjut yang memerlukan perawatan di fasilitas yang lebih tinggi, maka kami lakukan tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan lain. Jadi untuk masyarakat yang melintas tidak perlu merasa takut ketika petugas LKK Intikong melakukan pemeriksaannya. Bukan tujuannya bukan untuk mempersulit perjalanan, tetapi melindungi perjalanan pelaku perjalanan itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Karena pada prinsipnya perlakuan terhadap pelaku perjalanan yang sakit di pintu masuk itu mencakup dari deteksi dini, pengendalian penularan, penanganan, dan bila diperlukan melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi seperti itu.
1: Nah, Kak, pernah nggak sih Kak ada nggak ditemukan gitu ya para pelaku perjalanan ini dengan kondisi mungkin sakit tapi dia tetap ngotot gitu Kak, ingin melanjutkan perjalanannya nih Kak?
0: Pernah kami temukan seperti itu, tapi kan kita edukasi ya. Kalau misalnya memang, misalnya dia sebenarnya sudah memerlukan rujukan, tapi dia menolak, maka kami apa meminta orang tersebut untuk menandatangani dokumen apa penolakan rujukan seperti itu. Tapi kami usahakan untuk misalnya memang dia menolak untuk dilakukan rujukan, maka kami juga tetap melakukan stabilisasi kondisi dulu di perbatasan ini. Jangan sampai dia maksudnya tiba-tiba nanti melanjutkan perjalanan tahu-tahu pingsan di jalan itu kan malah
1: Bikin hal
0: merepotkan
1: juga.
0: dirinya sendiri ya.
1: Jangan sampai merepotkan orang karena ingin jalan-jalan tapi tidak melihat dengan kondisi tubuhnya sendiri juga gitu ya Kak Nur ya.
0: Ya.
1: Oke, baik.
0: Karena
1: Saya
0: itu kan selain membahayakan dirinya juga apa membahayakan untuk orang lain kan kalau misalnya memang penyakitnya itu penyakit menular.
1: Nah, kalau misalnya hanya terdeteksi seperti demam aja itu masih diizinkan ya, Kak?
0: Kita lihat lagi kalau kalau demamnya disertai dengan gejala lain yang memang menjurus ke penyakit yang apa lebih berbahaya, ya bisa kita lakukan memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan melanjutkan perjalanan. Kalau misalnya memang biasanya kan kadang ada juga tuh yang memang tujuan tujuannya pergi ke luar negeri itu bukan untuk apa ya, bukan untuk jalan-jalan, tapi memang tujuannya berobat.
1: Berobat.
0: Tapi dia kan biasanya enggak, memang sudah menggunakan angkutan ambulan, tidak menggunakan kendaraan umum yang kok apa bercampur-campur dengan kondisi orang yang sehat. Nah, jadi tetap kami berikan izin seperti itu.
1: Berarti memang diharuskan ya, kalau misalnya kebanyakan orang yang karena memang rata-rata kita yang dari masyarakat Indonesia ini, kalau namanya berobat pasti ke negara tetangga juga gitu ya Kak ya.
0: Iya.
1: Nah kalau sekarang banyak gak sih Kak, rata-rata mungkin dari luar, yang pastinya dari Indonesia lah, banyak gak nih yang melakukan perjalanan untuk berobat ke luar negeri nih Kak?
0: Tidak, masih ada, masih ada tetap. Kadang kan orang nggak juga berobat, kadang cuman untuk melakukan apa medical check up seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Nuri. Saya ke Bang Mikael. Saya ke Bang Mikael nih ya. Aduh, agak sedikit batuk nih. Nah, Bang Mikael, kalau sedang sakit, kapan sih sebaiknya kita ini harus membatasi aktivitas kita di luar rumah nih, Bang?
2: Oke, kalau sedang sakit itu terutama ketika mengalami gejala seperti misalnya demam, ada batuknya, ada pileknya juga, kemudian tenggorokan terasa sakit, muntah bahkan diare, itu sebaiknya kita mempertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang membuat kita itu banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, tujuannya adalah bukan hanya supaya kita cepat sembuh, tapi juga untuk mencegah penyakit itu menular ke orang lain. Nah, misalnya kalau sedang demam dan misalnya kondisi tubuh kita itu tidak fit, jadi tidak perlulah memaksakan diri untuk pergi ke tempat ramai hanya karena merasa pekerjaan itu harus tetap dilakukan. Nah, beristirahatlah di rumah, nah, sampai betul-betul merasa pulih. Nah, kalau memang harus tetap keluar rumah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya ke fasilitas kesehatan atau untuk keperluan yang memang benar-benar penting, itu lakukan dengan memperhatikan kebersihan. Nah, kemudian memperhatikan juga etika batuk dan bersin, juga serta bisa mempertimbangkan menggunakan masker selama berada di luar dan gejala sakit kita itu masih ada. Nah, untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya kayak diare ataupun infeksi lain, itu pembatasan aktivitas itu memang perlu disesuaikan dengan kondisi dan anjuran tenaga kesehatan. Jangan sampai pula ketika kita berada di tempat keramaian, tiba-tiba kondisi badan kita itu tiba-tiba ngedrop yang menyebabkan kita itu harus mendapatkan penanganan yang lebih intensif lagi dibandingkan kita tidak melakukan aktivitas kemana-mana. Kita beristirahat di rumah, setelah beristirahat cukup lama dan dalam kondisi badan kita sudah merasa nyaman, baru silakan kita melakukan aktivitas kembali, baik itu aktivitas bekerja maupun aktivitas-aktivitas lain yang tentunya berhubungan dengan orang ramai.
1: Oke. Nah, mengapa nih Bang? Mungkin ada nggak sih orang yang merasa dirinya sehat? Apakah ini tetap perlu menjaga kebersihan diri nih Bang?
2: Oh, itu pasti. Karena merasa sehat itu tidak selalu berarti kita tuh bebas dari kuman. Atau dengan kita merasa sehat, tidak berarti kita tuh tidak mungkin menularkan penyakit ke orang lain. Jadi ada kondisi ketika seseorang itu belum merasakan gejala, tetapi sudah dapat membawa atau menyebarkan agen penyakit tertentu, misalnya. Nah, selain itu ada juga kebiasaan menjaga kebersihan yang bukan hanya dilakukan ketika sakit, tetapi juga harus dilakukan saat kita dalam kondisi sehat. Ada beberapa contoh nih Kak. Nah, misalnya kita tuh tetap perlu harus mencuci tangan sebelum makan, meskipun ya kita merasa sehat. Dan memang ini harus dilakukan. Nggak mungkin ya kita sebelum makan itu tidak cuci tangan. Nah, kemudian kita juga tetap harus perlu menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tubuh, dan misalnya menjaga kebersihan tempat tinggal kita juga, meskipun tidak sedang mengalami keluhan apa-apa. Dan ini memang penting. Kenapa bisa demikian? Karena menjaga untuk mencegah terjadinya penyakit itu ya lebih lebih urgent dibandingkan dengan harus mengobati penyakitnya ketika penyakitnya sudah datang. Dan justru kebiasaan sehat itu sebaiknya dilakukan saat kita sehat, bukan saat kita sakit. Nah, jangan sampai kita baru mulai mencuci tangan, baru kita menjaga makanan, atau baru kita membersihkan lingkungan setelah kita terkena penyakit. Nah, ini udah terlambat tentunya. Dan kalau kita baru baru bersih-bersih, baru beres-beres setelah kita sakit, ya bukan bukan tambah sehat, tapi malah tambah sakit. Seperti itu, Kak.
1: Ya, jadi istilahnya mahal itu sebenarnya sakit ya, bukan sehat ya mahal ya, Bang.
2: Ya, betul enggak?
1: Karena mengobati jauh lebih mahal ya ketika kita tubuh kita ini sebenarnya lebih sehat. Nah, seberapa besar juga nih Bang pengaruh tidur juga nih ya, mungkin dari makanan bergizi juga dan juga mungkin dari aktivitas fisik gitu ya terhadap daya tahan tubuh nih, Bang.
2: Oke, yang pertama kita lihat tidur dulu, Kak. Jadi tidur tuh memberikan kesempatan kepada tubuh, terutama tubuh kita itu untuk beristirahat dan melakukan berbagai proses pemulihan. Nah, kalau seseorang terus menerus kurang tidur, tubuhnya itu bisa menjadi lebih mudah lelah dan aktivitas sehari-harinya pasti terganggu. Nah, jadi ada yang bertanya nih, kira-kira selama apa sih sebenarnya kita tuh harus tidur dalam satu hari? Jadi memang yang direkomendasikan itu khusus untuk orang dewasa terutama ya, itu di antara 7 sampai 9 jam. Nah, ketika sudah kurang dari waktu tersebut berarti memang kita kurang istirahat, kurang tidur, dan kita harus memperbaiki pola tidur kita itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan makanan bergizi. Jadi makanan bergizi ini memberikan bahan yang dibutuhkan tubuh itu untuk menjalankan berbagai fungsi. Nah, misalnya seperti ini, ada beberapa organ tubuh kita yang memang membutuhkan asupan-asupan gizi tertentu, diantaranya adalah asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, misalnya mineral, serat, bahkan sampai ke air. Nah, jumlah asupan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kondisi-kondisi tubuh yang mungkin sudah harus diperbaiki, sudah harus diregenerasi, terutama sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya kita juga lihat berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini membantu menjaga kebugaran tubuh kita. Jadi tidak harus selalu olahraga berat ya. Jadi bisa juga berjalan kaki, bisa juga melakukan aktivitas seperti membersihkan rumah atau bahkan berkebun misalnya. Atau ada yang juga tren saat ini bersepeda atau misalnya melakukan aktivitas fisik lainnya yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif. Jadi sebenarnya gini, jangan mencari satu alasan atau dua alasan atau tiga alasan untuk menghindari berbagai jenis penyakit, tetapi tidurnya kita lewatkan, makan bergizinya kita lewatkan, aktivitas fisiknya kita lewatkan. Justru sebenarnya tiga hal ini menjadi penopang untuk tubuh kita itu dapat tetap sehat, dapat tetap bugar, dan dapat tetap menjaga imunitasnya untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang tertular, baik itu melalui droplet, baik itu melalui sentuhan dan segala macamnya. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Michael. Ya, ini saya ke Kak Nuri nih. Nah, Kak Nuri, seberapa penting juga nih Kak Nuri ya, masyarakat ini harus terbuka gitu ya saat ditanya mungkin tentang kondisi kesehatannya, karena pastinya masyarakat ada yang malu gitu ya untuk mengungkapkan, aduh saya sakit ini nih sebenarnya, tapi ya udah sakit yang umum aja gitu. Nah, nih Kak, bagaimana nih Kak?
0: Masyarakat pentingnya itu ya, sangat penting ya, karena kejujuran dari seseorang yang mengalami satu penyakit itu kan kunci keberhasilan kita untuk melakukan deteksi dini. Kalau seseorang sedang mengalami misalnya contohnya demam, batuk, diare, ataupun mengalami keluhan tertentu, ataupun baru saja pulang dari berkunjung ke daerah dengan faktor risiko penyakit tertentu, harus disampaikan secara jujur kepada petugas. Karena dari situ kita bisa tahu kalau misalnya dia nih contoh ya, dia baru pulang dari Afrika. Oh, Petugasnya kan tahu kalau dari Afrika nih faktor risiko penyakitnya apa aja yang ada di sana. Nah, disitulah pentingnya masyarakat untuk jujur, karena dari situ petugas bisa apa menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan deteksi dini. Informasi-informasi yang kita dapatkan dari penderita penyakit tertentu itu membantu petugas untuk menentukan langkah selanjutnya yang tepat. Jangan jangan khawatir bahwa melaporkan kondisi kesehatan lalu perjalanan itu akan dihentikan. Petugas akan menilai berdasarkan kondisi dan risiko kesehatan. Jadi jujur kepada petugas kesehatan itu bukan bukan untuk hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga, teman seperjalanan, bahkan masyarakat secara luas.
1: Oh, berarti dari petugas ini harus mengetahui juga nih ya, Kak, mungkin penyakitnya dari negara mana aja ini sebenarnya yang paling resiko tinggi gitu ya. Ada penyakit apa aja mungkin dari Afrika ataupun dari negara lainnya gitu ya, Kak ya.
0: Iya, benar. Kalau misalnya kan, kalau kami kan memang di-update itu ya setiap minggu, apa penyakit infeksi emerging itu yang ada di seluruh dunia ya. Kalau misalnya untuk yang sekarang yang masih contohnya ya, misalnya yang endemis kan di daerah Afrika itu penyakitnya yellow fever. Makanya kalau kita berangkat ke daerah Afrika itu kita diwajibkan untuk melakukan vaksinasi yellow fever. Kemudian untuk daerah Arab Saudi itu memang masih endemi untuk penyakit meningitis meningokokus. Kemudian kalau khusus untuk warga negara Indonesia selain meningitis meningokokus juga diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi polio sebelum masuk ke wilayah Arab Saudi.
1: Nah, jadi kebiasaan apa aja nih, Kak? Mungkin yang sering dianggap sepele ya, tapi sebenarnya ini bisa memicu penularan nih, Kak.
0: Kebiasaan yang sering dianggap sepele tapi memicu penularan itu misalnya kita tidak mencuci tangan setelah dari misalnya dari toilet ataupun sebelum makan itu tidak cuci tangan. Kedua, misalnya batuk atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung, tetapi kita juga kalau untuk batuk atau bersin tidak boleh menggunakan telapak tangan kita, tetapi misalnya misalnya memang ada tisu maka menggunakan tisu dan kemudian tisunya langsung dibuang dan setelah itu kita juga langsung cuci tangan. Kemudian atau kalau misalnya memang tidak ada tisu kita bersin menutupnya dengan bagian dalam lengan kita. Kemudian kebiasaan kita juga yang cewek-cewek ini biasanya nih suka menyentuh wajahnya, bagian hidung, mulut, mata, kadang kan gatal gitu ya, suka mau pegang, apalagi kalau misalnya ada jerawat jerawat gitu kan, peganglah, pegang mata, hidung, padahal kita lupa nih tangan kita nih habis megang megang barang-barang lain atau memegang barang-barang yang bekas dipegang oleh orang yang kita tidak tahu kan, apakah orang itu sedang mengalami flu ataupun diare. Dengan begitu kita kan bisa meningkatkan risiko untuk diri kita sendiri untuk terhin apa tertular dari satu penyakit tertentu. Kemudian misalnya berbagi barang pribadi yang berpotensi menjadi media penularan, misalnya handuk, piring atau sendok makan orang lain, misalnya orang-orang yang punya penyakit hepatitis, TBC itu kan bisa bisa
1: Menular ya.
0: menular itu melalui barang-barang makannya. Kemudian konsumsi makanan atau minuman yang tidak terjamin kebersihannya, yang cukup apa dan yang cukup penting, kadang orang tua ada yang tetap memaksa bepergian walaupun sedang sakit, terutama saat mengalami gejala penyakit yang berpotensi menular. Penyakit menular di sini bukan cuma yang berat-berat seperti flu, batuk, pilek, diare, itu kan juga termasuk
1: Menular ya.
0: termasuk penyakit menular ya. Kadang orang tuh cuman flu, cuman ini, tapi kan itu kan berpotensi ya untuk menularkan kepada orang lain.
1: Karena saking menyepelekan ya, Kak ya. Karena kebiasaan sepele
0: Iya.
1: ini sulit, Kak, untuk dihilangkan ya. Apalagi tadi ya, kalau kita sebagai perempuan udah megang ini, megang itu, udah langsung aja megang apa ya gitu kan. Saking
0: Megang mukanya.
1: Mungkin saking malas,
0: Iya.
1: alamak jauh pula tukang WC-nya gitu kan. Nah,
0: Ya, mungkin kalau cara menanggulanginya seperti itu, kita membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun, atau kalau misalnya memang sulit untuk mendapatkan air mengalir, kita biasakan untuk membawa hand sanitizer, kemudian bawa tisu lah minimal ya. Jadi kalau misalnya memang kita batuk atau bersin, kita bisa segera apa menutup menutup hidung dan mulut kita agar droplet yang kita keluarkan saat batuk dan bersin itu tidak menyebar kemana-mana.
1: Nah, terus jika seorang ini mungkin tetap bepergian nih Kak ya, apalagi dalam kondisi sedang sakit, resiko apa sih Kak mungkin yang bisa muncul bagi orang lain nih?
0: Resikonya kalau misalnya kita sedang sakit lalu kita melakukan perjalanan, ya tentu kalau misalnya kita memang sedang mengalami sakit yang menular, maka potensinya adalah kita dapat menularkan penyakit itu kepada orang lain selama perjalanan. Contohnya misalnya dalam keadaan di misalnya di dalam bis lah ya, ataupun di misalnya di border pas kita lagi antri-antri paspor nih kan, kalau kita batuk atau bersin tanpa menerapkan etika batuk dan bersin, otomatis orang yang ada di sekitar kita bisa terpapar. Apalagi kalau misalnya di bis itu kan kondisi tertutup, AC dan sirkulasi udaranya itu ya di
1: Tidak aja.
0: situ-situ saja gitu kan. Kemudian kalau memang kondisi kita, kesehatan kita tidak memungkinkan untuk bepergian aja, sebaiknya sih kalau memang masih bisa ditunda ya ditunda dulu melakukan perjalanan, kemudian ya usahakan untuk mendapatkan bantuan ke fasilitas kesehatan misal untuk berobat gitu kan. Pastikan dulu apa bahwa kita memang melakukan perjalanan itu dalam keadaan sehat. Kemudian perlu penting juga nih kita untuk mengetahui daerah yang akan kita tuju tuh potensi penyakit di sana yang ada apa. Kemudian kita juga harus mengetahui itu syarat-syarat untuk masuk ke satu negara tertentu tuh apa. Oh, misalnya kalau ke negara Malaysia nih ada enggak ya vaksin yang memang memang dipersyaratkan untuk masuk ke Malaysia. Jangan sampai di saat kita udah siap masuk ke negara itu ternapa apa kita tidak memenuhi persyaratan, akhirnya kita ditolak. Nah, kalau misalnya contoh sederhananya gini aja deh, kalau misalnya kita mau masuk ke Malaysia kan, kalau sekarang kita harus isi itu namanya formulir MDAC. Nah, kita kan harus prepare tuh, oh MDAC diisi dulu. Gitu juga kalau sebaliknya, kalau kita balik dari luar negeri, kita ke Indonesia nih harus isi aplikasi namanya All Indonesia ya. Nah, kan kita kan harus cari tahu gitu loh sebelum sebelum kita bepergian. Itu sih yang perlu dipersiapkan nah, sebelum kita melakukan perjalanan.
1: Oke, baik. Kak Nuri, saya ke Bang Mikael kembali ya. Nah, Bang Mikael, ya seberapa besar juga nih bagaimana nih Bang cara membangun kebiasaan sehat ya agar tidak hanya dilakukan saat sedang sakit aja nih Bang?
2: Oke, jadi kuncinya itu adalah jangan mencoba mengubah semua kebiasaan terlebih dahulu. Tapi mulai dari kebiasaan yang kecil, yang realistis, yang bisa dilakukan secara konsisten. Nah, misalnya nih, melalui kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Kemudian setelah itu terbiasa, tambahkan juga kebiasaan lain seperti minum air yang cukup. Kemudian memperbaiki waktu tidur. Atau misalnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, kebiasaan ya, yang baik juga yang mudah terbentuk kalau misalnya dikaitkan dengan kegiatan yang sudah rutin. Contohnya itu misalnya setiap selesai menggunakan toilet itu langsung mencuci tangan. Nah, sebelum makan juga otomatis pasti kita akan mencari tempat untuk cuci tangan, termasuk setelah makan. Kemudian juga setelah bangun tidur langsung minum air putih. Nah, selain itu di lingkungan keluarga juga kita peran kita tuh juga sangat berpengaruh untuk membangun kebiasaan sehat. Jadi kalau misalnya orang tua membiasakan cuci tangan, anak juga terbiasa untuk mengikutinya. Atau kalau di tempat kerja, misalnya semua orang itu menjaga kebersihan. Nah, jadi kebiasaan tersebut juga akan tertular ke semua pegawai yang ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, yang paling penting ya jangan menunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Jadi perilaku sehat itu harus dimulai sebelum kita merasa sakit, seperti itu Kak.
1: Oke, nah kalau untuk tantangan terbesarnya ini apa aja sih Bang dalam mengubah kebiasaan masyarakat nih? Mungkin terkait dengan perilaku hidup bersih.
2: Oke, jadi tantangan terbesar menurut saya ya bukan hanya sekedar pengetahuan masyarakat sebenarnya. Karena sebenarnya banyak masyarakat yang sudah tahu bahwa ada kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tadi, seperti diantaranya mencuci tangan, menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, olahraga, dan menjaga pola tidur. Nah, cuman masalahnya adalah pengetahuan ini tidak menjadi kebiasaan. Jadi contohnya itu, contoh nih yang paling sederhana yang ada di lingkungan kita. Jadi orang itu tahu kalau merokok itu berbahaya, tetapi untuk mengubah kebiasaan tersebut itu tidak mudah gitu. Atau misalnya seseorang tahu, atau misalnya kita juga tahu bahwa mencuci tangan itu adalah perilaku yang baik dan sehat. Tetapi kalau saat kita buru-buru melihat makanan dan di sekitar kita tidak ada air untuk cuci tangan, akhirnya kita men-skip hal tersebut. Ada juga faktor lingkungan, misalnya kalau fasilitas cuci tangan tidak tersedia, air sulit didapat, atau misalnya di lingkungan itu tidak mendukung untuk melakukan perilaku aktivitas cuci tangan. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kebiasaan kita untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, karena itu edukasi saja tidak cukup sebenarnya saat ini. Jadi masyarakat itu perlu diberikan pengetahuan dan juga didukung dengan fasilitas dan lingkungan yang memang mendukung untuk perilaku hidup yang sehat. Nah, perubahan itu harus dilakukan ya mulai dari lingkungan keluarga kita, di mana kita harus menyediakan misalnya air bersih di rumah harus selalu ada, atau misalnya tisu harus selalu tersedia, dan perilaku-perilaku baik yang ditanamkan sejak kecil itu juga harus memang ditanamkan terus-menerus supaya itu menjadi kebiasaan. Jangan sampai masyarakat kita itu sudah tahu bahwa hal ini positif dan baik untuk kesehatannya, tetapi karena masalah-masalah teknis tadi atau masalah-masalah kebiasaan yang tidak terbiasa tadi, maka mereka malas untuk melakukannya, seperti itu kan.
1: Baik, terakhir nih Bang Mikael ya, kalau harus memilih 3 kebiasaan nih ya untuk mulai dilakukan hari ini, apa sih yang paling penting?
2: Oke, yang pasti yang pertama itu rajin mencuci tangan pada waktu yang tepat. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana, tapi sangat penting juga. Istilahnya bahwa kita itu sudah memang hari-harinya mencuci tangan, tetapi banyak orang yang belum menerapkan perilaku dan tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Karena ada 6 langkah tuh cara cuci tangan yang baik dan benar, nanti bisa dicarikan berbagai informasinya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Memang benar kita ini berada di lingkungan yang ramai, dan memang benar kita itu sangat-sangat sulit untuk menghindari yang namanya droplet. Tetapi dengan kita menerapkan etika batuk dan bersin, baik itu di lingkungan yang ramai maupun yang tidak ramai, maka bisa kita pastikan bahwa baik itu kita maupun orang lain itu tidak akan tertular atau tidak akan mudah tertular penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh batuk dan bersin. Kemudian yang ketiga, menjaga pola hidup sehari-hari. Tadi kuncinya di cukup tidur, makan makanan bergizi, dan tetap aktif bergerak. Jadi ya tidak perlulah langsung membuat perubahan yang ekstrim ya, Kak. Jadi mulai dari hal yang sederhana seperti memperbaiki jam tidur yang awalnya kurang tidur atau tidurnya terlalu subuh misalnya. Mulai diperbaiki polanya. Lebih sering misalnya memilih makan makanan yang bergizi, bukan junk food atau yang hanya sekedar kenyang saja. Kemudian perbanyak minum air putih, dan yang pasti menyempatkan diri untuk bergerak setiap hari. Kita sering mendengar istilah seperti ini, bisa tidak seseorang itu mengatur waktunya? Nah, bagaimana cara kita melihat seseorang mengatur waktunya? Kita lihat bagaimana perilakunya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ketika seseorang mampu menyiapkan waktu sekurang-kurangnya 30 menit dalam satu hari untuk melakukan aktivitas fisik, contoh dengan berolahraga, maka dia sudah mampu melakukan manajemen waktunya di dalam satu hari. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Mikael ya. Ini Kak Nuri juga nih ya, terakhir nih Kak Nuri ya, apa hal utama mungkin yang perlu diingat gitu ya oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan nih, Kak?
0: Sebelum bepergian, kenali dulu kondisi kesehatan diri kita sendiri, kemudian faktor risiko kesehatan di daerah atau negara yang akan kita tuju, kemudian pastikan kebutuhan obat pribadi juga tersedia, lakukan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian jaga kebersihan tangan dan minuman, serta jangan memaksakan perjalanan jika memang sedang sakit. Khusus untuk perjalanan lintas negara, masyarakat juga perlu mengikuti ketentuan kesehatan yang berlaku dan tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan kami.
1: Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk Kak Nuri dan juga Bang Mikael ya sudah memberikan informasinya dalam program Indonesia Sehat ya pada hari ini. Dan semoga nanti kita akan berjumpa kembali yang pastinya dengan pembahasan yang berbeda ya Bang Mikael dan juga Kak Nuri ya.
2: Siap, Kak.
1: Oke. Nah, karena pendengar ya, dengan mencegah penyakit menular ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ya, menjaga kebersihan tangan ya, menerapkan etika batuk dan bersin, memperhatikan kondisi kesehatan sebelum bepergian, serta membatasi aktivitas ketika kita sakit ya. Ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih ya untuk Kak Nuri ya. Ini ada Kak Nuri Khairiyati selaku ketua tim pengawasan faktor resiko kesehatan orang ya ke gawat daruratan dan juga situasi khusus LKKN Tikong, dan juga Bang Mikael Kurniawan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Tikong. Saya cukupkan pendengar di Indonesia Sehat ya untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026, karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
2: Brasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus, Nicolas Gonçalves, menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAdoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said, since day one,
4: tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton & Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazzouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantinur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti. Au deh. Tawa bercintai. Pandai kita ketawa kena kame nanti. Au deh. Tawa bercerita. Bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
3: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
4: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
6: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
10: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
12: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sangau. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sangau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allah.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya. Tadi sudah Anda dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di ragam budaya untuk Anda hingga jelang pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-4941. Buah lagu dari miliknya Juan Reza ya, Orang Timur.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi satu buah lagu di awal jumpa kita, Juan Reza ya, sudah Anda dengarkan. Dan saya undang Anda di 085753810365 dan 081157564 ya. Ini saya coba angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo Mbak Dini, selamat siang.
0: Dengan siapa nih?
1: Tebaklah Mbak Dini.
0: Main tebak-tebakan buat kita nih.
1: Siapa Mbak?
0: Coba ngomong Mbak.
1: Tadi kan katanya kan tadi kan lagunya.
0: Oh, itu Mbak ini.
1: Ini orang Manila lah.
0: Orang Manila lagi ya. Lagunya apa nih Mbak ini?
1: Aja Mbak, yang Mbak ini biasa kita terus stay tune.
0: Hah?
1: Stay tune,
0: Oke, kirim salamnya.
1: Ada lagu?
0: Hah?
1: Ada lagunya kan?
0: Ada. Kirim salamnya lah dulu.
1: Buat Bang Joto sama Bang Eko, Yuri, Mbak Mola. Buat Kayi, buat apa ya Mbak ya? Ya,
0: lain
1: kita
0: akan belajar
1: ya
0: dengan Sintezer. Oke, baik. Makasih
1: ya. Ya,
0: terima kasih.
1: Rambut asapnya tuang ya, Mbak.
0: Alhamdulillah, sama di sini juga nih.
1: Kemarin tuh hujan udah tiga hari udah hujan deh.
0: Ya, sama sini pun kemarin hanya gerimis lah, tapi lumayan lah.
1: Alhamdulillah sih, Mbak, rambut asapnya sudah tuang. Ya, saja, Mbak, ya.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik ya. Kita angkat kembali penelpon kedua. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ya, apa kabarnya Pak Belalang?
2: Puji Tuhan, sehat Mbak Dini.
0: Sehat ya. Pak Belalang mau request lagu apa?
2: Masih dapat ke lagunya nih?
0: Masih, baru Pak Yuni tadi yang masuk.
2: Nah, kalau dapat minta lagu ini ya. Pantun Sekayam ya.
0: Pantun Sekayam. Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya kita langsung selamat Madininya, selamat bertugas dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Baik ya, dari Pak Belalang. Saya angkat kembali. Halo, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rekan Budaya Kak Dini.
0: Selamat siang Mbak Miati, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Tadi yang lakson siapa Kak Dini?
0: Pak Belalang.
3: Bukan yang lakson tadi Kak Dini yang di sana di Bujang Malaka tuh.
0: Hah?
3: Ada kata tadi Kak Dini di Bujang Malaka kan? Pagi.
0: Pagi Bujang Malaka, nggak ada.
3: Yang pakai motor tadi siapa?
0: Oh, yang dari La Perna. Dini.
3: Nah ya, makanya ikut
0: kelas tadi. Miati. Tak kirain siapa gitu kan. Sekirain Bang Jeki
3: udah pulang. Dada tadi kan.
0: Enggak kelihatan. Maklumlah bawaan banyak ya.
3: Hah?
0: Bawaannya banyak, Ba.
3: Oh iya. Mm-mm. Bawaan siapa?
0: Bawaan Dini, depan 2 belakang 1.
3: Oh gitu. Aduh, udah banyak-banyak bawaannya Kak Dini.
0: Waduh, gimana?
3: Secukupnya aja.
0: Maunya secukupnya, maunya satu aja. Cuman semuanya pada mengangkut ya.
3: Mau gitu.
0: Pokok ya. Asal siap dah. Udah siap dah semuanya di motor kan?
3: Iya.
0: Oke, Mbak Miati, lagunya apa nih Mbak Miati?
3: Lagunya Jauh di Sayang Kak Dini.
0: Jauh di Sayang?
3: Iya.
0: Dekat di Cuekin.
3: Dekat dipepet, jauhnya disayang.
0: Kirain dekat dicuekin, jauh disayang gitu ya.
3: Janganlah, masa yang jauh-jauh disayang, masa dekat dicuekin.
0: Okay.
3: Nanti merajuk pula Kak Dini.
0: Tidak apalah, merajuk-rajuk sikit lah. Dari The Mercy kan nih?
3: Tidak tahu yang orang Melayu, yang Melayu itu apa Kak Dini?
0: Dendang, oh jauh disayang, oh ada.
3: Iya. Okay. Salamnya dirangkul jalan dari arah meja tempat.
0: Oke, baik Mbak Miati.
3: Terima kasih.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih ya dari Mbak Miati ya di mana Mbak Miati tinggalnya? Di ini kata Mbak Miati, ya depan kompi, Pak. Oh, oke. Okay. Baik, di belakangnya Mbak Miati, silakan 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Tapi ini kabut asap walaupun memang udah agak berkurang ya, tapi tetap pakai masker ya kalau keluar ya. Oke, baik, kalau nggak ada yang gabung lagi berarti saya putarkan aja lagunya untuk Anda. Ya ini ada dua lagu dulu ya Mbak Miati, nanti kita lagunya di sesi selanjutnya. Ada stay you gitu ya. Soalnya nanti kalau dengerin Dini nyanyi, ujung-ujungnya Mbak Yuni malah matiin radionya gitu ya. Nggak mau lagi denger radio deh. Oke deh, kalau kita langsung aja tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
5: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
4: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
5: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
4: Oh, macam tu ke Kak Leha?
5: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
4: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
5: Hah? Sewa?

0: kabut asap itu udah berkurang gitu.
1: Udah bersyukur ya semuanya kita berkurang ya.
0: Iya begitu ya lah, mudah-mudahan nanti kita gabung di program dut ya Mbak ya.
1: Siap, terima kasih Bang Anies. Ya,
0: Mbak Dini saya selalu selamat siang.
1: Oke, baik, sama Sing juga ya. Oke, baik, di belakangnya Bang Lanius ya, silakan 0857-5381-0365. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, apa kabarnya Putra Mayau?
2: Adik Aikepo.
1: Iya, Kak. Sehat, Kak Putra Mayau?
2: Dapat lagu kan, Pak?
1: Dapat, judulnya apa?
2: Lagunya Botu Terbukudu.
1: Hah?
2: Betutur Botudung.
1: Oh, Betutur Bet.
2: Oh, nyanyi Paul Mesaji.
1: Oke.
2: Dapat salam, bisa salam-salam enggak?
1: Hah?
2: Salam-salam bisa enggak?
1: Boleh, salamnya untuk siapa?
2: Abangku Aikepo di Sebungkuk. Untuk kita Jim, kakek ganteng di Pengadang. Inilah dah lama tak tengok kemarin dia sering dengan saya. Putra Galau. Dah lupa dengan Mak Bobo lagi. Putra Galau. Bukan dia.
1: Dia ada Mak Bobo ya?
2: Mak Bobo. Mak Bobo mana kemarin ada. Enggak pernah muncul kemarin, muncul 2-3 hari kemarin sering muncul. Untuk di Yuli di Semawang, untuk di Yul di Tanding, dan untuk Mbak yang pasti Mbak ini orangnya orang penyabar nih.
1: Siapa orang penyabar?
2: Ibu yang penyabar kalau dengar dari omongnya gitu kan.
1: Siapa tuh?
2: Mbak Dini, Mbak.
1: Enggak ada lah, mana ada.
2: Pasti orangnya sabar.
1: Mana ada Dini sabar?
2: Dari omong gitu, Pak.
1: Ya Allah. Sabar. Susah untuk sabar. Kalau Dini sabar, makin lebar nanti badan Dini.
2: Nah, untuk ini yang pernah dengar gak, dah kangen karena suaranya tidak pernah muncul. Apakah sakit? Apakah sibuk kah? Nih Aijam Sabit nih. Tidak pernah. Ada apa kabar beritanya? Ada lo nggak abang? Bang Ai, itu tengoklah kan dekat itu tuh.
1: Ya dah lama.
2: Siapa tahu dah tidak mampu bangun, tolong kasi obat itu. Adik mula beli kakek tuh. Jangan ada kakek lalu tidak ditengok-tengok. Siapa tahu sakit gitu.
1: Siapa lagi?
2: Mbak, terima kasih ya. Udah ya, makan kan, Mbak?
1: Udah, aman dah.
2: Udah.
1: Bercerah dah.
2: Lauknya lah, pasti.
1: Kayak
2: iya.
1: Ayo Allah. Nyaman tuh sama terasi.
2: Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih. Oke, baik, dari Putra Mayau ya. Oke, baik, pendengar di belakangnya Putra Mayau, ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Dini. Ini Aikepo ya. Kita mau itu sehat, cuman kakaknya 7 hari lalu meninggal yang di
1: di mana?
3: Segole. Nah, kakaknya Ainya sehat, saya disatukan ke sana.
1: Oh, ada ke rumah Ai zaman sawit,
3: Pak Miati. Cuman Ainya tuh waktu kakaknya meninggal tuh di Pontianak. Ada keluarganya nikahan juga di Pontianak gitu kan. Enggak gitu. Tahu kalau kakaknya tuh memang udah stroke lama Kak Dini.
1: Ada sakit lama.
3: Cuman Ainya tuh ada acara juga keluarganya di Pontianak tuh nikah anak anaknya gitu.
1: Jadi Ai belum, berarti ini Ai lagi enggak ada sanggau nih.
3: Udah pulang sih, udah ke sanggau, cuman nanti malam mungkin mencari kakaknya.
1: Oh gitu. Oke, siap, makasih ya untuk informasinya Mbak Miati.
3: Ai sehat ya, hari Sabtu Miati ke sana. Cuman neknya aja yang di rumah.
1: Iya Kak.
3: Nah, Sabtu malamnya Ai datang.
1: Sabtu malam kemarin.
3: Iya.
1: Oke,
3: gitu aja Kak Dini ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Oke, baik. Nah, gimana? Udah kan ya? Ternyata informasinya sudah diberikan langsung ya sama Mbak Miati ya. Ternyata Ai sehat ya. Oke, Ai nanti boleh gabung lagi ya. Ai jamur sawit ya. Kalau misalnya udah nggak terlalu sibuk-sibuk banget ya. Yang pastinya, oke. Saya hadirkan dulu pendengar.

putar dua buah lagunya untuk Anda ya. Nanti kami akan kembali ya, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sang Gemasi. Kurang lebih bisa lah terima satu penelpon lagi ya untuk hadirkan lagunya yang nantinya di request gitu ya. Oke, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Di Ragam Budaya saya temani hingga jelang pukul 55 ya, 12.55. Mana ini ya? Saya mau ngangkat dulu nih teleponnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Mbak siapa nih?
0: Dengan Dini.
1: Oh, Mbak Dini.
0: Wanusu apa kabar?
1: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, lama dah enggak ngedengar suara Wanusu nih.
1: Au, lama dah enggak gabung di Ragam Budaya.
0: Tapi sehat ya?
1: Ya, sehat. Cuaca pun dah sehat juga Mbak Dini, panas dah.
0: Alhamdulillah. Wanusu, nak request lagu apa nih? Waktu kita agak mepet.
1: Lagunya Kerewak Batak aja Mbak Dini.
0: Kerewak Batak.
1: Kerewak Batak dari Adepra.
0: Kerewak Batak dari
1: Adepra.
0: Adepra. Oke. Okay. Nah. Kirim salamnya lalu.
1: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi di Tokyo, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Mama Yogi, buat Bi Yul di Setanggin Canggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Ibu Farida, buat Mbak Hesti, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Wan Usu ya di Sambas ya, lagunya ini Kerewak Batok ya. Dari Adepra ya sama Saripah Arabia. Waduh. Oke, nanti saya putarkan ya. Tapi kayaknya kita cukupkan aja gitu ya di Ragam Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Yuni, Pak Belalang, Mbak Miati, Bang Lanius, Putra Mayo dan juga Wan Usu yang sudah bergabung di Ragam Budaya ya. Nanti kita akan berjumpa kembali di Prodangdut ya pendengar, karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat
1: membagikan air bersih sebanyak 9.000 liter kepada warga 3 dusun yang terdampak akibat kemarau berkepanjangan.
2: Warta siang selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, kepolisian sektor Tayan Hilir menyalurkan 15 paket bantuan sosial kepada warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Desa Pulau Tayan Utara, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hilir Ibtu Kusdarwanto mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan warga di tengah kondisi kabut asap yang masih mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia memaparkan bantuan tersebut menyasar warga di Dusun Pulau Tayan Utara dan Dusun Pulau Tayan Timur. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan kebutuhan lainnya. Menurut Ibtu Kusdarwanto, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu, ia juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tim Damkar Unit Sekayam menyalurkan 9.000 liter air bersih untuk membantu warga terdampak kemarau berkepanjangan di Desa Balai Karangan. Bantuan ini diharapkan mampu meredakan krisis air yang dialami masyarakat.
3: Relawan Damkar Unit Sekayam menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga 3 dusun di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Sekayam Ismail mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan. Menurutnya, kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Sekayam berinisiatif membantu warga untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Ia juga mengingatkan masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih ini juga merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan.
1: Akibat dari berpanjangan kemarau selama 2 bulan ini, kami dari tim-tim Damkar Balai Karangan membagikan air bersih sebanyak 9.000 liter kepada warga 3 dusun yang terdampak akibat kemarau berkepanjangan. Kami pesan juga kepada masyarakat untuk menggunakan air sebaik mungkin dan sebutuhnya saja, mengingat kemarau ini entah kapan akan berakhir.
3: Ismail mengatakan bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama persediaan air masih terbatas. Warga juga diminta menggunakan air secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oktofrandi melaporkan.
2: Bulog Cabang Sanggau menggandeng kepolisian dalam proses penyerapan jagung hasil panen petani. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah dalam menyerap jagung petani. Kepala Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan jagung yang diserap dibeli dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah. Jagung yang diterima harus berupa jagung pipilan dengan kadar air antara 18 hingga 20%. Melalui kerjasama tersebut, Bulog berupaya memastikan proses penyerapan jagung petani berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melalui Puskesmas Entikong terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pelayanan dilakukan secara terpadu melalui posyandu yang menyasar ibu hamil, bayi, balita, dan lanjut usia.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar pelepasan tim penyuluh karhutla di Kabupaten Sanggau di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpeda, mengapresiasi kinerja tim penyuluh yang telah bekerja maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Menurut Susana, keberadaan tim penyuluh turut membantu menekan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengatakan, edukasi tersebut secara langsung menyasar kelompok masyarakat, khususnya para peladang, untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sona berharap masyarakat ke depan dapat meninggalkan praktik berladang dengan cara membakar dan beralih pada metode pembukaan lahan tanpa bakar.
0: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat dari hasil tentunya Satgas sehingga penekanan titik hotspot di Kabupaten Sanggau dapat kita atasi, Pak Sekda ya. Dan kita melihat langsung bagaimana edukasi mereka terjun langsung ke kelompok-kelompok, terutama untuk peladang, di mana mereka edukasi, sosialisasi untuk para peladang untuk kedepannya mungkin diharapkan tidak melakukan lagi dengan sistem berladang dengan cara membakar, tetapi lebih kepada tentunya pembukaan lahan tanpa bakar.
4: Saudara berharap upaya tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Obu Sanggau juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, tim penyuluh, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menekan potensi karhutla secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Damkar Sekayam salurkan 9.000 liter air bersih. Pemkab Sanggau lepas tim penyuluh pencegahan karhutlah. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Warna merupakan karunia Tuhan yang diciptakan sebagai salah satu bentuk keindahan dunia. Warna tercipta dari berbagai campuran yang ada di alam, akan tetapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keindahan saja, tetapi warna dikenal mampu memberikan kesan seseorang pada saat pertama kali bertemu. Dalam dunia psikologi barat, ilmu pengenalan tentang warna disebut dengan color psychology. Dalam Wikipedia, psikologi warna merupakan studi tentang warna sebagai penentu perilaku manusia. Bahkan, warna dalam dunia psikologi dikenal sebagai salah satu bentuk pengobatan penyakit psikologis. Terapi ini dikenal sebagai komoterapi. Menurut Helling, terapis yang terlatih dalam terapi warna menggunakan cahaya dan warna dalam bentuk alat visualisasi atau komunikasi verbal untuk menyeimbangkan energi di daerah tubuh kita yang kurang vibran, baik itu fisik, emosi, spiritual, atau mental. Apapun perkembangannya, warna menjadi sesuatu yang penting, terutama untuk memberikan kesan positif pada kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui warna-warna yang memiliki kesan berbeda untuk pemakainya.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Ya, baik pendengar, pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan di Pro Dangdut dan saya undang Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedah Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedah Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedah Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedah Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan

0: menjadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.
1: Bro 1.

0: Oke, okay, Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita tadi di awal jumpa kita ya. Ada Bidadari Lupa Diri. Oke, okay, saya terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang, produk kita Mbak Dini.
0: Iya, Bang Manius.
1: Mau ke Jalapu lagi, biasanya merasa mau pressing-pressing ini.
0: Gitu, oke. Okay. Kalau gitu langsung aja nih, lagunya apa?
1: Lagunya nih Mbak, ini dari kemarin memang lagu Roma Irama, Mbak suka juga sih dengan lagu Roma Irama ya. Judulnya itu Nostalgia Nada.
0: Nostalgia Nada, Roma Irama.
1: Ya betul-betul.
0: Oke, okay. Kirim salamnya?
1: Ya, salamnya kita rangkul aja ya. Buat Mbak Dini tetap selalu menugasnya. Pokoknya Mbak Dini tetap semangat, jangan lupa bersyukur apa yang kita punya ya Mbak ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, selamat siang produk kita.
0: Oke, okay, ya dengan Nostalgia miliknya Roma Irama ya. Kita siapin. Halo, selamat siang. Oke, okay, ternyata di miss call ya. Bisa dicoba kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Datuk Uban di Sidat.
0: Apa kabarnya Datuk Uban?
2: Sehat.
0: Sehat. Uban mari ke segapa.
2: Lagunya Setelah Jumpa Pertama dari Ida Laila Musyuliadi.
0: Setelah Cinta Pertama.
2: Jumpa Pertama.
0: Oh, Jumpa Pertama. Oke. Okay. Yeah. Kirim salamnya.
2: Bagaimana cuaca di sana, Mbak Dini?
0: Di sini agak-agak cerah lah sikit.
2: Oh, ini memang bagus lah. Pokoknya tadi malam bintang-bintang udah nampak.
0: Udah nampak dah bintang-bintang gitu ya. Kayak ada lagunya gitu.
2: yang lain tanpa kecuali kita rangkul aja lah. Cari asam pejet.
0: Oke, okay, siap. Ya, terima kasih. Oke, okay, baik pendengar dari Tauban ya di Sidas. Belakangnya Tauban, kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan untuklah kita Kak Dini.
0: Ya, Mbak Miati.
3: Ya. Nah,
0: silakanlah.
3: Indah pada waktunya Kak Dini.
0: Indah pada waktunya.
3: Dari DP ya.
0: Oke. Okay.
3: Oke, okay, salamnya dirangkul dari Asam Becet tanpa terkecuali. Mm-hmm. Untuk Kak Dini, selamat bertugas, salam saya selalu bersama keluarga kereta cinta.
0: Mm-hmm.
3: Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, okay, baik. Mbak Miati, kenapa kok kayak orang sedih Mbak Miati gitu ya? Oke, okay, di belakangnya Mbak Miati ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Ya, ini ada Nostalgia ya dengan miliknya Roma Irama, ada Setelah Jumpa Pertama ya dari miliknya Ida Laila dan juga Mus Mulyadi ya, nanti kita hadirkan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di WA juga silakan ya, nanti saya bacain dan kita hadirkan juga lagu-lagu dangdutnya. Kita angkat dulu. Aduh, baru mau diangkat gitu ya teleponnya, ternyata miss call lagi. Oke deh kalau gitu, saya hadirkan dulu lagu dangdut untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita. Tadi 20 lagu sudah didengarkan ya. Saya undang Anda kembali di 0857-53-810-3065. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Oh, Dangdut adalah kita. Ini kakak Nini.
1: Iya, apa kabarnya Mama Boboy?
2: Kabarnya baik, baru bangun tidur.
1: Waduh. Oke,
2: okay, baik. Tambah tidur tadi kakak masuk lah pantun Semenanjung sama radio apa pantun dengan Ajura.
1: Boboy
2: klasik FM tuh.
1: Mau request lagu apa nih, Mama
2: Boboy? Banyak masuk request lagu Cinta Monyet ya dari Ismus Jadi dengan siapa nama? Edikasi ya.
1: Cinta Monyet.
2: Dari Mus Mulyadi ya.
1: Mus Mulyadi, oke.
2: Kirim salamnya untuk Bini, sehat selalu, mola, tercinta, tersayang, masuklah. Nenek dengan Natu dia, moga nenek dia sehat lah. Untuk Kak Ili, Kak Ini, Pak Eko diperinti untuk Kak Long. Untuk orang saat dekat Tekong nih ramai juga mereka. Bunda Esti, apa tuh?
1: Siapa
2: Mbak
1: lagi?
2: Esa dengan Cakik Rim, Pak Wai, Pak Mangsam tuh. Pak Wai tuh dah lama, tenggelam mana pergi. Mama Muti sama Petang, okay. Mama Muti. Eh, selalu lupa deh malam gini, Mama Muti. Untuk Kak Sisi, untuk Blanus, untuk Wan Usu Putri, Usu Putri, untuk siapa orang tuh, Abak Pereda ya, okay. Untuk Pak Belalang, Pak Mase, untuk Pak El, untuk Joko, JEJ, Joko, apa, Abang Renado, untuk Pak Kakung, untuk apa tuh, satu lagi.
1: Siapa?
2: Kaki Andi, Kaki Uban, apa Kucai, Bang Rendi, banyak mereka tuh. Okay. Ah, Dio lupa nanti. Dengan itulah apa Putra Segitiga, yang lain-lainnya nanti malam sebut lagi lah, Pak Preda ya lupa. Dia selalu juga dekat Randu tuh, Pak Preda dari Popoli itu tengah.
1: Oh, ternyata terputus ya dari. Mama Boboy, kita angkat lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut nih Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Mama Indah?
3: Kabarnya sih sehat Mbak Indah. Cuma yang di samping lagi kurang sehat nih Mbak Dini.
1: Siapa tuh?
3: Iya.
1: Oh, Bapak Indah.
3: Pak Indah lagi kurang sehat nih.
1: Oh ya kak, oke. Lagunya apa ini Mama Indah?
3: Lagunya, request lagu judulnya Yang Tersayang ya.
1: Yang Tersayang dari?
3: Dari Imam S. Arifin. Lagunya buat dia juga nih.
1: Imam S. Arifin, oke, baik. Kirim salam.
3: Ya, salamnya dirangkul aja Mbak Dini tanpa kecuali ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih, selamat siang Mbak Dini.
1: Yo, selamat siang. Oke, baik, dari Mama Indah di ini Ngabang ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut kita Mbak Dini pikirnya.
1: Oke, Putra Mayau.
4: Halo.
1: Silakan. Lagunya mau apa?
4: Kalau bisa, kalau masih itu 1000 Benang Cinta.
1: 1000 benang cinta gitu kah? Betul kan enggak?
4: Sakit hati yang luka.
1: Megizet ya. Kirim salamnya.
4: Gimana Indah tadi, semoga Bapak Indahnya cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan Tuhan selalu menyembuhkan ingat kurang ingat Bapak Indah tadi. Itu kakek yang ganteng, bat ganteng di Pengadang.
1: Siapa?
4: Sudah bergabung?
1: Belum ada.
4: Belum ada.
1: Belum.
4: abangku yang di sini bungkuk sudah.
1: Siapa?
4: Abangnya di Sungai Bungkuk.
1: Belum ada nih abang-abang nih dari Sungai Bungkuk nih. Dari arah Tanjung belum ada abu-abunya kita.
4: Abu-abu.
1: Nah,
4: ya, untuk abu kecai.
1: Siapa lagi nih?
4: Abu kecai. Ya, untuk apa? Pak Belalang, Kai Belalang
1: tengah. Pak Belalang. Belum ada Pak Belalang kalau Prodangdut belum.
4: Belum. Untuk Ucu Ai yang lawa di kata Eko sih.
1: Di mana? Di mana?
4: Kayu lapis. Di,
1: oh.
4: Di kayu lapis lah. Untuk di Nyemawang. Kopi Nyemawang. Mak Sisil atau Mak Mak ya, Mak siapa yang Mak Sisil itu lupa dia aliasnya.
1: Siapa Mama, ya Mbak? Mama,
4: ada.
1: Mama siapa?
4: Ada Mbak.
1: Nanti dulu. Oh jadi lihat catatan dulu.
4: Untuk
1: apa? Itu siapa? Siapa lah?
4: Untuk kebudaya itu Mbak Kakung.
1: Mbak Kakung.
4: Untuk Putra Talau mantan untuk Mak Boboi bergabunglah Putra Talau. Mak Boboi enggak kan
1: menyenangkan. Mama Boboi baru habis gabung barusan.
4: Mak Boboi itu lupa diri Mbak. Tapi kalau diri tak nyinggol dia tuh aduh busah ya.
1: Kecewa deh nanti.
4: Aduh budak hati.
1: Oke.
4: Mbak Dini. Dia bertambah bahagia bersama keluarga.
1: Amin, terima kasih.
4: Harusnya gitu ya.
1: Kalau Putra Maya udah didoakan sehat ya ya. Rezekinya makin lancar gitu ya.
4: Lancar makin bergabung bersama Mbak ini yang lebih
1: hati. Oke, siap. Oke, baik.
4: Rukun baik dan hati. Untuk kita semua sehat
1: ya. Amin. Oke, baik. Ya, terima kasih ya.
4: Kembali.
1: Oke, baik nih dari Abu ya. Abu yang ada di Lanong Bonti ya. Oke, ini udah ada dua lagu ya. Nanti sesi selanjutnya Dini putarkan lagunya Mbak Miati sama Abu kita ya. Tadi ada Putra Maya. Ternyata angkat lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Ya, halo, selamat siang Bro Dangdut. Ya, angkat gitu dong. Walaupun waduh, sudah berapa kali ini aku panggil Mbak. Aduh, ya, memang kalah cepat. Maksudnya begitu. Ini, nih, kalau mau tahu ya.
1: Apa,
0: ini
1: Bunda?
0: Aku panggil aja yang ketujuh sudah.
1: Tadi ada mau ngangkat kok tiba-tiba aduh, mati. Tapi ya, gak tahu dari
0: Nasib, saya bilang begitu.
1: Gak tahu dari Bunda ke bukan. Baru kamu diangkat ternyata di miss call aja.
0: Iya, enggak tadi memang terputus, enggak tahu dari bukan dimatikan ya, memang terputus dari HP-nya gitu.
1: Pantesan enggak bisa diangkat.
0: Nasib saya bilang begitu. Ini jadi saya enggak tahu penelpon yang keberapa ini,
1: enggak ngerti ya. Ini 1, 2, 3, 4.
0: Nah, keempat pastinya kan nggak dapat lagu ya.
1: Iya, emang Bunda mau lagu apa?
0: Ngocek semuanya ya, ngocek ke semuanya saja.
1: Oke lah, nanti soalnya di sesi selanjutnya. Dini mau putarin lagunya, ah?
0: Iya mau mengucapkan ini buat apa Mama itu? Indah ya, sebetulnya.
1: Yeah.
0: Buat Bang Lanusnya, semoga cepat sembuh, maksudnya begitu loh.
1: Amin ya, kurang sehat ya dua-duanya
0: sayangnya,
1: ya.
0: Sayangnya, aduh. Sayangnya nomor dia itu dua-duanya sudah nggak ada padaku gitu loh.
1: Waduh, ada nomornya. Coba diganti yang baru. Nomor,
0: ya, dulu kan emang aku punya catatannya, tapi bisa cari nggak ada atau mungkin sudah ganti mereka kan begitu karena sudah lama.
1: Gitu. Kayaknya iya Mama Indah memang pernah bilang katanya nomornya udah ganti.
0: Iya itulah makanya ya. Dia ya, nggak apa-apa sih ya. Pokoknya semoga cepat sembuh ya Bang Sarinut ya.
1: Okay.
0: Pokoknya buat Mama Indah ya pokoknya dengan apa lemah lembut, nanti cepat sembuh deh pokoknya.
1: Amin ya, Bunda sehat juga ya di sana.
0: Oke, Mbak Dini.
1: Kenapa Bunda?
0: Kirim salam. Yang lain-lain dirangkul aja lah ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Dini mau angkat teleponku ini walaupun yang keempat ya.
1: Jadi angkat lah, masa ada diangkat.
0: Silakan lanjut. Selamat siang, sedang adalah kita.
1: Ya, terima kasih ya dari Bunda Hesti ya di ini di berdua ya Bunda ya. Oke, saya selalu juga ya bersama keluarganya di sana. Oke, ini ada lagu Cinta Monyet ya. Dari miliknya Mus Mulyadi dan juga Herlina featuring Herlina Effendi ya dan juga Imam S. Arifin yang tersayang. Ini spesialnya buat Bunda Hesti ya, dua-dua lagunya ya. Oke, kalau gitu tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar ya, ini masih di Pro Dangdut ya. Saya akan hadirkan dulu ya dua lagu ini yang sudah di request tadi ya. Ada Mbak Miati dengan Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan juga ada Putra Mayau dengan Seribu Benang Cinta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon.

Boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Ini kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut, Mbak Dini.
0: Iya, Pak Belalang, silakan. Lagunya apa?
1: Lagunya nih, Jak Madini. Kau tercipta bukan untukku, Nila Karisma.
0: Kau tercipta bukan untukku. Oke, iya. Kirim salamnya silakan.
1: Salamnya buat ini tadi, siapa tuh? Siapa? Putra Maya, oh ya.
0: Uh-uh.
1: Saya sering lupa itu nyapanya beliau tuh.
0: Ngapa pula?
1: Itulah kalau masuk sering lupa saya.
0: Lupa aja ya. Nggak apa-apa, nggak pemarah. Siapa lagi
1: iya.
0: Nih?
1: Nah, buat Bunda Esti, Mbak Miati udah masuk tadi ya?
0: Udah.
1: Ini hidung agak kurang nyaman nih, Mbak Dini. Agak-agak rasanya.
0: Iya kak, samalah di sini pun ada juga nih teman-teman yang lagi kurang enak badannya. Cuaca ya,
1: itu
0: Pak Balang.
1: Faktor cuaca nih, dari panas ke hujan gitu.
0: Tiba-tiba nih panas lagi, mendung.
1: Lanjut salamnya dulu ya, buat okay. Mama Boboy tadi. Salam sehat selalu ya buat Mama Boboy. Ada Bang Jali, Mama Indah di Ngabang, Bung Lanius, Bang Widi di Tokyo, Ibu Farida. Okay. Terus itu siapa Mbak Elsa? Kasih siapa itu ya? Yang di mana tuh Mbak Elsa tuh?
0: Mbak Elsa tuh di ini balai.
1: Oh ya, salam kenal ya buat Mbak Elsa.
0: Oke, okay. Siapa lagi?
1: Buat Ai Susah Senang. Nah, Bang Putra Segitiga Selatan, Bang Galau udah sering gabung nampaknya nih.
0: Nih hari ini enggak ada. Iya, Pak Putra Galau.
1: Nah, yang lain kita rangkul aja ya, Mbak Dini.
0: Oke, baik.
1: Mbak Dini ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, baik, terima kasih sehat selalu juga ya, Pak Belalang ya.
1: Oke,
0: baik dari Pak Belalang ya. Ini dari Mama Indah ya. Ini minta disampaikan katanya untuk Bunda Hesti ya. Makasih doanya buat Bang Sarinus katanya ya. Mama Indah juga doakan semoga Bunda Hesti sehat selalu. Terima kasih. Oke.

Oke, baik, tadi ada Pak Belalang ya di belakangnya. Pak Belalang, ya silakan di 085753810365 dan 0811 Mas 5756494 ya. Masih 20 menit lagi nih kebersamaan kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini ya, Jumat 18 September 2026 nih. Siapa tahu Anda yang sudah punya planning ya, mau jalan-jalan gitu ya sama keluarganya, bisa ya. Oke, silakan 0857-5381-0365. Oke, kalau misalnya gak ada ya pendengar, nanti saya yang siapin lagunya. Dan yang pastinya semoga terhibur ya.

0: Baik, tetap di Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. This is one DJ.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Please welcome, I'm Early Lee.

Oke, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya, Gadis Manis Kalimantan gitu ya. Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026, ya, sekaligus menuntaskan juga di Sanggol Siang ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggol Sore ini, ada Ismalina menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini. Pamit undur diri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantino Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Jumat ya, 18 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Ismail hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat bagi Anda yang saat ini mungkin juga masih berkutat dengan segala aktivitas Anda. Dan tadi baru saja Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang, tentunya beragam informasi dan juga program acara lainnya telah dihadirkan ke ruang dengan Anda dan semoga Anda bisa terhibur ya. Dan selanjutnya saya akan hadirkan satu program untuk Anda di sore hari ini mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi Jumat 18 September 2026. Ini satu obrolan kita ekonomi digital terkait dengan penjual cemilan go digital dari medsos jadi cuan. Nah, peringat kalau kita berbicara tentang media sosial sangat berperan ya dan tentunya juga membantu pelaku UMKM. Di via Zoom saya sudah bersama narasumber saya yaitu Novia Purnaningsih selaku owner penjual cemilan Sanggau. Mohon dikoreksi apabila ada salah dalam penyebutan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Novia nampaknya masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Baik, siap. Kabarnya bagaimana, Mbak Novia?
2: Alhamdulillah, Kak, baik banget. Makasih ya udah ngundang Via.
1: Oke, siap. Posisinya di mana ini?
2: Via lagi di rumah sih, Kak.
1: Oh, di Sanggau ya?
2: Iya, di Sanggau.
1: Oke, siap. Ini satu topik obrolan kita di ekonomi digital, penjual cemilan go digital dari medsos jadi cuan.
2: Betul.
1: Oke, baik. Mungkin Mbak Novia bisa menceritakan awal mulai usaha cemilan ini. Jenis-jenis cemilannya apa aja? Mulai usahanya seperti apa? Silakan.
2: Oke, Kak, izin kenalan dulu kali ya, Kak.
1: Boleh, silakan. Memang dipersilahkan sekali.
2: Perkenalkan, nama saya Novia Purnaningsih. Saya adalah ibu rumah tangga yang sekarang lagi membangun bisnis usaha F&B. Jadi fokusnya itu jualan dessert cake dan lain-lain gitu loh, Kak. Yang manis-manis pastinya. Jadi kalau boleh cerita nih, Kak, jadi penjual cemilan itu lahir atau ada nih berdiri di awal tahun 2023, Kak. Jadi lahirnya penjual cemilan tuh karena Via tuh dulu orang yang aktif banget, tiba-tiba menikah gitu loh, Kak. Jadi Via tuh mikir bagaimana sih caranya ketika udah jadi istri dengan tanggung jawab baru dan calon ibu, itu gimana caranya Via tuh tetap berdaya walaupun dari rumah. Nah, akhirnya awal mulanya tuh Via izin sama suami Via pinjam uang sisa bulanan gitu loh, Kak. Jadi keluarga kami tuh ada uang sisa bulanan tiap bulannya gitu. Nah, pada bulan Februari itu sisa uang bulanan kami tuh 117.000 dan itu Via ingat sampai sekarang sebagai modal pertama Via bangun penjual cemilan. Jadi Via bilang, "Bang, boleh enggak Via pinjam? Kebetulan Via ngidam nih pengen makan mochi ala Jepang. Pengen banget nyobain Daifuku Mochi, tapi kadarullahnya di Sanggau tuh susah stroberi dan susah tuh cari orang yang jualan mochi atau kek-kek manis yang cocok dengan Via itu, Kak. Akhirnya Via pinjam uang tersebut dan alhamdulillah jadi berkah tuh, Kak, karena memang suami Via membolehkan, "Oh, pakailah, silakan. Gunakan aja, terserah." Gitu kan. Akhirnya Via coba untuk open PO. Dari awal tuh Via memang udah jualan. Fun fact nih, Kak, memang dari dulu tuh Via tuh suka banget untuk jualan. Bahkan kalau bisa dibilang dari SD pun Via jualan ubi yang dikasih balado gitu loh, Kak. bahkan SMP, SMA, sampai Pia tuh punya branding pisang, namanya pisang skripsi di kelas, padahal Pia baru SMA kelas 2, tapi Pia tuh udah mikirkan pisang skripsi sebagai produk Pia gitu loh, Kak. Memang dari dulu tuh suka banget jualan sebenarnya. Jadi balik lagi lah ya Kak ya, berdirinya Penjual 9 itu di tahun 2023 awal dengan modal kecil 117.000, dan alhamdulillah sekarang itu kita udah punya 5 karyawan dan udah bisa pindah ke toko juga, yang dulunya dari rumah sekarang alhamdulillah Allah mudahkan bisa punya toko. Gitu Kak.
1: Baik, berarti ini perjalanannya pasti tidak mudah gitu ya Mbak Fia ya. Kalau kita berbicara tentang lika-liku untuk menjalani usaha itu pasti ada gitu ya, tidak ada yang secara cepat gitu ya. Nah apalagi dengan modal 117.000 sisa uang bulanan gitu ya, bukan pinjaman dari mana-mana gitu ya. Yang pastinya ini juga harus memutar otak pastinya untuk buka usaha gitu. Apalagi di tahun 2023 kalau kita berbicara tentang ekonomi itu juga sudah serba mahal ya Fia ya.
2: Betul banget. Sampai stroberi tuh Fia harus ikut PO Kak, nunggu 2 minggu baru stroberinya datang ke Sanggau. Jadi perjuangan banget untuk bisa bikin Daifuku Mochi pada saat itu.
1: Baik, berarti mulai di tahun 2023 sampai sekarang yang awalnya sendiri sekarang sudah punya 5 karyawan gitu ya. Yang di rumah sekarang sudah punya toko sendiri.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, modal 117.000 itu berapa lama perputarannya itu Mbak Fia? Ya modal 117.000 bisa menghasilkan uang tambahan.
2: Oke, jadi dari awal tuh Kak, sebelum jualan ya kita tuh memang udah ngitungin nih semuanya, detailnya termasuk HPP dan berapa sih margin yang kita dapat. Jadi memang dari awal tuh Pia udah menargetkan dengan uang 100 ribuan lah ya bisa jadi 2 kali lipatnya gitu. Jadi waktu itu mochi kan susah ya Kak di Sanggau. Kalaupun ada kayaknya Pia nggak tahu di mana. Jadi Via coba nih open PO dan langsung masuk 31 orderan dengan uang 117.000 itu Via pepetkan gimana caranya bisa jadi 30 pieces mochi. Nah alhamdulillahnya Allah mudahkan tuh walaupun enggak full strawberry Kak. Jadi biar enggak terlalu boncos nih biaya operasionalnya, Via buat ada rasa lain. Selain original Daifuku tuh kan pakai kacang merah, terus dia buat rasa Oreo dan rasa coklat gitu Kak. Jadi orang-orang ini gak berfokus pada Daifuku Mochi yang isinya strawberry. Biar marginnya lebih banyak gitu. Akhirnya alhamdulillah itu Via langsung dapat tuh 300 ribu lebih di uang 117.000 jadi 300 lebih. Dan pada saat itu juga Kak alhamdulillahnya uang itu langsung berubah jadi jadi belasan juta karena ada event di Sanggau Kak. Nah, cuman pada saat itu waktu itu tuh event MTQ, Pia ingat banget MTQ. Pia baru lahiran belum 40 hari tapi Pia udah ngegas aja. Mumpung ada pegangan uang nih. Tapi masih maju mundur karena kan kalau ikut event itu kan kita harus bayar stand ya Kak ya. Nah, jadi stand awalnya itu yang Masya Allah tuh mertua Pia tuh bilang ibu ada nih uang untuk daftar daftar stand pakai lah, beliau bilang gitu. Nah alhamdulillahnya dari situ uang 300 ribu itu Pia pakaikan untuk modal beli bahan baku dan lain-lain. Nah stroberinya Pia gak bayar langsung Kak, jadi setelah event baru Pia bayar. Nah alhamdulillahnya stroberinya tuh mau. Akhirnya event 4 hari atau 5 hari itu Pia dapat 18 juta. Dan Masya Allahnya tuh 18 juta langsung berputar tuh Kak. Profitnya itu 35%. Jadi dari situlah modal untuk beli kulkas. Akhirnya makin banyak yang bisa kita buat. Karena peralatan juga udah dapat dari uang tersebut. Jadi memang uang itu tuh enggak Pia pakai untuk diri pribadi. Biasanya kan kalau orang dapat banyak uang tuh kan, beli ini lo lah, beli itu lo lah. Nah, tapi alhamdulillah kalau P tuh langsung beli mixer sama beli showcase kak.
1: Baik.
2: Jadi langsung diputar.
1: Berarti Mbak Fia di sini keuntungan dari 117 menjadi 300.000, berarti keuntungnya sudah dapat 183.000 gitu ya.
2: Ya
1: nah,
2: gitu
1: jadi kan. 300.000 ini dimodalkan lagi gitu ya. Akhirnya mendapat keuntungan 18 juta selama ada acara gitu, ada event MTQ ya, gitu ya. Nah, dan ya, uang ini tidak apa ya, tidak digunakan semata-mata tetapi dibalikkan untuk modal cemilan gitu ya, Fia ya.
2: Betul. Betul
1: nah,
2: banget.
1: Ini pastinya apa ya? Antara menangis, tertawa, pastinya terharu sekali gitu ya, dari 300 ribu menjadi 18 juta gitu ya.
2: Iya, Masya
1: nah
2: Allah.
1: Pasti berasa mimpi ya Mbak Fia ya.
2: Banget kak, kayak enggak apa ya, tidak menyangka gitu orang tuh seramai itu loh ke stand kita untuk beli mochi, dan sepenasaran itu dengan mochi. Waktu itu tuh kak, memang jujur Pia tuh marginnya besar banget kak, karena Pia nganggap mochi ini gak ada yang jual kak di Sanggau. Jadi itu salah satu peluang Pia sebenarnya kak, untuk apa ya, memperkuat kaki-kaki usaha Pia nih sebelum akhirnya membangun rumahnya gitu.
1: Oke, siap. Berarti di sini sampai saat ini mochi ini masih digemarin gak sih Mbak Fia di cemilan Sanggau ini?
2: Masih kak, alhamdulillah. Walaupun bukan yang Daifuku Mochi ya kak ya. Kalau Daifuku Mochi tuh kita sistemnya PO sekarang. Karena tren orang tuh udah berubah kak ke Dubai Chiwi.
1: Iya.
2: Jadi kita tuh harus cepat ngambil tindakan gimana caranya untuk menarik orang lagi. Walaupun mungkin ada customer yang memang masih suka mochi, tetap kita sediakan, cuma gak banyak kayak dulu gitu kak.
1: Baik, siap. Mbak Fia, saya juga jadi penasaran ini. Istilahnya kalau di zaman sekarang gitu ya, anak-anak itu taunya makanan-makanan viral dari medsos gitu ya. Jangankan Mbak Fia yang tukang buatnya, saya aja mungkin boleh dikatakan boleh dikatakan ketertinggalan. Biasanya anak-anak nih, oh Bun, tahu nggak sih katanya sekarang lagi apa ciwi apa?
2: Dubai Chiwi Cookie.
1: Dubai Chiwi Cookie. Nah, saya bilang apa itu nih, ih nggak update benar katanya kan. Nah, kita sebagai orang tua sebenarnya tahu tetapi mempura-pura tahu kan gitu ya. Nah, kalau Mbak Fia sendiri ini mochi itu kenyal gitu ya Mbak Fia.
2: Iya.
1: Nah, Mbak Fia belajar dari mana cemilan-cemilan yang lagi tren-tren saat ini?
2: Fun fact kak, Fia tuh belajarnya dari TikTok loh kak. Jadi Fia tuh setelah satu orang yang suka kulik-kulik resep. Jadi Fia tuh orang bilang, enggak mungkin kamu bisa baking, sedangkan kamu enggak ada basic baking gitu kan. Termasuk orang tua Fia juga kak, dulu tuh bilang, alah kok masak pun enggak bisa, ini buat kue pula, kok bisa gitu kan. Dulu tuh memang ngumpung ada sosial media nih kak, kan udah paling banyak lah. Sebenarnya semua orang tuh bisa loh kak buat kue, asal mau aja. Asal mau cari tahu, kulik-kulik resep, pasti bisa. Dulu sebelum jualan cake dan dessert, itu tuh Fia cuman buat aja kak untuk diri Fia pribadi. Untuk pribadi, tapi Fia posting gak kalau ini loh aku berhasil loh buat Buzz Burn Cheesecake. Akhirnya kan orang penasaran tuh, jual gak. Jadi tuh Fia tuh dulu tuh dikenal di kalangan teman ya, apa yang diposting pasti dijual. Padahal niatnya bukan untuk dijual sih, awalnya memang untuk berbagi aja. Tapi akhirnya karena orang pengen tahu kan, mumpung ada peluang ya kenapa tidak dijadikan usaha gitu loh kak.
1: Baik, biasanya kan kalau apa ya Fia ya, kalau kita untuk membuat kue itu biasanya ibu-ibu ini memikirkan bahannya juga gitu ya. Apalagi untuk kita di kabupaten yang lagi-lagi tren itu, pengen rasanya buat tetapi bahannya masih didapatkan dari mana, juga harus dipesan, menunggu gitu ya. Tetapi kalau seiring kita sudah membuka usaha, pastinya kita harus bisa gitu ya.
2: Iya, mau gak mau kak, kita harus cari tuh di mana sih tempat. Kalau misalnya jadi pedagang tuh ya kak ya, dulu Pia ngerasakan, Pia tuh akan mencari toko yang termurah menurut ya. Jadi walaupun di Pontianak, Pia akan mikir tuh, oh kayaknya kalau di Pontianak walaupun pakai taksi masih murahan Pontianak deh, kejar Pontianak. Nah, kalau misalnya ada toko nih tapi jauh dari rumah, kejar ya toko situ. Yang penting dia lebih murah gitu loh, Kak. Itu awal-awal. Cuman memang kualitas tetap Pia jaga sih, Kak. Yeah. Karena orang Pia tuh nge-branding usaha Pia ini kue rasa yang enak dan premium gitu, Kak. Nggak mau pakai bahan yang ece-ece kalau kata orang Sunda.
1: Iya, barang asal-asal
2: Pandan.
1: Jadi gitu ya.
2: Asal-asal jadi. Pia tuh nggak mau, walaupun mungkin ada beberapa orang bilang, "Ih, mahalnya kue penjual cemilan nih." Pia nggak peduli, Kak, karena kualitas tuh nomor satu. Karena kalau jualan tuh menurut Pia, rasa enak tuh wajib, Kak. Yang kayak nggak wajibnya tuh cara jualannya, kan beda-beda setiap orang. Jadi kalau Pia tuh lidah orang tuh harus enak dulu, baru Pia berani jual.
1: Pastinya yang ada di pikiran para pedagang itu bagaimana orang ini bukan hanya datang sekali tetapi berkali-kali gitu ya.
2: Iya, betul. Repeat order tuh paling krusial di usaha. Jadi kalau repeat order tuh menurut Pia paling penting sih, Kak. Itu kan menandakan kalau usaha kita tuh memang dipercaya dan enak.
1: Baik, tetapi selama ini adakah yang ngomong langsung, "Kenapa sih, Mbak, mahal sekali di warung itu tuh, di toko itu agak miring harganya," gitu?
2: Wah, tentu, Kak, itu banyak banget. Kalau bisa dirincikan tuh ramai sekali, Kak. Apalagi kalau misalnya Pia buka di CFD. Jadi kalau Pia ini kan target pasarnya kan memang Gen Z dan milenial nih, Kak. Gen Z, Gen Alpha, milenial. Jadi di atas milenial kayak orang tua Via itu tuh bakal nanya, "Bahan apa yang kau pakai nih? Mahal benar." Lalu Pia jelaskan, "Kak, ini cheesecake, Kakak. Kan 30.000 ya." Orang 30.000 bisa beli sayo, Kak. Bisa beli lauk. Jadi dia mikir, "Apa bahan yang kau pakai nih?" Terus Pia jelaskan lah, semampu Pia jelaskan bahwasannya ini pakai cream cheese, Kak. Cream cheese-nya memang enggak diproduksi di Indonesia. Ada lagi pertanyaan, "Kenapa kau enggak beli yang di Indonesia aja? Kenapa kok harus beli yang di luar negeri?" Jadi Pia ini berusaha untuk bikin mereka tuh ini dulu, apa, kayak kepo dulu nih dengan apa sih bahan yang Pia pakai. Nah, ujung-ujungnya kan tetap closing, Kak, karena penyampaian kita gitu, Kak. Akhirnya orang yang kepo, orang yang skeptis dengan harga mahal itu beralih menjadi customer kita gitu, walaupun cuma sekali sih, tapi setidaknya dia udah merasakan kue yang premium itu.
1: Baik,
2: banyak banget sih, Kak, pertanyaan kayak gitu.
1: Oke, pastinya perjuangannya juga apa ya, cukup panjang ini, Mbak Via. Belum sampai ke ujungnya, saya juga sudah apa ya, sudah merasa gimana mendengarnya, apalagi dari segi modal 117.000 tanpa pinjaman dari yang lain, tapi adalah pinjaman sisa uang bulanan gitu ya.
2: Betul.
1: Menjadi 18 juta gitu ya. Yang penting adalah kalau kita untuk memulai usaha apalagi berdagang itu yakinkan diri dan tekadkan gitu ya, Mbak Via ya.
2: Betul.
1: Jangan
2: betul
1: memikirkan
2: banget
1: untung yang besar dulu, tetapi bagaimana usaha ini terus berkembang dari 117 menjadi lebih besar lagi gitu ya.
2: Betul banget, Mbak. Setuju.
1: Baik, siap, Mbak Via. Jadi kalau kita berbicara tentang media sosial, pastinya sangat membantu sekarang, apalagi untuk para pelaku UMKM gitu seperti Mbak Via. Mungkin awalnya orang nggak mengenal penjualan. Kalau dulu orang menjualkan dagangnya pasti jalan gitu ya, bawa tentengan keranjang. Saya ingat dulu kalau orang-orang dulu, mana orang dulu istilahnya mengenal media sosial, handphone aja dulu nggak ada gitu ya, Mbak Via.
2: Betul,
1: ya
2: betul.
1: Apalagi Mbak Via berjualan memulai usaha ini di tahun 2023 itu sudah canggih teknologinya pastinya ya.
2: Betul.
1: Yang orang dulu hanya mengenal HP Black Center, kalau sekarang wah, jangankan HP Black Center gitu ya, nggak tahu lagi nama HP-nya sekarang apa, jenisnya apa gitu. Nah, ini bagaimana cara Mbak Via mempromosikannya melalui media sosial ini?
2: Kalau Via tuh, Kak, ya memang dari awal jualan tuh memang sangat memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, Kak. Via tuh milih Instagram tuh karena Instagram tuh paling mudah untuk dipahami, paling mudah untuk nge-branding sesuatu gitu, Kak, kalau menurut Via. Makanya Via pilih Instagram. Di Instagram juga bisa langsung closing, Kak. Dari dulu Via open PO tuh dari Instagram, DM, Pia nggak pakai WA tuh, Kak, langsung DM, closing, langsung Pia balas gitu, Kak, ya. Tapi yang paling penting nih untuk mungkin teman-teman yang siapa tahu nanti nonton nih yang sama-sama berjuang di UMKM, Pia tuh biasanya pakai 3 tipe konten, Kak. Nah, biasanya pertama tuh visual konten. Jadi visual konten tuh intinya ya konten yang tujuannya tuh bikin orang tuh penasaran dulu nih. Penasaran, kemudian tahu tentang produk-produk kita, akhirnya percaya. Terus yang kedua biasanya via tuh pakai engagement content. Nah, engagement content tuh biasanya kak ya, lebih ke konten seru-seruan aja kak. Yang penting mengisi konten harian di usaha via. Nah, sisanya yang paling sering via gunakan adalah promotional content. Ini buat teman-teman, siapa tahu ada yang nonton ya. Jadi promotional content tuh konten yang paling efektif untuk guide audience. Tadi kan kita pakai value content tuh untuk nyari audience, untuk mengubah audience menjadi customer. Caranya dengan kalau Pia nih biasanya bikin konten yang langsung nunjukkan produk gitu loh kak. Jadi di 3 detik pertama itu langsung Pia close up kue yang sedang Pia review. Itu yang paling banyak bikin orang closing karena ngiler kak. Yang awalnya cuma pengen tahu aja, ngelihat dari konten value gitu kan, berubah menjadi customer karena nonton promotional content itu. Jadi itu paling bekerja sejauh ini dari awal. Memang Pia tuh suka banget bikin konten kak, walaupun receh nggak apa-apa, yang penting ada konten yang menarik perhatian. Kalau tadi kan ada engagement content, sebenarnya itu tuh konten yang seru-seruan aja kak. Kalau misalnya orang lihat akun Via tuh kayak ya cuman yang lagi happening Via buat, cuman tetap soft selling gitu kak, tetap ada produk Via walaupun beberapa detik memang Via selipkan biar orang nih oh ini lagi jualan sebenarnya, tapi buat konten biasa aja biar seru-seru. Itu sih kak, 3 konten itu tuh paling bekerja sejauh ini yang Via gunakan.
1: Baik, siap. Berarti memang sudah ada dunia apa ya, ilmu di dunia perkontenan gitu ya, Mbak Via ya.
2: Cari tahu sih kak sebenarnya.
1: Belajar lagi gitu ya.
2: Belajar lagi, betul.
1: Baik, kalau kata orang tua, kalau nggak kita cari sendiri, nggak terus kita dalami, kalau nggak kita cari nggak bakal bertambah ilmunya gitu ya.
2: Betul, setuju banget itu.
1: Kalau orang tua, apalagi zaman yang sudah canggih, teknologi yang sudah canggih, pastinya membantu sekali gitu ya. Kalau dulu berjualannya mungkin dari rumah ke rumah gitu ya, bawa keranjang ya Mbak Via ya, jualan apa?
2: Kalau flyer gitu ya.
1: Iya betul, kalau dulu mungkin jualannya goreng pisang gitu ya, ataupun juga yang lainnya. Kalau sekarang orang tua nggak tahu nama makanannya ya, seperti Dubai Chewy Cookie. Saya aja ngomongnya wah belepotan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kalau kita dengar apa itu yang isinya kelapa itu ya, saya bilang, kalau saya biasanya kalau bilang ke anak saya seperti itu gitu ya.
2: Pasti dia bilang apa bunda nih.
1: Apalagi yang
2: tahu, gitu kan?
1: Chocoberry ya Mbak Via ya.
2: Chocoberry, betul.
1: Saya saking keponya juga penasaran gitu ya. Anak-anak kalau belum kita rasakan, belum kita belikan, tetap nagih tuh Mbak Via.
2: Iya benar.
1: Kalau saya kemarin tuh ditagi terus gitu ya. Dah kalau udah dibelikan, dah tahu rasanya udah. Oh, kira-kira bunda bisa nggak buatnya seperti ini? Kalau kita bilang nggak bisa, kita berusaha ya. Tetapi harus membagi waktunya lagi gitu ya Mbak Via.
2: Betul. Bikinnya kan nggak cepet ya langsung jadi.
1: Kalau seandainya saya jualan juga, nah untuk Mbak Vianya mana pembelinya gitu ya? Sama-sama jualan kan asik juga gitu ya Mbak Via ya. Baik, oke, siap. Nah kalau untuk sejauh ini makanan yang menjadi favorit ini apa Mbak Via di Cemilan Sanggau ini yang paling laris dan digemari?
2: Paling laris itu ada 3 ya kak. Pertama itu cheesecake, kedua itu dirty chocolate cake, dan yang paling viral itu adalah tiramisu.

0: orang Kalimantan ini nggak perlu jauh-jauh beli ke Jawa, nggak perlu
1: Modal
0: just
1: yang
0: tip ke
1: besar gitu ya.
0: Bandung. Oh, karena di Sanggau ada dan bisa dibawa kemana-mana gitu loh, Kak. Aman.
1: Baik, siap. Berarti ada tiga ya Mbak Fia ya.
0: Ya, ada tiga.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang go digital ini ya, penjual cemilan go digital dari medsos jadi cuan. Kalau tadi ada tiga tipe konten, visual konten, engagement konten, dan juga promotional konten ya. Nah, dari konten-konten yang Mbak Fia buat gitu ya, pastinya kita membuatnya itu semenarik mungkin ya Mbak Fia ya.
0: Betul.
1: Bagaimana sih orang-orang bisa tergiur yang hanya melihat konten, nah bisa datang langsung ke toko gitu ya. Nah pasti ditunjukkan juga ya Mbak Fia ya. Kalau datang ke toko ada nggak sih yang menunjukkan, nah cake yang seperti ini, ada nggak seperti itu?
0: Ada, rata-rata tuh kayak gitu Kak. Apalagi orang yang dari luar kota Sanggau gitu loh Kak. Atau misalnya suami yang disuruh istrinya belanja, dia pasti bakalan nunjuk itu tuh. Kak, ini ada nggak ya Kak? Lihat konten. Biasanya paling banyak itu kayak orang sekado tuh dia langsung bilang, Kak, ini kan kue yang kakak post nih, ready nggak setiap hari? Kayak gitu Kak, saking dia tuh sering nge-upload apa kue-kue yang ready. Biasanya walaupun bukan di konten reels ya Kak, di konten apa story gitu Kak. Jadi orang sering nge-screenshot untuk minta belikan, biasanya kayak gitu.
1: Apalagi yang titipan dari suami, ya, dari istri gitu ya.
0: Betul betul. Dia nggak bisa ngomongnya, jadi dia bilang, Kak ini ada nggak Kak gitu.
1: Baik, siap. Mbak Fia, lokasinya di mana nih Mbak Fia?
0: Kalau toko Fia tuh di depan SMP 1 pas Kak. Sebelumnya Fia tuh buka toko di sini, di apa ruang tamu mama mertua Fia. Jadi, awalnya tuh memang jualan karena masuk gang di depan SMP 1 belakang Bidan Bobo. Fia buka lumayan 1 tahun sampai uang terkumpul, akhirnya memberanikan diri untuk sewa ruko di depan SMP 1. Karena berharap Kak, Fia tuh berharapnya bisa buka lapangan kerja lagi. Plus omsetnya lebih naik gitu Kak. Jadi Fia memilih untuk cari ruko. Kalau dapur produksinya sih masih di sini ya Kak, masih di belakang Bidan Bobo.
1: Baik, siap. Jadi kalau untuk produksi, apakah Mbak Via sendiri atau juga sudah ada yang membantu ini?
0: Sudah ada Kak, alhamdulillah. Semuanya udah ada yang bantu handle, udah ada yang di toko, udah ada yang di dapur. Nah kalau di dapur nih, bahkan Via juga enggak ikut ini loh Kak, ambil andil. Karena Via nih sekarang bagaimana usaha ini bertahan. Jadi Via memikirkan itu untuk kayak operasional Via serahkan ke teman-teman tim penjual cemilan gitu Kak, dengan yang pasti dengan SOP yang jelas.
1: Berarti Jadi, biasanya Mbak Via kalau apa ya, kalau orang berjualan atau berdagang apalagi ini makanan gitu ya, kalau enggak tuannya sendiri yang meracik rasanya pasti beda gitu. Kalau Mbak Via sendiri bagaimana ini?
0: Harusnya sih seperti itu ya Kak, tapi zaman sekarang nih Kak, kalau misalnya usahanya pingin glow up atau pingin berkembang sebagai owner tuh nggak bisa terpaku di satu operasional gitu Kak. Misalnya di dapur terus untuk mempertahankan ini itu. Jadi Via berpikir gimana caranya untuk membuat sistem. Jadi Via ada SOP, rasa harus seperti ini, takaran harus seperti ini, tetap sama, nggak boleh berubah. Kalau kue tuh bisa kayak gitu Kak. Kalau misalnya jasa mungkin kita nggak bisa langsung kasih tahu mereka dan apa harus apa bisa sama seperti pelayanan kita. Tapi kalau F&B kita tuh bisa berbagi ilmu gitu Kak. Walaupun SOP-nya jelas. Kalau sejauh ini sih Kak, pasti mempertahankan SOP yang jelas biar rasa tetap sama, looks tetap sama, nggak ada yang beda gitu Kak.
1: Baik, jangankan membuat cake ya Via ya, kadang kita masak dalam sehari-hari aja, masak gulai lah misalnya ya. Nah, kemarin kok rasanya agak pas, kata yang pendamping hidup ya, kok hari ini agak lain gitu ya. Nah, berarti ini harus sesuai takarannya gitu ya, udah ada catatannya tersendiri gitu ya Mbak
0: Betul,
1: Via ya.
0: Betul, harus ada. Dan kita tuh sebagai business owner tuh memang harus menyiapkan bahannya dulu Kak. Jadi untuk mempermudah teman-teman nanti tim tinggal campur aja, kita udah siapin tuh Kak. bahan keringnya berapa, bahan basahnya berapa.

0: Jadi nggak ada miss sedikit pun. Missnya tuh biasanya tuh ada di oven, Kak. Waktu manggang kadang kalau banyak orderan bisa aja angus. Mungkin itu aja sih yang bikin rasa berubah, tapi kalau misalnya cara pembuatan step by step tuh harus sama semuanya.
1: Apalagi kalau cake ini ya, kalau tepungnya kelebihan, nah
0: betul-betul.
1: Kalau kekurangan, paham
0: lebih,
1: lah kita ya.
0: Iya betul.
1: Baik, Mbak Fia, kita break sejenak ya, dan selepas iklan berikut kita lanjutkan kembali obrolan kita.
0: Baik.
1: Perekan Anda masih bersama kami, masih di Ekonomi Digital, dan Anda juga bisa bertanya langsung kepada Mbak Fia gitu ya. Kami buka ruang untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
4: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 101.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan terima kasih juga untuk Anda yang saat ini menonton kami secara langsung melalui YouTube dan juga melalui Facebook RRI Sanggau. Dan saya kembali melanjutkan obrolan di ekonomi digital pada sore hari ini masih bersama Mbak Novia. Dan tadi Anda juga sudah mendengarkan seperti apa perjalanan Mbak Novia memulai usaha cemilan Sanggau ya. Dan selanjutnya, oke Mbak Via.
2: Yeah.
1: Mbak Via, kalau tadi juga sudah dijelaskan kalau terkait dengan kontennya gitu ya. Apakah Mbak Via selama memulai usaha dari tahun 2023 ini, apakah hanya berfokus pada Instagram atau ada juga Facebook dan juga medsos yang lainnya?
2: Kalau Via itu tiga kak, WhatsApp bisnis, Instagram dan TikTok. Nah waktu itu TikTok Via alhamdulillah dari followers 36 jadi 67.000 waktu itu karena satu hal, karena berbagi resep mochi gitu kak. Jadi lagi viral, akhirnya akun Via juga viral dan berkembang, walaupun ya kadarullah beberapa bulan ini hampir setahun gitu ya hilang, nggak bisa Via gunakan lagi dan followersnya turun gitu kak.
1: Baik. Berarti ini melalui IG, WA bisnis dan juga TikTok gitu ya?
2: Iya,
1: betul. Facebook nggak ada gitu ya?
2: Facebook itu hanya via kirim reels kak. Tapi untuk fokus ke orang-orang itu lebih ke Instagram. Karena memang target market via tuh Gen Z kak. Biasanya kan Gen Z jarang banget tuh mau main Facebook. Biasanya orang-orang yang gen milenial gitu kak yang pakai Facebook. Nah karena memang tujuan utama via Gen Z, Gen Alpha, jadi via pakai Instagram.
1: Siap. Nah terkait dengan promosinya melalui medsos gitu ya, yang pastinya juga go digital ini Mbak Via. Nah setelah Mbak Via menggunakan medsos gitu ya di cemilan ini kalau penjualan pasti meningkat gitu ya?
2: Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun naik kak, mengikuti followers via followers naik, omset juga alhamdulillah naik. Walaupun benar nih jujur deh ya kayak awal Indonesia lagi ekonominya terguncang, omsetnya tuh pernah rendah banget sih kak, yang awalnya puluhan jadi berapa gitu kak, hampir hilang 25%-nya dari omset yang biasa Pia dapat. Tapi Pia balik lagi tuh gimana caranya Pia bangun lagi akun itu, gimana caranya orang kenal lagi, gimana caranya dapat calon customer baru. Jadi Pia dua bulan lalu itu bikin happy hour, saking sesepi itu kak, orang belanja sesepi itu. Mungkin karena ada pemotongan apa gaji dan lain-lain, mungkin orang jadi tidak tertarik nih untuk belanja. Akhirnya Pia bikin kayak konten promosi namanya happy hour, dan alhamdulillah bekerja. Jadi satu minggu setelah Pia bikin happy hour, omset harian naik lagi kembali seperti semula, dan sampai sekarang alhamdulillah tetap normal.
1: Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang medsos yang digunakan ada tiga, IG, WA bisnis, TikTok. Yang paling banyak memesan cemilan ini melalui apa ini, Mbak Via?
2: Instagram. Iya, Instagram paling banyak.
1: Kalau satu hari itu berapa itu melalui Instagram yang mesannya? Kalau boleh tahu dalam satu hari ini?
2: Yang terakhir kali Via buat aja ya, Kak ya. Jadi kemarin itu Via open PO Chocoberry itu hampir Via sold out 79 cup dalam satu jam, itu melalui Instagram kak. Jadi Via buka kolom pertanyaan, tapi sebenarnya bukan pertanyaan, pilihan mau diantar atau ambil di toko. Jadi begitu mereka milih, rame yang milih, tapi karena kita kan harus follow up lagi ya, kak mau pesannya pesan yang Chocoberry pakai Dubai Chiwi atau Kunafa aja atau original, kan harus kita tanya kan. Jadi itu yang balas tuh kurang lebih 79 orang dan itu laku 79 cup dalam 1 jam. Alhamdulillah.
1: Ini diantar atau ngambil ke toko sendiri nih?
2: Diantar, sebagian diantar, sebagian ngambil sendiri. Karena kan kalau di penjual cemilan tuh alhamdulillah sekarang tuh udah punya kurir apa kurir pribadi gitu loh Kak. Jadi mempermudah orang untuk pesan. Kalau misalnya kita nggak punya kurir pribadi nih, omset agak kurang Kak, karena nunggu kurir yang ada kan, jadi agak susah gitu.
1: Jadi kalau kurir pribadi ini, kalau kita pesan harganya yang tertera di situ, apakah ada penambahan ini Mbak Fia?
2: Penambahan cuma 2.000 Kak, kalau dekat tergantung jarak. Paling jauh tuh cuma 10.000, itu pun ke Kompi.
1: Kompi masih daerah Bunut ya?
2: Iya, setengah dari harga kurir biasa biasanya. Jadi orang makin tertarik.
1: Tetapi pembeli nggak menghiraukan gitu, ada tambahan biaya gitu ya Mbak Fia ya?
2: Alhamdulillah sejauh ini sih enggak ya Kak ya. Karena mungkin masih masuk kayaknya ya Kak untuk misalnya dia belanja. Oh Fia juga ada gratis ongkir loh Kak di atas 100.000.
1: Oh gitu.
2: Kecuali dari Setayam sampai ke Perintis. Tapi kalau selepas itu kita akan tetap kenai ongkir.
1: Ada minimal ordernya nggak sih? Biasa kan kalau untuk pengantaran itu kan ada minimalnya, pesan 2 cup atau seperti apa gitu.
2: Nah dulu sebelum ada ini sih Via pakai minimal order 40.000 ya Kak, baru bisa diantar. Tapi sekarang alhamdulillah mau beli mochi 2 butir 10.000 pun bisa diantar. Jadi enggak ada minimal order karena memang udah alhamdulillah udah ada kurir gitu.
1: Baik, karena biasanya kalau sudah ada minimal order itu menjadi pertimbangan yang luar biasa juga itu Mbak Fia bagi pembeli.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga merasakan gitu ya. Kalau kita pesan ini kadang kita kasihan juga dengan si kurirnya gitu ya. Nah, kita cuma pesan seperti ini gitu ya. Duh, gimana nih apalagi ada minimal ordernya gitu ya. Pastinya buat kepala juga mutar gitu ya.
2: Tapi alhamdulillahnya sekarang sih mau sejauh apapun tetap diantar.
1: Baik, yang pastinya ini adalah suatu kepuasan juga bagi pembeli ya Mbak Fia ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Baik, nah kalau kita berbicara tentang ekonomi digital ya Mbak Fia ya. Nah, kalau saat ini kan kita lagi dilanda kabut asap juga gitu ya. Untuk Sanggau seperti Summer Weekend sudah beberapa minggu tidak jalan gitu ya. CFD juga. Nah, kalau Mbak Fia sendiri seperti apa ini? Di pastinya penjualan di CFD juga cukup luar biasa gitu ya.
2: Iya banget. Banget-banget.
1: Di Summer Jadi Weekend kalau, juga buka ya Mbak Fia ya?
2: Alhamdulillah buka. Setiap 2 minggu sekali kita selalu ikut. Karena itu salah satu event mingguan yang bikin omset makin naik Kak sebenarnya. Paling menunjang tuh CFD dan Summer Weekend. Karena kan kita langsung ketemu customer nih. Orang langsung ngeliat gitu.
1: Jadi selama CFD dan Summer Weekend gak berjalan seperti apa ini Mbak Fia? Apakah promosinya terus digencarkan melalui medsos atau seperti apa ini?
2: Promosi makin digencar Kak. Terus Fia bikin marketing yang lebih enak untuk orang gitu Kak. Jadi Fia tuh gak, kayak salah satunya kurir. Fia menambah karyawan kurir itu karena memang CFD gak ada. CFD gak ada, summer gak ada, dan orang asap. Orang tuh males banget Kak untuk keluar karena asap kan, males. Jadi akhirnya Fia tuh putar otak gimana caranya aku jemput bola nih. Jadi yaudah kita cari kurir untuk bantu kita untuk biar nambah omset gitu Kak. Karena kan selama asap ini orang tuh sepi. Mau ngapa-ngapain tuh sepi. Jadi Fia sekarang sistemnya tuh antar, mau kemana dia minta antar, via antar gitu kan. Yang penting dia, yang penting kita tuh closing dan omset bulanan kita tetap terjaga gitu.
1: Baik, tetapi alhamdulillahnya meskipun CFD dan Summer Weekend tak berjalan, omsetnya cukup luar biasa ya Mbak Fia.
2: Iya, alhamdulillah masih Kak, masih aman.
1: Masih aman.
2: Iya.
1: Berarti 5 karyawan masih aman juga ya dengan satu kurirnya gitu ya.
2: Masih.
1: Baik, Mbak Fia, dari tahun 2023 memulai usaha ini sampai sekarang masih bertahan, dari pendapatan juga cukup luar biasa. Pastinya ada tantangan ya?
2: Pasti.
1: Tantangannya banget. Apa itu Mbak Fia?
2: Tantangannya tuh harga yang makin naik. Apalagi kalau kita nih belanja, kalau cemilan itu pasti pakai plastik dan bahan-bahan dari luar kota. Nggak beli di Sanggau, Kak. Jadi ditambah lagi udahlah asap, bensin lagi susah didapat. Jadi tuh ongkir dari Sanggau ke dari Pontianak ke Sanggau tuh makin mahal menurut Via. Terus banyak banyak banget belanjaan Via tuh yang terlalu mahal sih. Jadi Via tuh mikir gimana caranya margin tetap ada, customer nggak marah kalau Via naikin harga. Gitu. Via tuh sempat bingung antara naikin harga atau ngecilin produknya. Sempat mikir kayak gitu. Tapi balik lagi ke tujuan utama, orang tuh harus mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan produk yang terbaik. Jadi Via lebih memilih naik harga daripada harus terkecil itu tuh, Kak, apa ukuran.
1: Baik.
2: Itu sih tantangannya
1: bulan-bulan. Tetapi ini, sejauh ini respon dari pembeli cukup luar biasa ya. Enggak ada yang komen yang seperti apa gitu ya.
2: Enggak ada sih, Kak. Alhamdulillah sejauh ini paling orang itu marah kalau misalnya kita enggak balas chat aja sih, Kak. Kalau masalah rasa dan lain-lain tuh masih bisa dihandle. Tapi kalau masalah fast respon dan enggak respon, lama respon itu bikin customer sempat
1: kesal gitu ya. Baik, Mbak Fia, tidak terasa waktu yang membatasi kita, mungkin di next bisa kita ngobrol lagi. Nah, pesan ini Mbak Fia, pesan untuk para pelaku UMKM yang masih ragu untuk memulai jualan melalui media sosial, apa tips yang ingin dibagikan agar dari medsos ini bisa benar-benar menjadi cuan?
2: Kalau pesan Fia sih untuk teman-teman UMKM yang sedang berjuang, jangan sampai kita gaptek untuk, terutama gaptek ya, biasanya orang tuh gak mau main sosmed tuh karena gak tahu caranya gitu loh, Kak. Dan satu lagi pesan Fia tuh untuk teman-teman yang lagi berjuang, jangan lupa ngonten, walaupun yang dikontenin cuman kue. Walaupun yang dikontenin cuman belum berani untuk storytelling, gak apa-apa, yang penting kontenin setiap aktivitas yang ada, karena orang tuh nggak akan tahu kita jualan kalau kita nggak share di sosial media gitu loh. Gitu aja sih, Kak.
1: Baik, berarti berarti untuk saat ini dengan canggihnya teknologi dan bertambahnya zaman, media sosial ini sangat membantu sekali gitu ya, Mbak Fia ya?
2: Sangat-sangat, sangat banget.
1: Baik, siap. Mbak Fia, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga cemilan Sanggau laris manis dan omsetnya terus meningkat gitu ya. Dan di next saya bisa mampir ke sana gitu ya.
2: Boleh banget, nanti kabarin Fia ya.
1: Baik, siap. Terima kasih Mbak Fia. Tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Oke, siap. Pendengar, itulah obrolan kami di sore hari ini di Ekonomi Digital bersama narasumber kami adalah penjual cemilan Go Digital dari Medsos Jadi Cuan ya, owner penjual cemilan Sanggau, Novia Purnaningsih. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Kodwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kemarau picu harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo.
3: Ya juga lah, kalau sudah mahal kan, ya tetap beli lah.
2: Polres Sintang bangun 21 sumur bor.
4: Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini. Jumat 18 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Dan pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang, sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Berikut kita simak laporannya.
5: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak, Eko, mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung kualitas. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
6: Harapan kita itu maunya stabil lagi, tapi tak mungkin lah karena itu bukan, Pak. Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru berhenti. Kita udah tahu dah karena kita punya petani. Itu harapan kita itu tidak perlu besok harus murah. Kita pemerintah, besok murah.
5: Salah seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
3: Gimana juga lah kalau sudah mahal kan.
5: Sementara itu, ibu rumah tangga Puput mengaku kenaikan juga dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
7: Lumayan mahal sekali, beli Rp5.000 sikit. Beli sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap. Mungkin petaninya panen, gagal panen kan, karena asap panas. Lumayan mahal, Rp120.000. Kalau sekarang harganya nggak tahu kalau sudah mulai turun ya.
5: Puput mengaku memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tahapan audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 telah memasuki proses penentuan juara. Hasil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Sementara juara 1 putra dan putri akan mewakili RRI Pontianak di tingkat Korwil Nusantara 9. Berikut kita simak laporannya.
8: Proses penentuan juara bintang radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Minwara Kiljana, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta ditutup Jumat 18 September 2026 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam menentukan juara. Morakil menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian Dewan Juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwil Nus 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang.
9: Untuk di RRI Pontianak sendiri, itu tanggal 28 kita akan tampilkan kembali juara satu putra-putri ditandingkan dengan juara satu putra-putri dari Sanggau dan juga dari RRI Sintang, seperti itu di tanggal 28. Untuk lagu pop Indonesia, untuk lagu pop daerah akan ditayangkan lagi nanti di tanggal 1 Oktober dan untuk lagu challenge akan ditayangkan di tanggal 5 Oktober. Nantinya juga peserta dari Sanggau kemungkinan besar akan mengikuti langsung dari Pontianak. Namun untuk peserta dari Sintang itu melakukan perekaman juga melalui di Sintangnya langsung. Jadi kita nanti akan ada hybrid.
8: Penilaian tingkat Korwil Nus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara satu putra dan putri yang mewakili Korwil Nus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara satu akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dalam penentuan 5 besar nasional. Menwara Kiljana berharap perwakilan Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Syarusani laporkan.
0: Bulog Cabang Sanggau kini menyerap jagung petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Bulog Cabang Sanggau menyerap jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai penugasan pemerintah. Kepala Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan harga tersebut berlaku untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Penyerapan jagung dilakukan Bulog sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk menyerap hasil panen petani. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Sanggau bekerja sama dengan kepolisian untuk mendukung proses penyerapan jagung. Kartika mengatakan, jagung yang diserap dari petani harus memenuhi ketentuan kadar air dan sudah dalam kondisi dipipil.
11: Bulog itu memang diberikan penugasan untuk menyerap jagung. Nah, jagung dari petani. Intinya sih, endingnya kan pasti dari petani nih jagungnya nih ya. Tapi memang kami kerjasamanya dengan polisi, dengan kepolisian. Karena ini namanya penugasan, jadi harganya sudah ditentukan nih dari pemerintah. Untuk jagung yang di petani, harganya itu Rp5.500 Bu di petani dan kadar air 18% sampai 20%. Itu udah dipipil Bu.
10: Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan jagung petani terserap sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan. Dengan penugasan tersebut, Bulog menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga penyerapan hasil panen jagung dari petani. Tri Putri melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Dikatakan Niko, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan masyarakat. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh tim terpadu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan dari sejumlah unsur terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU.
2: Nah, yang kita himbaukan ini, semua untuk dalam satu SPBU itu, ngantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian. BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi. Ia mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai SOP. Ibtu Herwaldi menuturkan, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Di tengah kondisi kemarau yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying.
3: Kalau Polsek Sintang Kota, dan mulai sekarang kita melakukan pengawasan dan pengamanan di setiap SPBU, dan kami juga menggunakan sesuai dengan SOP, gimana pendistribusiannya supaya bisa berjalan lancar. Untuk masyarakat, ya kami minta supaya tetap melengkapi kendaraan, dan kalau kendaraan tidak sesuai dengan barcode-nya, tidak akan diisi di pihak SPBU.
1: Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi, pemerintah berharap persoalan antrian BBM di Sintang dapat segera teratasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. PLT Kabaks Operasional Polres Sintang, M. Hutasoid mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Hutasoid menjelaskan, Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih.
5: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam, masih proses.
4: Hutasoid menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Hutasoit juga menjelaskan, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Hal ini dikarenakan sebagian sumur menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Polres Sintang berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dina Triana melaporkan.
0: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh ABAK Akademi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pembimbing dan orang tua atau wali murid yang terus berupaya berprestasi dalam berbagai bidang termasuk bidang riset dan inovasi. Menurut Sutardi, prestasi ini sekaligus memperkuat semangat MTs Negeri 1 Sintang dalam membangun generasi madrasah yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, berani menyampaikan gagasan, serta mampu melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi.
7: Alhamdulillah, tiga tim riset terdiri dari 6 siswa dari pengembangan diri kelompok ilmiah remaja atau KIR MTs Negeri 1 Sintang. Tahun ini kembali berhasil melaju ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa. Tiga tim ini nanti akan mempertahankan hasil risetnya di hadapan Dewan Juri di Yogyakarta pada awal Oktober mendatang. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Sintang, mudah-mudahan mereka mendapatkan hasil terbaik.
6: Sementara itu, Ketua Pengembangan Diri Kelompok Ilmiah Remaja MTs Negeri 1 Sintang, Saryanto mengatakan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meloloskan tiga tim ke tingkat nasional dengan karya yang mengangkat isu budaya, moderasi beragama, kesehatan mental hingga fenomena kehidupan generasi alpha. Tim pertama mengikuti kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan dengan karya berjudul Andil Betangas dalam Kapabilitas, mengukuhkan mental health dan jasmani serta mengenalkan nilai historis. Tim kedua juga pada kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan, menjaga autentisitas adat dan eksistensi masyarakat multikultural Sintang. Sementara tim ketiga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan remaja dan perkembangan teknologi melalui karya berjudul Analisis Eksplorasi Brainot terhadap Konsentrasi Belajar pada Generasi Alpha di MTs Negeri 1 Sintang. Suryatini melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabut akibat asap, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 19 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 948 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi. Selamat bertugas kembali. Tidak pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo. Polres Sintang bangun 21 sumur bor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wait.

0: mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk

0: dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Peringat baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Baik, informasi dihadirkan untuk pendengar ini adalah terkait dengan jangan hanya rebahan, kebiasaan sehat yang bisa dilakukan di akhir pekan ya. Akhir pekan sering menjadi waktu yang ditunggu-tunggu setelah menjalani rutinitas selama satu minggu. Yang mana banyak orang memilih menghabiskan waktu dengan bersantai di rumah, menonton film, bermain media sosial, atau sekadar rebahan. Nah, peringat beristirahat memang penting untuk mengembalikan energi, tetapi terlalu banyak duduk atau berbaring tanpa aktivitas juga membuat tubuh kurang bergerak. Nah, karena itu, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan tubuh dan pikiran. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah berolahraga ringan. Nah, mungkin sebagian orang ini sulit untuk dilakukan. Tidak perlu melakukan latihan berat, berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregang atau senam selama beberapa waktu juga sudah dapat menjadikan pilihan aktivitas. Peringat olahraga di pagi atau sore hari tentu juga bisa menjadi cara menyenangkan untuk menikmati suasana akhir pekan. Agar lebih menarik, aktivitas fisik juga dapat dilakukan bersama keluarga atau teman sehingga olahraga terasa seperti kegiatan rekreasi. Selain aktif bergerak, akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pola tidur. Kesibukan pada hari kerja terkadang membuat waktu tidur menjadi tidak teratur. Dan pada akhir pekan, usahakan tetap memiliki jadwal tidur dan bangun yang cukup konsisten, serta memberikan waktu istirahat yang memadai bagi tubuh. Peringat tidur yang berkualitas juga dapat membantu tubuh memulihkan energi sehingga seseorang dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih siap.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: Hah?
2: Ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Pro 1.

Iya, pendengar, kebiasaan sehat lainnya yang bisa dilakukan adalah memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi ya. Pada akhir pekan bukan berarti harus mengabaikan pola makan, cobalah mengkonsumsi makanan yang lebih beragam dengan memperbanyak sayur, buah, sumber protein dan mencukupi kebutuhan cairan. Menikmati makanan favorit tetap diperbolehkan tetapi sebaiknya dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Pendengar, pada akhir pekan juga merupakan kesempatan untuk menjaga kesehatan mental, meluangkan waktu untuk melakukan hobi, membaca buku, berkebun, memasak, mendengarkan musik, atau berkumpul bersama orang-orang terdekat dapat membantu memberikan suasana yang lebih rileks. Mengurangi penggunaan gawai untuk sementara waktu juga bisa menjadi pilihan agar pikiran tidak terus-menerus terpapar informasi dan juga notifikasi. Nah, peringat jika memiliki waktu luang, melakukan aktivitas di luar rumah juga dapat menjadi pilihan. Berjalan santai di taman, mengunjungi tempat wisata, atau sekedar menikmati udara pagi dapat membuat akhir pekan terasa lebih menyegarkan. Aktivitas sederhana tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga atau teman sekaligus mengurangi kebiasaan, menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk di depan layar. Dan pada akhirnya, akhir pekan tidak harus diisi dengan kegiatan yang padat untuk menjadi lebih sehat. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara istirahat, aktivitas fisik, makanan bergizi, tidur yang cukup, dan waktu untuk menyegarkan pikiran. Jadi, daripada menghabiskan seluruh akhir pekan hanya dengan rebahan, sisihkan waktu untuk bergerak dan melakukan kegiatan positif. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih sehat. Baik pendengar, informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien ya.
3: Juga sih.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning Bur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Oke, pendengar informasi, saya hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini terkait dengan tim bulu tangkis Indonesia mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Sohibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Jumat 18 September 2026. Latihan tersebut dimanfaatkan untuk memetakan kondisi arena sebelum pertandingan dimulai. Sejumlah aspek teknis menjadi perhatian atlet selama menjalani sesi latihan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
5: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
4: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
6: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
5: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
6: Iya, jangan diulangi ya.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

Untuk agenda selanjutnya ini adalah terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum PU ya, menargetkan pembangunan sekolah rakyat SR terintegrasi di Papua rampung pada Maret 2027. Pembangunan tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan sekaligus juga menyediakan fasilitas belajar dan hunian bagi peserta didik. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan SR terintegrasi di Papua telah berjalan sekitar 1 bulan. Saat ini progres pembangunan di 3 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Biak Nonfor mencapai sekitar 4%. Diana menyampaikan hal itu di Balai Latihan Kerja Industri Tanjung Ria, Distrik Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Yang mana dalam kesempatan tersebut Diana mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi sekolah rakyat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.go.id. Baik pendengar, pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Sebelum dikumandangkan azan maghrib, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: 1.
1: Pendengar, pukul 17 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat, saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib, kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi.

Pringer, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 1.

Peringat informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, yang mana 6 studio gym Indonesia membuka peluang bisnis dengan industri Jepang melalui Tokyo Game Gathering 2026, yang mana kegiatan tersebut digelar KBRI Tokyo sehari sebelum Tokyo Game Show TGS 2026 resmi dibuka. Tokyo Game Gathering merupakan kolaborasi KBRI Tokyo, Dinas Parekraf DKI Jakarta, dan Asosiasi Game Indonesia, dan sekitar 30 pelaku industri hadir termasuk perwakilan perusahaan dan organisasi industri.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
9: Baik, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda ini adalah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat memastikan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Salah satunya dengan menyerahkan manfaat kepada ahli waris Nurul Rian Hidayat di kediaman keluarganya di Pamekasan, Madura. Nah, pendengar, untuk informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Dan untuk telah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: itu tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: September 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
6: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
6: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
7: satu pesawat dan tiga helikopter.
6: Satu pesawat dan tiga helikopter,
7: dan kemudian 52 anggota
6: tim pemadam kebakaran
8: Presiden Prabowo memastikan Indonesia, hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutlah, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugian Devandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
9: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
10: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
9: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
11: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
10: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
12: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
13: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
12: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
13: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
14: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
13: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
15: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
16: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
15: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
17: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
15: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
18: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
19: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selfie Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
18: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
19: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
20: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekran asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
19: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
21: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
22: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
21: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
23: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti WSLIK yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
21: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
4: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
0: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
1: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
0: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
2: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
24: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
24: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti dalam upaya yang berakhir, kita akan menunjukkan bisa.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

September 2026 bersama kru-kru yang bertugas. Nanti akan terus menemani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, malam hari ini beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, diantaranya pukul 19 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral. Kemudian Mimbar Rohani Agama Islam 19.30 hingga pukul 20. 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 Musik dan Informasi. Kemudian 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: Yang sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama ringan, bukan enggak punya masalah, akan dihadapi diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah.
1: Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum. Dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya, ibu pun tidak harus berharap, kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat,

0: Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya. Jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Richard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah,
0: makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi?
1: kenal.
0: Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan Nabi. Enggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada embahnya yang paling bodoh, yang enggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmudah. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu enggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya lewat salat. Itu lewat salat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, enggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga enggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya, semua mengakui, enggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata enggak pakai uang, enggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya enggak Allah tetapkan, enggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud, tidak disebut sholat hajat, ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud, beda. Tahajjud,
1: tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan ta di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah, itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Bapak, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Yaudah. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya al-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya, emang enggak sangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 1.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kamakalats. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat ya bersama Ustadz Adi Hidayat ya di Mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini, edisi Sangga Malam. Dan kita di 20.00 ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda dengan tema Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang.

0: Pro 1. Dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1
2: Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
3: Bu Yani, anak kelas 12C itu ibu kan wali kelasnya?
4: Iya pak, memangnya kenapa?
3: Anak-anak di kelas ibu, khususnya yang bernama Robi, selalu bikin ribut, selalu bikin onar. Kenapa tak ibu tegur dan berikan hukuman?
4: Itulah yang membuat saya sekarang jadi masa bodoh, Pak. Namun sebenarnya hati saya bertentangan. Saya sebenarnya ingin mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga sikap dalam bersosialisasi sesama teman, kesantunan terhadap yang lebih tua, dan pembentukan karakter yang ingin kita sebagai guru ajarkan ke mereka. Namun melihat situasi seperti ini, saya lebih memilih diam.
3: Benar juga yang ibu katakan. Kita sebagai guru untuk bersikap menjadi serba salah.
5: Pak, Bu, izin mau melaporkan. Kali ini Robi bertengkar dengan Ridwan. Kami sudah berusaha memisahkan, tapi Robi terus-menerus memukul Ridwan, Pak.
3: Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Bu Yani. Ayo, kita lerai mereka.
4: Iya, Pak. Tapi Bapak saja yang melerai mereka. Saya tak mau banyak bicara.
3: Urusan itu nanti saja kita bahas. Sekarang kita lerai dulu mereka. Robi, Ridwan, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Bikin kekacauan, berkelahi di kelas.
6: Bapak tidak usah ikut campur ya, Pak. Ini urusanku sama si brengsek Ridwan ini.
7: Maafkan saya, Pak. Saya hanya melindungi diri saya, Pak. Saya tak mau bertengkar. Tapi Robi berulang kali memukul saya, Pak. Memancing kesabaran saya.
4: Sudah. Cukup hentikan pertengkaran kalian atau kalian saya hukum.
6: Silakan saja kalau ibu berani menghukum saya. Akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya.
3: Kamu itu makin kurang ajar ya. Besok kamu bawa orang tuamu ke sekolah. Kami ingin bicara dengan orang tuamu.
6: Baiklah, akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya atas sikap bapak dan ibu kepada saya.
3: Silakan kamu sampaikan pada orang tuamu. Minta orang tuamu kemari.
6: Ah, awas kalian.
4: Bagaimana nih Pak Rudi? Apa yang harus kita lakukan jika Robi membawa orang tuanya dan melaporkan kita, Pak?
3: Bu Yani, tidak perlu khawatir. Sebagai kepala sekolah, saya yang akan menengahi persoalan ini. Karena saya perhatikan sikap Robi sudah keterlaluan, Bu.
4: Tapi saya benar-benar khawatir, Pak.
3: Ibu, tidak usah merasa khawatir yang berlebihan. Selagi kita menerapkan peraturan dan disiplin dengan semestinya, sudah merupakan keharusan bagi siswa untuk mematuhi peraturan yang ada.
4: Baiklah, Pak.

0: Ya, silakan masuk.
1: Permisi, Pak. Robby bersama ayahnya datang kemari, Pak.
0: Persilakan mereka masuk, Bu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu?
2: Saya kemari menemui Bapak karena kata Robby, Bapak meminta saya untuk datang ke sini. Dan saya pun mendengar dari Robby, katanya perlakuan yang dia dapatkan itu tidak menyenangkan di sekolah ini, dari guru yang ada di sekolah ini.
0: Sabar, Bu. Memang benar kami meminta Robby untuk mengundang Ibu kemari guna berkomunikasi tentang Robby.
2: Ada apa memangnya dengan anak saya sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekolah ini? Ingat, saya dapat melaporkan Bapak dan guru yang ada di sini atas perbuatan yang tidak menyenangkan ini.
0: Sekali lagi sabar, Bu. Kami minta Ibu tidak hanya mendengar sebelah pihak saja, yaitu hanya cerita dari Robby, sehingga akan membuat kita miskomunikasi.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cerita. To the point saja.
0: Jadi begini, Bu. Kami mengundang Ibu kemari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, yang sudah anak Ibu lakukan. Robby kemarin bertengkar dengan teman sekelasnya. Robby sering membuli teman sekelasnya. Dan berdasarkan laporan dari wali kelas, juga guru kelas, Robby sering membuat keributan di kelas, mengganggu teman yang sedang belajar, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Untuk itu, kami mengajak Ibu berkomunikasi dalam mendidik Robby.
2: Tak mungkin Robby seperti itu. Memang kaliannya saja yang tidak becus dalam mendidik siswa.
0: Bu Anwar, kami guru-guru di sini telah berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Kami bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi para siswa. Dan tentunya di sekolah kita memiliki aturan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh siswa. Siswa tidak bisa bertindak sekendah hati. Di sekolah, Ibu menitipkan anak Ibu kepada kami untuk kami berikan pengetahuan dan mendidik mereka dengan aturan yang kami berlakukan. Anak-anak di sekolah ini mendapatkan didikan dari kami hanya beberapa jam saja. Selebihnya merupakan tanggung jawab orang tua di rumah dalam mendidik anak juga. Makanya harus ada sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena ini, anak ini adalah anak kita yang harus kita bimbing, kita didik agar menjadi insan yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cakap kalian. Saya akan melaporkan kalian atas perbuatan tidak menyenangkan yang kalian lakukan kepada anak saya.
0: Tak perlu dengan emosi kita selesaikan masalah ini, Bu. Cukup kita bicarakan baik-baik.
2: Tak bisa. Saya akan laporkan kalian pada pihak yang berwajib.
0: Loh, kenapa seperti itu, Bu? Kita cari jalan keluarnya sama-sama.
2: Tekad saya sudah bulat untuk melaporkan sekolah ini kepada pihak yang berwajib.
0: Baiklah, kalau begitu, jika itu yang jadi keinginan Ibu, silakan saja jika Ibu ingin melaporkan kami. Kami tidak melakukan kekerasan kepada anak Ibu. Yang kami lakukan menegakkan disiplin dan aturan di sekolah. Jika Ibu dan anak Ibu tidak berkenan dengan penegakan disiplin dan aturan yang kami terapkan, silakan Ibu didik anak Ibu sendiri.
2: Kalian semua, awas kalian. Saya akan keluarkan anak saya dari sekolah ini. Permisi.
0: Silakan saja jika itu yang menjadi pilihan Ibu.
1: Sekian bulan kemudian, setelah berhentinya Robby dari sekolah tersebut.
0: Bagaimana, Bu Yani? Ada kabar tentang Robby?
1: Jadi, informasi terakhir yang saya dengar, sampai saat ini Robby tidak melanjutkan sekolah karena tak ada sekolah yang mau menerimanya. Setiap masuk ke sekolah yang baru yang berbeda, dia melakukan hal yang sama dan membuat keributan.
0: Ya sudah, biarlah Bu. Itu sudah menjadi pilihan orang tuanya. Biarkan saja. Yang pasti, kita telah berupaya mendidiknya dulu.
3: Demikian tadi, sandiwara radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti sandiwara radio dengan judul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang. Saat ini kita di 2016 waktu Indonesia Barat, Anda di sesi musik dan informasi di Sanggemalam edisi 18 September 2026.

Dan di musik dan informasi malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda, diselingi dengan lagu-lagu daerah.

Iya, pendengar informasi pertama kami hadirkan terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut sejumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau tercatat 0 pada hari ini. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 hari sebelumnya jumlah hotspot di wilayah Sanggau sempat mencapai lebih dari 400 titik. Dia mengatakan penurunan hotspot merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh agama dan masyarakat adat yang turut melakukan berbagai upaya dalam mencegah karhutla. Susana menegaskan keberhasilan menekan hotspot tidak dapat dilepas dari dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Satgas Gabungan akan terus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sahabat, saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi. Selanjutnya informasi terkait dengan Sekda Sanggau. Aswin Katib mengatakan penertiban rumah dinas milik Pemkab Sanggau saat ini mulai tertata. Dari 85 unit rumah dinas milik Pemkab Sanggau ditempati, satu unit saat ini sudah dikembalikan. Aswin menyebut Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sanggau telah menyurati 62 penghuni rumdin. Menurutnya saat ini rumah dinas tersebut ditempati ASN dan pensiunan pemerintah Kabupaten Sanggau. Diakuinya sejak disurati beberapa waktu lalu, mayoritas penghuni memohon menempatinya kembali. Dikatakan pekan ini cukup banyak penghuni yang sudah mulai mempersiapkan prosedur administrasi peminjaman kembali aset pemerintah Kabupaten Sanggau itu. Sekda memaklumi sejak pertemuan beberapa waktu lalu, tidak serta-merta penghuni rumah dinas langsung mengembalikan penghuni. Para penghuni ini, sambungnya, membutuhkan waktu dan proses administrasi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi, mahasiswa PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau membagikan masker kepada masyarakat ya sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Koordinator Bakti Sosial Pembagian Masker Gratis PSDKU Sanggau Ahmad Fahri Ahlan menyampaikan pembagian masker dilakukan kepada pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Ia menjelaskan pembagian masker dilakukan di lampu merah Jalan Lintas Kalimantan, Poros Tengah, Ahmad Yani, Tanjung Sekayam, Kapuas, Kabupaten Sanggau, sasaran utama pengendara dan masyarakat yang berisiko langsung terpapar kabut asap. Ia juga menghimbau masyarakat tidak menganggap kabut asap sebagai kondisi biasa dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika tidak mendesak, masyarakat juga diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi ya. Informasi selanjutnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena melepas Satgas Karhutla dari Mabes TNI setelah menjalankan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Susana mengapresiasi kerja Satgas yang telah menjangkau 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Ia menilai kehadiran Satgas tidak hanya berfokus pada penanganan titik panas, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan langsung kepada kelompok peladang menjadi bagian penting untuk mengubah praktik pembukaan lahan. Susana mengatakan perubahan pola pembukaan lahan membutuhkan proses dan kajian agar pencegahan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ia berharap upaya tersebut dapat mengurangi potensi munculnya titik panas sehingga penanganan karhutla tidak terus menjadi agenda rutin setiap tahun. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, diselingi dengan lagu-lagu musik daerah untuk menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Dan kita saat ini, pendengar, sudah di penghujung acara di Musik dan Informasi 2152 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan informasi yang kami dapatkan bisa untuk menambah ya informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami nanti pukul 22 hingga 24 Anda akan kami hibur dengan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi selanjutnya di Sapa Malam.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
8: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
7: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

cuaca malam hari ini di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya cukup dingin ya. Mungkin di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau di sepanjang hari tadi terjadi guyuran hujan ya. Ya, beberapa hari terakhir guyuran hujan ya terus mengguyur wilayah Kabupaten Sanggau di beberapa kecamatan ya. Mudah-mudahan dengan turunnya guyuran hujan ya bisa mengurangi dampak ya dari kabut asap akibat dari karhutla. Iya, selamat malam juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami RRI Sanggau di 97 FM ya. Sehat selalu, semangat selalu untuk Anda bersama keluarga, orang-orang tersayang. Malam hari ini seperti biasa kami hibur ya ruang dengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan dan lagu-lagu mancanegara. Di 0811575694, 0857538103 65 Anda bisa bergabung bersama kami.

0: Iya, sudah ada yang bergabung dengan Bunda Natalia. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Bunda ya.
1: Iya, benar. Bunda Natalia. Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik, Bunda.
1: Amin. Bang Eko boleh request lagu?
0: Silakan, silakan.
1: Saya mau pilih lagunya Ellen Huta Barat, Aku Orang Tak Punya.
0: Ellen Huta Barat.
1: Iya, Aku Orang Tak Punya.
0: Aku orang tak punya. Dangdut ya?
1: Bukan begitu, Bang Eko.
0: Gimana tuh?
1: Nah, lagu biasa.
0: Aku
1: ingin aku membencimu.
0: Oh, gitu.
1: Namun
0: itu kan versi popnya. Kalau saya kan versi dangdutnya. Aku orang tak punya. Oke, oke, Bunda silakan.
1: Iya, salam-salam ya, Bang Eko. Yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat malam, Mama Yogi, Mama Murti juga ya, Mama Mbak Viola, Mbak Elsa, Mama Boboy, Mbak Niarti juga ya, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Putra Lato-Lato ya, ada juga Pak Lanius, terus ada Bung Windy yang ada di Tokyo, ada juga Bang Jali, ada Kakek Panji, pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari asam peset tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay, Bang Eko tetap semangat ya, supaya selalu bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, makasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Ini aslinya atau AI nih?
2: Asli dong Bang Eko. Hah? Asli.
0: Oh, kirain palsu.
2: Bang Eko.
0: Apa tuh?
2: Ngapa radionya enggak mau enggak hidup nih?
0: Hah?
2: Enggak ada suara radioku.
0: Enggak ada suara?
2: Heeh.
0: Kok enggak ada suara?
2: Tengoklah nih, kemresek ya.
0: Enggak
2: ada suara Bang Eko di radio nih.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada tepat-tepatan ini teleponnya nih.
0: Gitu ya. Bentar, bentar.
2: Dua-duanya enggak ada suaranya nah.
0: Oh, enggak ada suaranya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, bentar ya. Request lagu dulu, nanti kita perbaiki sebentar.
2: Lagunya Rindiani aja lah.
0: Rindi?
2: Rindiani.
0: Rindiani ya. Oke.
2: Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang masa keluarga tercinta. Buat ayah jaman sama neneknya, semoga selalu selalu. Ada Pak Tuban, ada Mbak Kakung, Pak Belalang, ada Pak Mansam, Mbak Elsa, Bunda Esti, Bung Widi. Yang lain dirangkul dari asam baca tanpa terkecuali. Jangan lupa dibetulkan itu radionya ya.
0: Oke, oke.
2: Gak ada suara nih Bang Eko.
0: Baik, baik, baik, baik.
2: Oke, makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih informasinya Mbak Miati ya di depan Kopi Sanggau. Iya. Kita tunggu lagi selamat malam dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Lanius.
3: Betul.
0: Lanius bisa monitor?
3: Saya pakai R digital, Bung.
0: Bisa ya, suaranya keluar ya?
3: Iya keluar. Mungkin yang Mbak Betty bilang mungkin radio analog kali ya, Bung ya, yang dia bilang nggak ada suara ya?
0: Mungkin.
3: Tapi ini saya pakai radio digital nih.
0: Radio digital ya. Oke. Okay.
3: Karena sudah lama Bung pakai radio digital karena radio mana sudah rusak. Ya mudah-mudahan nanti dicek kembali ya Bung ya, biar teman-teman kita bisa mendengarkan. Siap Bung. Ini kalau cuaca nih hari ini cerah nih Bung. Ada cerah hari ini di Subang nih.
0: Cerah ya. Ini
3: ya cerah.
0: Ini asli ya, Lanius ya, asli ya.
3: Asli lah.
0: Nah, jangan palsu lah.
3: kalau palsu, kata Bung Eko bilang suaranya bisa dirubah.
0: Oke.
3: Jadi suara perempuan, suara laki-laki bisa berubah jadi perempuan kan.
0: Oke.
3: Lagunya itu dari Raja. Aku ada karena kau ada.
0: Raja?
3: Aku ada karena kau ada.
0: Aku tak ada karena kau tak ada juga.
3: Tidak ada lah, ada lah. Aku ada karena kau ada.
0: Aku tak ada karena kau ada.
3: Ah, boleh? Boleh kau yang nambahinnya ya.
0: Aku orang tak punya. Itu lagunya requestan dari Bunda Natalia tadi.
3: Iya, dangdut itu.
0: Hah? Ada versi popnya ada juga, Bunda.
3: Oh, begitu ya.
0: Bunda lebih tahu.
3: Iya, tapi luar biasa yang teman-teman mungkin selalu yang penting jangan dangdut ya. Besok mau dangdut. Oke, kita sapa-sapa dulu ya, Bang ya. Yang pertama buat Bang Eko, yang lupa ngopi Bang Eko.
0: Pembantu belum pulang kampung.
3: Oh ya kah?
0: Pembantu belum pulang kampung. Pulang kampung terus.
3: Surut itu Dek Mola katanya mau daftar tuh. Daftar kan lah.
0: Siapa?
3: Dek Mola.
0: Dek Mola kejauhan.
3: Atau saya yang daftar ya, boleh? Hah? Boleh kah saya daftar ya?
0: Ntar rusak dapur saya.
3: Gajinya pakai M aja, pakai per hari aja.
0: Gajinya 30 hari satu bulan ya.
3: 35 juta lah satu hari.
0: 30 hari satu bulan ya.
3: 30 hari. Lanjut. Salam pertama buat Mbak Miati tadi. Terus ada Bung Dek Mola, ada Aisyah Senang, Bunda Natalia, Bu Farida, ada Bu Widi. Yang terakhir buat semua lah yang belum tersapa, maaf aja. Nanti siapa-siapa aja yang gabung ya, Bung ya, yang bisa menetor ya, Bung ya, kita dengar ya, Bung ya.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan nanti informasikan lah teman-teman yang nggak bisa analog gitu ya. Saya penasaran juga, yuk, Bung Eko, ada lagunya?
0: Aku tak ada.
3: Bukan kalau aku tak ada.
0: Lagunya?
3: Aku ada karena kau ada.
0: Aku ada karena kau.
3: Ada
0: ya.
3: Nah, lagunya gini. Aku ada karena pun kau ada.
0: Emang di mana dia?
3: Hah?
0: Emang di mana dia?
3: Ya, ada di hati orang lain.
0: Yang ada tuh di mana?
3: Yang ada tuh ada di aku ada karena kau ada lah kan.
0: Oke. Makasih lah, Nius. Ya. Nah, selamat malam. Iya. Kita langsung dengarkan ya. Aku orang tak punya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku Orang Tak Punya ya, dan Slam Rindiani. Terus yang terakhir ada Raja, Aku Ada Karena Kau Ada. Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam.
1: Yuk, apa kabarnya Bang Eko?
0: Kabar baik.
1: Tadi dengar katanya di tempat Mbak Miati radionya nggak bunyi, tapi puji Tuhan, kami dari

0: ông Mạc Bô Bơi, mời xa ông An Trang, bằng trái lý và kẻ đi viên chị cho phần mở mẹ tê mama Inda, chị cho phần mở Yuli thì sẽ nghe ma vang đồng tạch đồng chú tô em chê mạc bà là làng chị cho phần mama Murti, juga buat Wan Usu di Sambas, Bang Ranius, juga buat Bunda Farida, Bang Irman di Palu juga, juga buat Bang Widi di Tokyo, juga buat apa ya, Mbak Lingling ya, Mbak Lingling di Pontianak, juga buat semuanya aja lah ya.
1: Oke, oke.
0: Ada bang lagunya bang?
1: Ada, pasti ada.
0: Yang dari cewek ya, pokoknya ya. Oke, okay. Terima kasih bang Ejo.
1: Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam. Ya, dengan Bu Dedi Beduai ya, cinta tak terbatas waktu, Ani Carrera. Oke, okay. Ya. Oke. Okay. Selamat malam. Halo.
2: Hai Bang Eko, hai.
1: Halo.
2: Aduh, panas nih, nak kipas nih, aduh. Ya. Bila Bang Eko mau pergi kucing Bang Eko?
1: Besok, besok. Besok, besok.
2: Kamu tahu kak, kalau kamu ketawa romantis tahu tak? Kayaknya kak Yuli itu tak romantis. Oh, isi.
1: Okay,
2: nak minta okay. lagu
1: apa?
2: Terpendam dalam diam dari No ya.
1: Terpendam
2: Lora. Dalam diam.
1: Dalam diam. Oke, okay, dari
2: Nora.
1: Nora. Oke, okay. Siapa-siapanya? Nah,
2: itu orang Sabah tuh penyanyi. Cuma lagu ingin ada dengar tadi dekat cari-cari lagu dekat Matthew. Tengok yang sedap-sedap kita antarlah dengan kawan Bang Eko. Senyum mah nanti mama Boboi dengar romantik tapi itu tidur. Kalau mama Boboi punya senyum tak tahu lah. Romantik kita tahu. Oh untuk Kak Bunda, makasih Bunda. Bunda kalau ketawa dia romantik juga Bang Eko. Bunda sini
1: Bunda ya.
2: Ini walaupun dia sudah berumur tapi dia macam awet muda, ada makan jamu agaknya Bunda ya. Bagi mama Boboi kirim. Bunda lihat tadi Mbak Esa, Pak Wai, Pak Mangsam, kaki apa? Yang di pengadang tuh kaki Riri. Seramanya selalu saya lupa malam untuk Joko di SJ. Abang Renado, Kak Long, masuklah. Ade tercinta tersayang masuk. Saya selalu panggil dia masuklah. Untuk Dek Yol, untuk apa tuh yang di Pekio tuh Abang Imidi, Kakak Perida, Kakak yang jauh tuh siapa nama dia? Kak Bunda Resti ya. Mother Resti ya. Mother Resti, Pak Kangkung, Kakek Uban, untuk siapa Pak Belala untuk Ayi patah buka dengan neknya ya. Untuk kakak Sisi, untuk Ayi Kepo, Pak Masif, Pak untuk yang lain-lain besok kita sambung Marco. Selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Hati-hati ya.
1: Makasih Mama Boboi.
2: Bye-bye.
1: Iya. Oke, Mama Boboi di Kucing ya, ikut bergabung meramaikan sapa malam kita. Malam hari ini kita tunggu lagi yang ingin bergabung. Silakan masih di 0811-5756-494 dan 0857-5381-0365. Selamat malam.
3: Selamat malam, Michael.
1: Selamat malam, dengan siapa?
3: Saya sama kakek, Pak.
1: Kakek Ririn?
3: Kakek ini 24 jam dengan Rion, Michael.
1: Apa kabar kakek Ririn?
3: Berbaring kan?
1: Oh lagi baring, oke. Okay. Ada dapat durian?
3: Dan, mau request lagu aja.
1: Lagunya?
3: Lagu satu kan ambil hati kami berdua aja. Satu kan hati kami berdua aja.
1: Satu kan?
3: Hati kami berdua.
1: Oke. Okay.

0: Bukan udah lama tuh, mana tuh bangko? Gelas kacanya bangko?
1: Udah pecah.
0: Dari nyari nasi lah bangko.
1: Gelas-gelas plastik ya.
0: Gelas-gelas nyari nasi tuh bangko. Udah lama nggak dengar, tapi aku ini menurut tahu bangko.
1: Oke.
0: Oke. Tunggu bangko ya, pulang nanti pulang tapi bangko ya.
1: Oke.
0: Yang lain yang kau jalan, tapi mau boleh tu orang kau ya. Good night, mau boleh gitu. Itu dia orang kau ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Sampai sejauh ini orang kau.
1: Baik. Selamat malam, Kak Ririn. Ya. Kak Ririn di Balai Kerangan ya, pengadang Balai Kerangan.

0: Anda masih bersama kami di Prosatu LRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal

0: Ya, pendengar di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan Bung Widi di Tokyo. Lagi monitor katanya. Lagunya Titip Rindu buat Ayah Ebit Gade. Salamnya buat Bu Parida, Ayu, Bu Resmi di Singaraja, buat Indi di Denpasar, Piola Makassar, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mbak Tu Yuni, Bung Lanius, Bung Wan Usu, terus Pak Belalang, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, dan salamnya yang lain dirangkul dari Sempejen. Yang bertugas kopi, terima kasih kopinya. Dengan Bung Widi di Tokyo. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Eko.
0: Selamat malam. Gimana? Kabut masih banyak di balai.
1: Kabarnya BBS baik-baik selalu. Kabut udah mulai berkurang. Cuaca malam ini cerah ya.
0: Tapi
1: kemarin sempat hujan.
0: Ada hujan
1: sorenya. Ada hujan sore kemarin.
0: Udah berapa hari hujan di wilayah?
1: Oh, balai. Itu ada juga hujan tuh lebat juga Bung Eko ya. Jadi hari Rabu enggak salah hujannya, habis itu Kamis enggak hujan. Selasa hujan.
0: Selasa.
1: Rabunya enggak hujan, Kamis sorenya hujan.
0: Hujan ya. Mudah-mudahan bisa mengusir kabut asap ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah, udah panas tuh, udah pagi-pagi udah ada panas. Biasa kan enggak ada panas
0: mendung saja gitu. Kan.
1: Mendung tidak berarti hujan.
0: Mantap. Oke, Mbak Elsa.
1: Lagunya bagai ikan dalam kaca.
0: Ikan dalam kaca ya.
1: Ikan dalam kaca dari siapa tuh? Ani Carrera kan enggak salah ya?
0: Ani ya.
1: Oke, siapa-siapanya? Salamnya terutama Bu Baiko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya. Buat Bung Idi, terima kasih senggolannya. Ada Mbak Ling, ada Bu Esti, ada yang Jablay, ada Maci Nila, Bang Ajis juga, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Ririn, Kak Long, ada Ayu Uban, Kakek Uban, Ayu Patapukah juga, Lanius, Bung Eko, Mbak Maula, Mbak Yuli, Mbak Ella di Sambas ya. Tidak salah, Ella dengan Mbak Yuni ya di Sambas ya.
0: Mbak Yuni di Ngabang.
1: Oh, Mbak Yuni di Ngabang ya. Ada juga Mama Indah, Bu Parida, Bu Natalia, Bu Yuli juga ya. Yang lain keterangan kul aja dari Sampai Z tanpa kecuali. Mama Boboy di Malaysia ya. Malam nanti kita lanjut salam-salam lagi ya. Bu Eko, terima kasih.
0: Selamat malam. Mbak Elsa di Suban ya, Balai Karangan. Ada Made siapa nih? Dengan siapa nih? Made Resmi, betul ya? Oke, lagunya untuk sebuah nama. Salamnya Bu Parida, Bu Indi, Kak Rahma, Mama Elsa, Mama Boboy, Mbak Ayu, Bung Widi, dan kesemuanya, terima kasih, selamat malam. Rahayu. Oke, terima kasih juga untuk Made Resmi di Singaraja. Ya, selanjutnya, terputus. Selamat malam, dengan siapa?
2: Halo, selamat malam. Maaf Bang Eko, radionya belum bisa nih.
0: Belum bisa ya?
2: Belum, aku dua aja nih dengernya.
0: Bentar ya. Oke.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya. Ya, selanjutnya silakan kita tunggu lagi untuk yang ingin bergabung. Nah, terima kasih atensinya Bung Widi dan Made Resmi di Singaraja Bali ya. Oke, lagunya untuk sebuah nama.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ya, pendengar telah Anda dengarkan Ani Carrera, Dedi Dores ya, bagai ikan dalam kaca, terus Pance Pondang ya, untuk sebuah nama. Kemudian ada Ebit Gade, requestan dari Bung Widi di Tokyo, titip rindu buat ayah. Ya, saat ini pendengar kita sudah di 23.18 ya, masih tersisa waktu kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita tunggu di suasana keheningan malam hari ini ya. Di mana saat ini malam perlahan yang menyelimuti dan membawa suasana tentang suasana yang tenang ya dan hangat. Di antara cahaya yang redup, kita bersama di program Sapa Malam, menikmati juga ya setiap detik yang terasa begitu sederhana namun penuh makna. Kemudian diiringi lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan yang mengalun perlahan, seakan membawa kita pada masa-masa yang pernah kita lalui bersama. Ada tawa, ada cerita, ada kenangan yang mungkin tak pernah terulang namun selalu punya tempat istimewa di dalam hati. Dan pendengar, malam hari ini bukan sekedar tentang lagu yang terdengar ya, tetapi tentang kebersamaan yang kita rasakan, tentang persahabatan, kekeluargaan, dan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk duduk bersama, berbagi cerita, menikmati hangatnya suasana. Tentu biarlah malam terus berjalan ya, sementara lagu-lagu kenangan menjadi saksi bahwa pernah ada sebuah kebersamaan yang begitu indah, sederhana, hangat, dan akan selalu kita rindukan.

Ya di 0815 0811, maksud kami 5756494 dan 0857 5381 0365. Anda bisa bergabung dan request lagu kesukaan Anda. Selamat malam untuk Bung Widi di Tokyo, Bung Dendi juga di Penyeladi, ada Candeso di Parindu. Apa kabar Candeso? Paman Sam sehat selalu bersama keluarga. Dan pendengar kita, pendengar baru kita, ada Pak D. Cuk Sudarsono. Ya, selamat malam Pak D. Sehat selalu ya bersama keluarga. Dan mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan tadi bisa menemani suasana kebersamaannya bersama keluarga ya Pak D ya.

Iya, pendengar, ada cover lagu dengan judul Satu Cinta Tiga Hati ya, di mana ini merupakan salah satu lagu bernuansa cinta dan nostalgia yang dibawakan atau cover oleh Harry Parintang. Lagu ini merupakan karya Pance. Beliau adalah seorang pencipta lagu yang dikenal melalui karya-karya bertema cinta, kerinduan, dan kisah kehidupan. Harry Parintang menghadirkan kembali lagu tersebut dengan karakter vokalnya yang khas dan nuansa slow rock yang kuat. Iya, secara cerita ya, Satu Cinta Tiga Hati ini menggambarkan sebuah hubungan cinta yang berada dalam situasi yang sangat sulit. Seseorang masih menyimpan perasaan kepada kekasihnya, tetapi menyadari bahwa hati sang kekasih telah terbagi. Di satu sisi masih ada kenangan dan harapan untuk kembali bersama, sementara di sisi lain ada kenyataan bahwa cinta tersebut tidak mungkin dijalani oleh tiga hati sekaligus. Kekuatan lagu ini terletak pada suasana emosional. Perasaan rindu, kecewa, dan keikhlasan bercampur menjadi satu. Dan tokoh dalam lagu ini memilih membawa kepedihan daripada memaksakan cinta yang sudah tidak dapat dimiliki sepenuhnya. Harry Parintang ya, sebelumnya membuat lagu ini sebagai cover dan mengunggahnya melalui kanal resminya pada tahun 2020. Versi tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan Harry dalam membawakan lagu-lagu nostalgia Indonesia. Dan di Oktober 2025 ya, Satu Cinta Tiga Hati juga tercatat sebagai single Harry Parintang di layanan musik digital. Ya, makna yang bisa diambil ya dari lagu ini, terkadang mencintai bukan berarti harus memiliki. Ada saatnya ketulusan justru ditunjukkan dengan mengikhlaskan seseorang kembali kepada pilihan hatinya. Kita dengarkan Satu Cinta Tiga Hati, Harry Parintang.

Ya, ada sebuah lagu ya yang bisa membawa suasana hidup kembali ya, meskipun kenangan lama sudah banyak yang terkubur ya. Namun salah satu dari kenangan indah yang pernah kita rasakan ya, muncul kembali dari sebuah lagu. Ya, salah satunya lagu yang baru kita dengarkan tadi ya. Dimana ketika lagu Satu Cinta Tiga Hati terdengar ya, tiba-tiba waktu seperti berputar kembali. Kenangan yang selama ini tersimpan jauh di sudut ingatan muncul satu persatu. Senyum yang pernah begitu dekat ya, percakapan sederhana yang dulu terasa biasa, dan tatapan yang ternyata masih tersimpan di dalam hati. Dimana ada masa ya ketika kita pernah percaya bahwa kebersamaan akan berlangsung selamanya. Namun waktu membawa kita ke jalan yang berbeda. Yang tersisa hanyalah cerita, foto-foto lama dan perasaan yang sesekali kembali mengetuk ketika sebuah lagu mengingatkan kita pada masa lalu. Ya, tentu sedikit aneh rasanya ya. Seseorang begitu jauh dalam kehidupan tetapi begitu dekat dalam kenangan. Dan mungkin beberapa kenangan memang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu sebuah lagu, sebuah suasana, atau sepotong rasa untuk kembali hadir. Bukan karena ingin mengulangi masa lalu, tetapi karena pernah memiliki sebuah cerita yang begitu berarti. Sebuah cerita tentang cinta, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang hati yang pernah berada di persimpangan. Ya, betul enggak Bung Idi? Bung Idi lagi monitor tuh ya. Tuh kan tersenyum beliau. Ya, Mbak Yuli di Sungai Mawang biasanya ikut gabung ya setiap malam. Malam hari ini tidak gabung ya Mbak Yuli ya. Mbak Yuni juga di Ngabang, selamat malam. Terus Mbak siapa di Sampas itu ya, Wanusu, Usu Busri juga selamat malam, sehat selalu ya, bersama orang-orang tercinta dan keluarga.

Dan untuk yang berada di perantauan meskipun masih di dalam negeri ya, juga tetap harus semangat ya, selalu sehat, jaga kesehatan ya, agar bisa menjalani setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ya Bunda Natalia, tuh kan tersenyum Bunda ya. Ada Mama Indah juga ya, selamat malam Mama Indah. Wan Usu, Usu Busri, Bu Sonia yang lagi di hutan, apa kabar Bu Sonia? Putra Segitiga, oke, ini lagu. Baik, ini siapa nih?

Raut ya, sekayam. Apa kabar Pak Kristo? Nah, mudah-mudahan belum tidur nih beliau ya. Ya, saya kembali hadirkan satu lagu negara tetangga nih, Malaysia. Ada judul Memori Sekuntum Merindu ya, dari grup band Spoon. Ya, lagu ini ya merupakan lagu populer ya, kumpulan pop rock Malaysia band Spoon, dan lagu ini dimuatkan dalam album kedua Spoon, Kembali Merindu, yang diterbitkan pada tahun 1999. Lagu tersebut dikeluarkan pada 16 Agustus 1999. Makna dari jalannya cerita lagu ini yaitu mengisahkan kekecewaan seseorang melepas dikhianati oleh kekasih, di mana pada awalnya hubungan tersebut dipenuhi cinta, janji dan sumpah setia, namun kekasihnya kemudian berlaku curang ya, sehingga kenangan indah yang pernah dibina berubah menjadi luka. Kita dengarkan dulu, ada Spoon, Memori Sekuntum Merindu.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Iya, baik pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya, tidak terasa ya. Kebersamaan kita malam hari ini mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana istirahat Anda bersama keluarga dan orang tercinta.

Ya, kenangan indah bisa muncul ya dari sebuah lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu ketika rindu, cinta, dan kenangan pernah menjadi satu. Setiap baitnya seakan membuka kembali cerita lama yang tersimpan jauh di sudut hati. Ada kenangan yang mungkin telah berlalu, tetapi apabila sebuah lagu kembali kita dengarkan, semuanya terasa seperti baru dan seperti baru kemarin terjadi. Ya, pendengar, itu tadi satu lantunan cantik dari miliknya Spoon, Memori Sekuntum Rindu.

satu lagu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, yang mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat untuk Anda ya. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya Kokar Juan dan kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 11:30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan Mutiara Pagi Kristen untuk Anda, yang mana satu topik sudah dipersiapkan, mentalitas profesional Kristen bersama Bapak Pendeta Petrus Musa selaku Ketua Bamak Sanggau. Dan kita dengarkan seperti apa penjelasan dari Bapak Pendeta Musa terkait dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, mentalitas profesional Kristen. Dan nanti saya juga akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Baik, di via Zoom kita sudah bersama Bapak Pendeta Musa. Selamat pagi Pak Musa.
1: Pagi Ibu Isma.
0: Jumpa baik lagi ya. Jumpa lagi, sudah lama ini kita nggak jumpa ya Pak ya.
1: Iya, karena kesibukan kelihatannya. Sebelumnya selamat ya untuk semua yang dikerjakan Bu Isma.
0: Oke, siap. Kabar sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
1: Baik. Puji Tuhan pagi ini. Walaupun masih ada jerbu kata sesuara kita di sebelah, asap gitu ya. Tapi kita masih sehat ya.
0: Alhamdulillah ya Pak ya, meskipun kemarin turun hujan tidak terlalu lebat, tetapi sudah mengurangi jerbu gitu ya.
1: Ya, ya, puji Tuhan, senang pagi hari ini.
0: Iya, dan kita juga berharap semoga pembelajaran tatap muka segera berlangsung gitu ya Pak ya.
1: Betul, saya mendengar banyak keluhan orang tua ya, terhadap anak-anak yang memang sekarang harus menjadi tanggung jawab mereka lebih ekstra kayak gitu. Kita berharap pemerintah kita bijaksana nih Bu Isma. Tapi negeri sebelah juga masih cukup banyak ya jerbunya. Saya baru balik kemarin dari hari Sabtu lalu, baru balik kemarin dari Kuching, Bintulu, Miri, lihat memang mereka kayak kita persis kayak itu kondisinya.
0: Sama ya Pak ya?
1: Sama persis ya, mereka juga BDR gitu ya. Nah, kita berharap memang ya ada kemurahan Tuhan ya, supaya kita jauh lebih normal kembali hidupnya.
0: Baik, amin. Karena anak-anak juga sudah rindu dengan sekolah, pastinya juga sudah rindu dengan guru dan juga teman-temannya gitu ya Pak Musa ya. Kalau ya, di rumah dan anak-anak itu hanya berteman dengan HP gitu ya. Dan ini juga menjadi tantang tersendiri juga bagi orang tua ya Pak ya.
1: Iya betul, karena urusan mereka bukan sekedar ngisi paket ya, tapi bagaimana anak-anak mereka jauh lebih tanda kutip punya alasan cukup untuk itu kira-kira begitu. Di luar jam-jam yang seharusnya di mana mereka harus ada di sekolah gitu ya.
0: Baik, karena mendampingi anak BDR ini juga cukup sulit ini Pak, apalagi orang tua yang juga harus mencukupi gitu ya untuk kebutuhan keluarga, yang maksudnya terutama di sini adalah tentang ekonomi gitu ya Pak ya.
1: Iya, ini jadi kompleks ya. Sebelum kita masuk ke tema kita, jadi kompleks urusannya karena satu sisi kami sekolah di asrama Bu Isma, boarding school. Sekarang sejak ada kebijakan harus dirumahkan, memang kami hanya sempat agak tenang itu kira-kira mungkin 3-4 hari setelah mereka balik. Setelah itu sampai hari ini orang tua selalu WA, kapan bisa sekolah ya Bu, Pak, ya. Gitu. Saya sudah mengatakan bahwa kami satu sisi pengen anak ada di tempat, tapi karena kebijakan pemerintah ya kita mesti hargai bahwa ini terkait juga apa yang sedang dihadapi kira-kira begitu. Karena tadi benar Bu Isma bilang, kesulitan bukan sekedar bahwa anak itu harus dilihat, tetapi ada banyak implikasi-implikasi ekonomi dan sebagainya gitu ya. Jangka panjang juga nggak terlalu sehat ya sebenarnya.
0: Baik, siap. Karena saya sendiri juga merasakan ini Pak Musa, karena juga harus bekerja gitu. Punya anak yang harus BDR juga gitu ya. Begitu kita berikan tugas, karena anak itu sekarang pintar ya Pak Musa ya, harus juga menyelipkan di saat sedang mengerjakan tugas. Nah mungkin tontonan lain juga dibuka gitu ya. Nah ini juga menjadi tantang tersendiri gitu ya. Kita merasa diri kita sebagai orang tua sudah pintar, tetapi lebih pintar lagi anak kita memanfaatkan waktu yang sedikit itu ya.
1: Iya betul. Saya pikir memang ini situasi di mana kualitas pendidikan, kualitas relasi orang tua anak diuji sesungguhnya kayak gitu ya. Ya sekali lagi saya bersama ibu istri saya juga setiap hari disampaikan, ini ada orang tua minta anaknya kapan sekolah, kapan sekolah. Saya mengatakan, ya kita sesungguhnya tidak ingin anak dipulangkan karena kondisi seperti ini kita terpaksa memulangkan ya. Cuma saya katakan janganlah juga orang tua dengan perasaan terpaksa, walaupun saya mengerti mereka terpaksa, maksud tadi ini bukan kebiasaan yang mereka inginkan kayak gitu, situasi seperti ini gitu ya. Kita mohon belas kasihan Tuhan ya Bu Isma ya, karena saya pikir pemerintah juga berupaya begitu rupa, hanya memang ya ada hal-hal yang kita nggak bisa intervensi, ini persoalan hidup ini kan gitu.
0: Baik, karena orang tua bukan hanya anak saja yang belajar ini Pak Musa, orang tua juga harus belajar gitu ya.
1: Iya, tentu anak belajar pada subjek yang diberikan gitu. Saya juga masih punya anak SMP kayak gitu, setiap hari dia bilang ada tugas harus dikerjakan, oke, kayak gitu. Nah, tapi selebih itu seperti Bu Isma bilang, apa yang dikerjakan kita juga nggak ngerti gitu, karena ruang cukup banyak kan kayak gitu.
0: Karena kalau kita lihat sekarang Pak Musa, apa ya, pelajaran yang zaman saya dahulu dengan sekarang, ini zaman sekarang sudah cukup tinggi gitu Pak Musa kalau saya lihat gitu.
1: Iya. Kalau dulu kan memang kita yang guru berinisiatif, kita juga berusaha berinisiatif gitu ya untuk belajar. Tapi sekarang kan nggak perlu inisiatif, pasif saja semua disuguhkan kira-kira begitu. Jadi kalau pilihan-pilihannya bukan pada hal-hal yang berkenaan dengan usia, berkenaan dengan kebutuhan dia, ya itu juga persoalan kira-kira gitu.
0: Baik.
1: Tapi nggak bisa hindari lagi kan Bu Isma?
0: Iya.
1: Nggak kayak kita dulu kan, nggak gitu.
0: Iya
1: nggak kayak
0: Pak.
1: Kita dulu, nggak bisa dihindari lagi. Cuma memang saya pikir apa namanya, satu memang pendidikan keluarga itu memang harus dievaluasi, bagaimana keluarga dalam berbagai situasi, dinamika situasi yang begitu cepat ini tetap bisa bertanggung jawab dengan anaknya masing-masing, walaupun itu kalimat yang sangat besar, artinya banyak PR yang harus ditunaikan. Tapi sisi lain memang kita berharap pemerintah ngerti, aware ya, peduli dengan situasi seperti ini gitu.
0: Baik, semoga ya Pak ya, dan kita juga berharap semoga di Senin depan bisa pembelajaran tatap muka gitu ya, dan anak-anak juga senang ini Pak.
1: Ya, karena sampai hari ini ditunggu kan, belum ada kebijakan pemerintah apakah BDR lagi atau lanjut kayak gitu. Kalau lihat jerebunya sih akan lanjut nih kayak gitu. Tapi apakah itu keputusan yang bijaksana, seperti tadi keluhan banyak orang, saya pikir bukan hanya Bu Isma dan saya, banyak masyarakat kita. Gitu. Harap pemerintah begitu peka dengan situasi seperti ini gitu.
0: Amin.
1: Harap begitu.
0: Baik. Tetapi kalau di wilayah perbatasan itu Pak, saya dapat info itu dari anak saya juga kemarin, katanya kalau untuk wilayah perbatasan Balai Karangan jerebunya tidak seperti di Sanggau gitu. Kalau kita di Sanggau ini kan nampaknya masih ada gitu ya Pak ya. Tapi daerah Balai Karangan sudah tampak cerah gitu.
1: Ya, Sanggau masih lebih pekat ya, itu persoalan juga gitu. Mungkin di daerah karena faktor itu kali ya, faktor ya sana kan hujan kemarin ya.
0: Iya,
1: cukup
0: lebat. Saya
1: balik hari Kamis, saya balik tuh dari Intikong ujung sampai ke Balai itu hujan deras sekali kayak gitu. Sampai mungkin saya masih sampai Buru ya masih hujan deras kayak gitu. Itu juga sesuatu yang tidak bisa manusia kerjakan, Tuhan kerjakan kira-kira begitu. Apakah ini belas kasihan Tuhan untuk anak-anak di perbatasan kayak gitu. Di kota jauh dikasih beban dikit nggak tahu gitu.
0: Baik. Tetapi jangan lupa berdoa
1: di sini,
0: gitu ya.
1: Kan, di Sabang Merah sekitar ya.
0: Di Sabang Merah sekitar Pak, jerebu masih agak nampak lah kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang cukup pekat kemarin itu, karena hujan kemarin sudah 2 hari ya di Sangga hujan, jerebunya ya, sudah ya, berkurang ya. Tetapi masih ada gitu ya.
1: Masih kelihatannya, karena ini kan bukan diproduksi Sanggau ya, kiriman-kiriman gini.
0: Kiriman.
1: Alam semesta memang bukan.
0: Ya, apalagi di kawasan Sabang ya. Merah ini Pak Musa, kawasan Sabang Merah ini kan tinggi ya posisinya, jadi nampak semua gitu ya.
1: Iya, dan sedikit gundul kan, tidak sebagaimana tempat yang lain, jadi memang dapat ya, kelihatan betul ya.
0: Baik, siap. Pak Musa, kita lanjut dengan topik kita di pagi hari ini, mentalitas profesional Kristen ya Pak ya.
1: Baik, siap.
0: Baik,
1: ya.
0: Siap. Ya. Silakan Bapak.
1: Baik. Terima kasih Bu Isma. Bapak Ibu pendengar RRI Tanggau yang dikasih Tuhan, pagi hari ini memang tadi di tengah dari prolog saya dengan Bu Isma, di tengah banyaknya hal-hal yang Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua harus pikirkan ekstra, di mana anak kita masih bersama dengan kita secara fisik dalam durasi waktu yang cukup panjang karena mereka harus belajar di rumah. Tapi sisi lain juga barangkali kenapa tema mentalitas profesional Kristen ini muncul, karena saya merasa bahwa hidup ini bukanlah satu kenyataan yang sederhana kayak gitu. Jadi kita hidup ini bukanlah dalam situasi yang sederhana kayak gitu. Contoh tadi misalnya kita tidak pernah bisa bayangkan kalau kalau siklus hidup masyarakat itu setiap tahun, karena kita di wilayah agraris, jadi rutinitas atau menjadi kebiasaan masyarakat kita itu hidup bertani, berladang, kan itu sesuatu yang memang memang satu fakta yang juga menjadi bagian hidup kita. Tetapi dan tidak pernah, maksudnya, dan tidak pernah akan mengakibatkan apa yang kita alami hari ini kayak gitu. Barangkali kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana sikap saya dari awal sudah mengatakan ini bukanlah jerebu atau asap, ini bukan akibat dari para petani kita gitu, tetapi ini akibat daripada para oligarki, para pemilik modal yang saya berani katakan pakai kalimat yang begitu jahat demi kepentingan cuan keuntungan mereka, masyarakat atau kita umumnya dikorbankan kayak gitu. Nah, ini pun sesuatu sesungguhnya saya tidak tahu apakah memang pemerintah dalam hal ini memang tidak pernah memikirkan apa yang terjadi seperti ini, sesuatu yang harus diantisipasi, atau memang sesuatu yang tidak mungkin diantisipasi. Tapi mestinya sih bisa diantisipasi. Tapi faktanya akhirnya kita lihat sekarang bahwa kita belajar juga bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, pagi hari ini terkait dengan tema kita, memang kita masih bisa pikirkan kayak gitu, bahwa kita hidup, sekali lagi, barangkali Bapak Ibu saya pernah mendengar, ah, ini kan hidup saya, terserah saya, kayak gitu. Saya dalam banyak kesempatan berjumpa dengan berbagai komunitas, ragam komunitas, dan ragam juga orang, saya sering mendengar kalimat, ini kan hidup saya, terserah saya, kenapa Bapak mesti usil, kenapa Bapak mesti sibuk ngaturin saya, kayak gitu. Dan saya kaget juga, kadang-kadang komunikasi orang tua anak juga seringkali terjadi demikian, ini kan saya kan udah gede, saya udah besar, kayak gitu, kenapa ibu bapak mesti urus saya, gitu ya. Ini kalimat kesannya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya secara sudut pandang gitu atau world view, cara melihat ini mengandung satu klaim yang sangat besar. Orang yang berkata ini hidup saya, terserah saya, sesungguhnya adalah orang yang mengatakan otoritas tertinggi atas hidup saya ya saya sendiri kayak gitu. Pertanyaannya apakah fakta yang demikian kayak gitu. Sekali lagi misalnya waktu kita melihat anak-anak kita yang sejatinya mereka pergi ke sekolah setiap hari, sekarang mereka ada bersama kita. Itu satu fakta yang ingin memberitahu kepada kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau ada di antara kita yang berkata, hidup saya sih, ini milik saya suka-suka, terserah saya, jangan atur saya, sebagainya. Bukan sekedar ini ingin mengatakan bahwa Anda dan saya ini punya otoritas atas hidup sendiri, tetapi ini juga semacam kalimat yang tidak sepenuhnya kalimat yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu sebab pagi ini sekali lagi saya ingin mengajak kita memperbincangkan, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, memperbincangkan tentang mentalitas. Karena buat saya, mentalitas itu adalah respon, tanggapan terhadap apa? Terhadap tanggung jawab kita. Jadi, kita tidak bisa tidak, kita harus belajar bertanggung jawab sebagai orang yang mengenal Tuhan. Sekali lagi, tidak bisa tidak. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya harus memiliki mentalitas supaya kita memberi respon yang benar, yang bertanggung jawab terhadap kesempatan hidup kita. Bukan suka-suka. Kalau konteksnya Bapak Ibu dan saya bekerja, maka kita bekerja dengan semangat sebagai orang yang tahu betul bekerja ini adalah wujud dari iman. Gitu. Panggilan ini wujud. Bekerja wujud dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan juga sekaligus ingin menyatakan bahwa melalui pekerjaan kita itu kita sedang menyembah Tuhan gitu. Maka ada orang yang sadar bahwa waktu dia bekerja itu, dia bekerja dengan satu kesadaran bahwa bukan sekedar untuk memperoleh uang, bukan sekedar untuk menikmati status sosial, bahwa kalau saya bekerja berarti saya bukan pengangguran, bukan masyarakatnya harus dibuang gitu, tapi saya sedang menikmati hasil. Ya, hasil hanya salah satu dari hak yang kita peroleh waktu kita bekerja. Tapi dalam kacamata iman, dalam perspektif iman, bekerja itu sesungguhnya adalah menggambarkan kualitas iman kita, menggambarkan bahwa kita hidup bertanggung jawab. Bahkan lebih dalam lagi, bekerja itu adalah bagian dari worship kita, dari penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, kalau ini bisa terjadi, saya percaya sekali lagi bahwa Bapak Ibu dan saya itu bekerja, itu bukan sekedar kita harus disiplin, tentu bekerja harus disiplin ya, gitu. Bekerja bukan sekedar kita harus memiliki kompetensi, bekerja bukan sekedar kita harus produktif dan nanti akan menjadi sukses, bukan hanya itu maksud saya. Walaupun waktu kita bekerja, ingat baik-baik bahwa kita memang harus belajar disiplin, gitu. Harus memang punya kompetensi, punya kapasitas, gitu, punya keahlian, dan kita bekerja harus produktif, gitu. Sehingga kalau orang mengatakan, kamu sudah bekerja berarti sukses, sukses dong Pak, oke, ya. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan, bekerja bukan sekedar itu maksud saya, gitu. Karena waktu kita mengaitkan antara bekerja dan mentalitas, itu berarti kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memandang diri kita secara benar, memandang pekerjaan kita secara benar, memandang orang-orang yang ada di sekitar kita secara benar, karena kita bekerja itu akan berdampak pada siapapun, begitu. Misalnya, kalau kita bekerja dengan disiplin, dengan berbagai keahlian, dengan produktif, maka itu akan memberi efek pengaruh untuk keluarga kita misalnya, gitu. Dan juga kenapa bekerja harus dikaitkan dengan mentalitas, karena kita dibantu untuk mengerti ketika kita bekerja berhasil, apa itu keberhasilan, apa itu uang, apa itu kekuasaan, apa itu waktu, dan bagaimana kita bekerja ini ke depannya tujuan untuk apa, gitu. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat kompleks, sangat besar sekali. Maka memang saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pekerjaan kita di ujung minggu ini, tentu ada waktu di mana kita coba merenung sekejap, sebentar gitu ya, bahwa Tuhan yang sudah memelihara kita dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu, saya berharap kita ada waktu untuk mereview, mengulang, lihat kembali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Dan saat yang sama, apakah pekerjaan kita itu menunjukkan mentalitas kita sebagai seorang workers, pekerja Kristen, kayak gitu? Dan sekali lagi itu penting, karena bukan sekedar kita menerima dari apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, tapi ternyata pekerjaan kita itu berkait dengan banyak hal. Contoh yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian, saya mau baca satu bagian kitab suci dari kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-8 yang bunyinya demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Roma pasal 14 ayat ke-8. Kitab suci menggarisbawahi bahwa kalau saja Bapak Ibu dan saya hidup, ingatlah, kita hidup bukan suka-suka. Kita hidup bukan berdasarkan maunya kita saja. Jika kita hidup untuk Tuhan. Ternyata sebagai umat Kristiani, kita mesti mengerti satu hal bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang punya maksud. Atau kehidupan ini kehidupan yang difaedahkan oleh Tuhan untuk satu maksud. Kira-kira gitu. Mengapa demikian? Karena waktu kita hidup, kita mesti mengerti bahwa kita hidup dalam satu sebagai orang benar yang ditebus oleh Kristus untuk paling tidak dua hal. Pertama, untuk common good, untuk kebaikan sesama. Jadi Tuhan tidak pernah memaksudkan kita hidup untuk menghalangi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak pernah memaksudkan kita hidup supaya kita menikmati seorang diri. Tidak pernah. Tuhan memaksudkan kita hidup melalui pekerjaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi sesama. Bukankah ini satu pola hidup yang mendatangkan harmoni, gitu, hidup yang lebih baik? Sudah pasti. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah pikir bahwa hidup ini suka-sukanya kita. Tidak. Karena yang pertama, Tuhan memaksudkan hidup kita supaya kita mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Pagi hari ini saya percaya saya dan Bu Isma bukan sekedar ngomong, ngobrol begitu saja, tetapi kami menyentuh kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Minimal kebutuhan akan sesuatu yang perlu kita mengerti. Gitu. Itu berarti kami sedang menunaikan satu tugas kami yang pagi-pagi seperti ini untuk mendatangkan manfaat kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Memang waktu kita mendengar informasi apapun bentuk, kadang-kadang kita pikir, ya begitu saja lah, gak ada apa-apa. Tapi saya, hari ini seringkali saya kalau melakukan sesuatu atau tengah saya mengajar, terbersit di pikiran saya satu statement, satu kalimat yang saya sudah terima itu puluhan tahun yang lalu, tetapi membekas di hati saya. Bahkan kadang-kadang menjadi arah dalam hidup saya. Kenapa? Karena sekali lagi, kita hidup tidak ada yang kebetulan. Nah, ini barangkali kalau ada orang bilang kebetulan saja, bah, gitu. Dalam iman Kristiani, kita tidak mengerti atau kita tidak menerima yang nama kebetulan, gitu. Nggak ada yang kebetulan, kan, gitu. Ya, memang saya percaya kita dalam banyak hal itu, sekali lagi, seperti saya mau konsisten dengan kalimat saya dari awal, saya ingin kita mengerti bahwa tidak semua hal kita bisa kontrol, kayak gitu. Dulu Ibu Isma, saya tahun 2001 sampai 2001 sampai 2006, saya salah satu penyiar radio Kristen yang ada di Jakarta, di Jakarta Timur, kayak gitu. Kami ada satu program jam 11 sampai jam 12 malam itu, khusus untuk para workers Kristen, Christian workers itu, orang-orang Kristen yang adalah para pekerja yang ada di luar negeri gitu, karena memang program kami bagaimana membekali mereka bekerja sebagai orang Kristen supaya mereka common good tadi mendatang kebaikan gitu. 2001 sampai 2006 saya setiap Kamis malam itu dari saya tinggal Jakarta Pusat, saya pergi ke Jakarta Timur di Cawang gitu, karena saya tinggal di sekitar Kemayoran di Jakarta Pusat, saya harus pergi ke Jakarta Timur untuk seperti ini kayak gitu, untuk menjadi narasumber untuk diskusi topik seputar bagaimana bekerja lebih produktif, bagaimana bekerja menjadi lebih menghasilkan, bagaimana bekerja berdampak bagi sesama kita gitu. Jadi kalau hari ini saya juga bisa berbincang sama Ibu Isma itu bukan kebetulan, karena beberapa tahun yang lewat gitu ya. Udah 20-an tahun yang lalu, 2001 sampai 2006 itu ya saya juga case sama, cuma tidak pagi, saya jam 11 malam sampai jam 12 malam. Karena kami harus atur jadwal, karena berebut sekali program yang ada di siaran radio itu. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa Bapak-Ibu sekalian, kita hidup tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau kita hari ini bagaimana, 10-20 tahun ke depan, kita mengerti akan seperti apa. Dan saya ingat betul, 1994 waktu saya mulai kali ke Jakarta dan kuliah itu, mulai 95 saya diminta jadi guru les gitu di satu sekolah kan. Saya pikir wah kayaknya sih nggak connect dengan jurusan, dengan prodi saya ambil, dengan fakultas dan prodi saya ambil, tapi kok ada kesempatan mengajar seperti ini gitu ya. Ternyata kalau sekarang saya mengerti gitu. Kalau saya sekarang cikgu gitu ya, cikgu, saya guru ya. Nggak heran 1995 itu, padahal saya ini tamat Semen Negeri Sanggau tahun 1994, jurusan akuntansi kayak gitu. Mesti saya tiap hari memegang kalkulator, ngitung duit kayak gitu. Tapi sekarang kesibukan saya 70-80% kesibukan saya itu adalah mengajar sebagai guru begitu. Jadi apakah itu kebetulan? Sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Maka pagi ini kalau kita membicarakan tema mentalitas profesional Kristen, saya ini tidak kebetulan. Karena jangan-jangan 5 tahun, 10 tahun, 20 bahkan sampai akhir hidup kita, kita ternyata seorang profesional di satu bidang tertentu. Dan kenapa itu terjadi? Sekali lagi, bahwa bagi kita sebagai orang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak lagi terus-menerus hidup dalam dosa. Satu, kita bukan orang berdosa, tapi sebagai orang benar, oleh karena Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Maka ingatlah, paling tidak ada dua hal tadi, tujuan kenapa Tuhan melakukan itu untuk kita, supaya kita hidup mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Jangan lupa, nggak pernah sih hidup ini dimaksudkan supaya kita hanya tahu diri kita gitu. Maka doksiologi kita itu bukan dari saya kepada saya, bagi saya lah, tapi dari Tuhan kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan itu. Karena hal kedua saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu dan saya hari ini ada, yang pertama bukanlah hanya untuk diri kita, tapi untuk kebaikan sesama. Yang kedua adalah untuk menyatakan kemuliaan, hormat kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa memiliki kerangka berpikir seperti ini, saya percaya waktu kita bekerja itu, kita bekerja satu kesadaran. Saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Karena apa yang saya kerjakan itu akan memberi dampak pada orang lain. Dan harap saya dampaknya, faedahnya, manfaatnya, kebaikan bagi sesama saya. Dan secara pribadi, secara personal, apapun saya lakukan itu kiranya menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita memiliki worldview seperti cara pandang seperti ini, maka saya percaya kita mengerti bahwa hidup sebagai profesional Kristen itu berarti kita tidak lagi memandang Tuhan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sebagai wilayah yang terpisah. Sebaliknya kita melihat seluruh hidup kita, keberadaan kita berada di bawah ketuhanan Kristus. Jika kamu hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, itu kitab suci katakan yang kita baca di Roma pasal 14 tadi. Jika kamu dan saya hidup, kita hidup di bawah ketuhanan Kristus. Sekali lagi, kantor di mana tempat kita bekerja, kelas tempat di mana anak-anak kita sekolah, rumah sakit di mana tempat kita barangkali mengabdikan hidup kita, perusahaan di mana kita sekarang sedang juga bekerja, sekolah di mana kita sebagai guru menghabiskan sebagian besar hidup kita, di pemerintahan kalau Anda pejabat, kalau Anda adalah bagian dari siklus hidup bernegara ini, atau mungkin barangkali saya ada di laboratorium Pak Pendeta gitu. Jadi Anda sedang adalah seorang peneliti satu keperluan tertentu, atau Anda sedang berkata saya ada di gereja sekarang sedang beribadah besok misalnya, atau saya sedang ada di bengkel Pak, karena saya memang seorang mekanik untuk banyak keperluan orang lain, atau ada yang berkata saya di ladang Pak gitu, atau saya sedang rapat Pak Pendeta gitu. Nah, bagi saya tempat-tempat sengaja saya sebutkan tadi, tempat sangat familiar di mana kita ada di sana. Bagi kita yang hidup dalam mentalitas profesional Kristen itu adalah memahami tempat-tempat tadi sebagai arena kita membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, tempat-tempat di mana Bapak Ibu dan saya berada itu adalah arena, area di mana kita menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa itu jadi penting? Karena dimanapun tadi kita berada, apapun statusnya, berapapun jumlah yang kita hasilkan dari kesibukan tempat di mana kita berada tadi, haruslah menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Sekaligus juga akan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Kalau kita kaitkan posisi kita sebagai pekerja Kristen dengan kita sebagai imago Dei, gambar dan rupa Tuhan itu yang diberi mandat untuk mengelola, menaklukkan, memenuhi bumi, itu satu yang bicarakan sebelum kita ada gaji, sebelum kita ada jabatan, sebelum ada perusahaan, sebelum ada karir dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita hidup, kitab suci mengatakan sudah ada mandat, sudah ada perintah dari Tuhan supaya kita bekerja, maka kita mengerti mengapa pekerjaan kita harus dibangun dengan mentalitas yang khas, yang unik ini, karena kerja itu bagian dari desain penciptaan Tuhan. Sebelum kita hidup, kitab suci mengatakan Tuhan sudah memberi satu mandat. Mandat kerja yaitu bahwa kita diminta untuk menaklukkan ciptaan Tuhan yang lain. Kita diminta untuk mengelola dengan baik ciptaan yang lain. Meskipun sekali lagi kalau hari ini kita mengeluhkan, bahkan ada yang ngumpat, ada yang marah dengan situasi di mana kita sepertinya hidup secara tidak wajar, tidak nyaman hari ini, itu diakibatkan karena orang bekerja hanya tahu dirinya sendiri gitu. Tidak bertanggung jawab sebagai imago Dei, sebagai gambar rupa Tuhan diperintah untuk mengelola alam semesta dengan baik. Tidak mengerti lagi panggilan untuk mengorganisasi, menata kelola bumi dan dunia dengan baik. Gitu. Nah, sekali lagi kita bayangkannya. Topik kita bicarakan pagi ini sesungguhnya adalah versus, lawan dari mayoritas orang yang ingin mencari keuntungan dari pekerjaannya saja dibandingkan kita yang coba bergumul memikir bagaimana kita bekerja bukan hanya demi kita, demi saya, tapi demi kebaikan sesama. Nah, karena itu saya ingin membicarakan paling tidak ada tiga hal bagian yang ujung dari diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa bekerja itu ada kaitan dengan identitas kita. Kalau identitas Anda bagian sebagai orang Kristen, bekerjalah layaknya orang Kristen bekerja. Itu bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi sesama dan bekerja demi kemuliaan Tuhan. Dan bagi kita, pekerjaan semacam ini bukan sekedar identitas kita, tapi juga menyatakan panggilan kita, calling kita untuk menghormati Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Sekaligus dalam kapasitas sebagai profesional itu, kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberi begitu banyak karunia, begitu banyak talenta. Haraplah kita pakai itu untuk hal-hal yang kepadanya kita diperuntukkan. Jadi kita dengan terjebak bahwa sebagai orang yang sedang bekerja, kita hanya memikirkan diri kita. Karena itu berarti kita bekerja dalam relasi yang tidak sehat dengan pekerjaan yang kita tekuni hari ini. Bukankah seharusnya untuk kita bekerja dengan kesadaran mandat dari Tuhan untuk kita bekerja. Saat yang sama juga kita bekerja dengan satu tujuan supaya kita boleh menyatakan diri kita yang taat kepada maksud di mana Tuhan ingin kita bekerja. Memang kalau saya ingin katakan, kalau ingin saya ungkapkan fakta-fakta dalam dunia kerja itu kadang-kadang bisa mengagetkan kita. Misalnya, pekerjaan seringkali jadi tempat di mana terjadi eksploitasi. Gitu. Seorang majikan, seorang bos itu berusaha memanfaatkan bawahan demi kepentingan dia. Nah, semangat eksploitasi seperti ini saya tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang itu terjadi di tempat di mana pekerjaan itu sedang berlangsung. Yang kedua, misalnya seringkali juga pekerjaan itu ada dimensi kompetensi gitu. Ada menjadi area atau tempat di mana terjadi persaingan yang tidak sehat gitu. Terjadi dominasi. Kalau orang yang sudah punya jabatan di satu tempat, dia seringkali merasa paling dominan mengatur orang lain dengan caranya sendiri gitu. Minggu lalu saya diskusi dengan satu orang yang mengatakan, Pak, doakan saya karena saya akan bekerja di tempat yang lain. Saya tidak sanggup bekerja sekarang karena saya ditekan oleh bos saya untuk ini itu. Waktu saya melakukannya, ternyata bawahan saya teriak karena itu bukanlah pekerjaan yang mereka ingin lakukan. Jadi dia dilema satu.

0: mendikte hidup kita menjadi kurang baik atau tidak seharusnya gitu. Nah, kalau itu terjadi kan maka sekali lagi bahwa pekerjaan itu ada dimensi kerusakannya kayak gitu. Dan seringkali orang kalau udah berhasil prestasinya menjadi identitas kayak gitu, mengubah sesuatu menjadi agak aneh kadang kayak gitu ya. Atau kalau dia sudah berhasil seringkali menjadi berhala. Berhala artinya sesuatu yang jauh lebih penting dari Tuhan itu sendiri, sesuatu yang lebih penting daripada keluarga itu sendiri. Maka ada istilah workaholic, orang gila kerja, gila duit, gila uang. Saya tidak katakan begini nggak boleh punya duit ya kayak gitu. Punya duit itu ada poinnya juga, tapi kalau itu sudah menjadi berhala, relasi kita dengan keluarga kita menjadi rusak, hubungan kita orang lain menjadi rusak hanya karena kita mengejar namanya uang, uang itu gitu ya, atau prestasi itu, nah itu sudah menjadi salah gitu. Oleh kenapa? Oleh karena saya dan saudara mesti mengerti untuk siapa kita bekerja, mengapa kita bekerja, apa yang saya anggap sebagai keberhasilan, ini soal-soal yang harus menjadi perhatian kita sekalian. Nah, pendengar dikasih Tuhan, sebelum saya menyerahkan ke Ibu Isma, satu hal barangkali ingin saya garis bawahi, bahwa Bapak Ibu dan saya tentu bekerja, saya percaya kita bekerja, gitu. Nah, waktu kita bekerja, sekali lagi, semangatnya bukan hanya untuk menjadi sesuatu, gitu ya, gitu. Apakah itu prestasi, gitu ya, apakah itu identitas, tapi semangatnya adalah kita bekerja karena kita sudah menerima anugerah pada Tuhan, maka kita harus bekerja gitu ya. Jadi kita bekerja bukan untuk membuktikan kita berharga. Kita sudah berharga karena Tuhan sudah memberi identitas sebagai orang benar, memberi kesempatan kita bekerja sebagai orang produktif gitu ya. Maka untuk itu kita harus bekerja dengan nilai, dengan value, dengan cara yang benar kayak gitu. Dan kalau dalam urusan tujuan saja kita bekerja bukan sekedar untuk memperoleh apa yang kita anggap sebagai keberhasilan, bukan sekedar itu gitu. Gitu. Tetapi kita bekerja juga untuk menikmati tujuan akhir dari pekerjaan kita yang saya berkali-kali tekan tadi, yaitu untuk kebaikan sesama dan untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan demikian saya pastikan sudah bekerja tidak asal, pastikan sudah bekerja dengan kompetensi yang cukup sehingga pekerjaan kita bisa kerjakan dengan hasil kualitas yang terbaik. Kita bekerja disiplin, jangan lupa, bukan mau-maunya kita gitu ya. Dan waktu kita bekerja, pastikan kita bekerja itu dalam satu bentuk di mana kita bekerja melayani Tuhan. Jika engkau hidup untuk Tuhan gitu. Jadi kita bekerja sadar betul pekerjaan kita sebagai stewardship-nya Tuhan gitu. Sebagai kita sebagai pengelola daripada Tuhan gitu. Ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bekerja dengan semangat. Ya Pak, kalau capek boleh istirahat, nggak tentu gitu ya. Jadi itu juga ada ruangnya, tapi pasti kita bekerja dengan sepenuh hati. Tadi tujuan supaya kita ingin menyatakan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan itu sendiri gitu. Karena orang yang bekerja dengan mentalitas Kristiani itu pasti tidak manipulatif, tidak manipulasi maksudnya, tapi pasti tidak dalam semangat mau suap, tidak dengan semangat untuk kepalsuan, tidak dengan semangat untuk pencitraan diri, tidak dengan semangat untuk menyalahgunakan jabatan, tidak. Karena kita mengerti, kita hidup harus koram dio, harus sadar kita hidup di hadapan Tuhan, sehingga janganlah kita semangat bekerja dengan cara merusak orang lain. Gitu. Karena sekali lagi, yang paling penting ini kalimat saya yang Bapak Ibu mesti ingat, kita bekerja tidak tergantung pada jenis pekerjaannya, tetapi kita bekerja itu sangat bergantung kepada motivasi kita bekerja, cara kita menjalankannya, bahkan tujuan akhir dari apa yang kita ingin kerjakan gitu. Kita ingin peroleh dan kita ingin kontribusikan bagi orang lain. Maka sekali lagi dalam semangat seperti ini kita mengerti bahwa bekerja itu sesuatu yang sangat penting, bukan sekedar bekerja karena ada hal-hal lain yang patut kita pertimbangkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Saya kembalikan ke Bu Isma.
1: Baik, terima kasih.

0: Pak Musa sudah cukup panjang lebar penjelasannya di pagi hari ini di Mutiara Pagi Kristen terkait dengan mentalitas profesional Kristen ya. Kalau kita berbicara tentang mentalitas ini adalah tentang pola pikir, sikap dan juga cara seseorang memandang serta menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan ya Pak ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Kalau kita berbicara tentang mentalitas profesional ini Pak dalam kehidupan sehari-hari tadi juga sudah Bapak jelaskan. Apalagi itu dalam lingkup pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah tentunya kalau mentalitas di lingkup pekerjaan itu pasti berbeda-beda ya Pak ya. Yang mana kita mendapat tekanan juga berbeda-beda. Ada orang yang tahan dengan tekanan, ada orang yang tidak tahan dengan tekanan gitu ya Pak Musa ya. Nah kalau orang yang tidak tahan otomatis dia resign gitu ya, keluar. Kalau yang tahan, bagaimana cara dia mengendalikan mentalitas, maksudnya mengendalikan tekanan tersebut agar dia tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, tentunya juga diiringi dengan doa gitu ya. Dan sabar pastinya nih Pak Musa, ini adalah hal yang sangat utama. Nah, dari hal tersebut ini Pak, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja tanpa mengurangi profesionalitas ini Pak?
1: Ini pertanyaan baik nih. Jadi ya saya percaya bahwa salah satu hal yang penting dalam dunia kerja itu adalah relasi ya, hubungannya. Nah, seorang profesional itu adalah orang yang sadar betul bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Sekali lagi, dia akan bekerja, dia akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, waktu kita bekerja, berinteraksi, bersentuhan orang lain di dalam dan melalui pekerjaan itu, kita mengerti seringkali juga ada relasi yang memunculkan, menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Misalnya terjadi friksi atau perbedaan pendapat, bahkan sangat tajam sekali kadang-kadang gitu ya. Karena tadi kita merasa nggak cocok dengan apa yang saya mengerti, kok ini tidak pas dengan apa yang saya lakukan gitu. Kok ini tidak sebagaimana mestinya gitu. Bayangkan misalnya kalau Anda dan saya adalah anak buah gitu ya, atau bukanlah pimpinan di satu tempat yang kita bekerja. Nah, sekarang masalah kita sedang memikirkan bagaimana ambil keputusan, dan persoalan-persoalan ambil keputusan tidak berhenti pada keputusan itu tapi akan berdampak pada orang lain. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin bekerja tidak hilang idealisme kita sebagai orang bekerja dengan motivasi cara yang benar tadi, bagaimana caranya? Saya percaya memang tadi yang saya garis bawahi bahwa waktu kita melakukan apapun itu harus dalam semangat bahwa semangat kita untuk taat kepada Tuhan, kepada panggilan kita gitu. Nah, memang sekali lagi sebagai orang timur ya, kita tidak pernah juga diperintahkan kalau kamu berbeda kamu harus kasar, kalau kamu berbeda kamu harus juga asal Bapak senang kamu lakukan. Saya pikir tidak demikian, apalagi kalau bicara tentang kita dengan idealisme kita bekerja. Sekarang konteksnya kita sedang ngambil sesuatu keputusan yang penting dalam pekerjaan. Saya percaya bukan mengkompromi, tapi kita boleh mereview lagi, mengingatkan bahwa kita bekerja sudah berdasarkan tahapan-tahapan yang benar itu mesti disampaikan. Yang kedua, bahwa kalau saja tidak seperti yang seharusnya dikerjakan, ada impact, ada pengaruhnya. Kadang-kadang orang begini, kadang-kadang orang hanya mikir yang penting saya untung, saya dapat gitu. Nah, kita mesti berani mengatakan bahwa pilihan satu itu, choice A itu, atau choice satu itu, pilihan satu itu sering hasilnya ini, pilihan dua hasilnya, pilihan tiga hasilnya ini. Kita mesti sebagai pekerja juga, maka sekarang tadi harapnya kita bekerja dengan berbagai kapasitas supaya waktu kita memberikan pilihan-pilihan keputusan terhadap pekerjaan itu, orang dapat gambaran yang utuh gitu, bukan hanya sebagian-sebagian. Karena kalau sebagian-sebagian seringkali tadi satu seperti benar tapi yang lain diabaikan, itu satu. Artinya kita mesti punya kemampuan untuk membedakan bagaimana seharusnya keputusan diambil ketika situasi genting. Yang kedua adalah kita menyatakan itu tidak dengan maksud untuk show off, untuk mengatakan diri lebih benar. Tentu kalau ini terjadi, seringkali pimpinan kita atau bos kita merasa kok kamu mentang-mentang atau kamu anggap diri kamu lebih baik pada saya. Karena seringkali orang bilang gini, saya paling lama kerja gitu ya. Itu juga susah kalau ngomong gitu, karena lamanya kerja juga belum tentu menentukan kualitas orang bekerja gitu. Nah, jadi yang kedua, saya pikir kita tentu membicara dengan semangat kekeluargaan, semangat menghormati, tentu gitu ya, supaya walaupun kita beda, kita tetap bisa bersama dalam satu tempat di mana kita bisa bekerja. Yang ketiga ya, kalau boleh gitu, kalau boleh ya pasti etika kita dahulukan, tapi juga kalau boleh ya jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan orang lain. Meskipun sekali lagi ya, tidak ada keputusan yang kita ambil yang tidak ada dimensi persoalan. Kadang-kadang kita pikir sudah pas lah, gitu. Sudah pas, sudah cocok, tapi kadang-kadang juga ada pengaruhnya, ada dampak. Karena memang kita bukan manusia sempurna gitu. Kadang-kadang saya pernah ngomong gini, ya begini saja, kalau sudah kita ambil keputusan ya tak ada yang dirugikan, kita ganti. Kalau ada salah kita mohon maaf. Terus kalau kita merasa memang ceroboh, kita minta dibimbing. Saya pikir kalau semangatnya mau humble, rendah hati begitu, saya pikir ya pilihan resign itu bukan pilihan yang terlalu cepat gitu. Karena sekarang bekerja juga bukanlah sesuatu yang gampang memperolehnya gitu, Bu Isma.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Musa atas penjelasannya. Tidak terasa waktu yang membatasi kita, Pak Musa. Mungkin closing statement-nya untuk pendengar kita semua, silakan.
1: Oke, satu hal saya ingin katakan sekali lagi, Bapak Ibu dalam hidup ini tidak bekerja sendiri. Waktu kita kurang, Tuhan tambahkan. Waktu kita motivasi mulai lemah, saya percaya kita mohon Tuhan beri anugerah supaya kita tetap semangat di tengah kelelahan, tetap semangat di tengah ragamnya tanggung jawab, supaya kita apa, boleh mendatangkan kebaikan bagi sesama. Itu tujuan mulia dari pekerjaan kita apapun itu. Yang kedua, supaya kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi pekerjaan itu ada meaningnya, ada arti, ada poin sangat besar. Jadi Bapak Ibu gak usah berpikir saya mau jadi pendeta seperti pendeta Petrus, atau saya mau jadi imam, saya mau jadi orang-orang yang hebat yang ada di gereja saja. Tidak, apapun pekerjaan Bapak Ibu itu ada poinnya. Kami bekerja pun sama. Kalau cuma bajunya pendeta tapi tidak untuk maksud baik, kalau cuma bajunya pendeta, casingnya pendeta tapi tidak untuk memuliakan Tuhan, juga soal. Jadi kita sama-sama, hanya saya beda jenis pekerjaannya, tapi harapan saya semangatnya, motivasinya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Itu yang saya, Ibu Isma, di hari ini memberikan insight, pencerahan bagi Bapak Ibu. Saat yang sama juga kita boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Musa sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas.
1: Baik, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Bu Isma.
0: Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih, Bapak. Pendengar, itulah Mutiara Pagi Kristen di pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Petrus Musa. Untuk Anda yang tidak bisa mendengarkan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id. Baik pendengar, pukul 5 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan Mutiara Pagi Kristen ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.
1: Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: embung yang digunakan untuk memberikan minum kepada ayam-ayam ternak itu ternyata kering. Peternakan itu mencoba untuk memberikan semampunya dan akibatnya adalah ayam-ayam tersebut mati.
1: Bilang rutin tidak tergantung juga ya dengan anggaran kami. Kalau sosialisasi setiap kami ke lapangan, terutama pembinaan kepada kelompok, sambil sosialisasi langsung juga kami tentang cara budidaya pembudidayaan ikan yang baik dan benar.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Tim pemantauan dan penyuluhan Karhutla Mabes TNI telah menjangkau 163 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan tugas. Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Erina Suhi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penyuluhan dilakukan dengan mendatangi langsung desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan. Tim juga berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus membahas langkah pencegahan karhutla. Pendekatan dialogis tersebut menjadi bagian dari upaya tim untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla. Selama kegiatan berlangsung, ribuan masyarakat telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Brigjen TNI Erina Suhi berharap pemahaman yang diberikan dapat diterapkan masyarakat dalam aktivitas pembukaan lahan. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Kemarau panjang juga berdampak pada aktivitas dan produktivitas sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan sumur bor di kawasan peternakan untuk memenuhi kebutuhan air dan mengantisipasi dampak kekeringan.
3: Kemarau panjang selama 2 bulan terakhir juga turut berdampak pada produktivitas peternak di Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang mengatakan, krisis air bersih bahkan menyebabkan kematian massal pada unggas dan membuat peternak menunda pengisian bibit baru. Menurutnya, kondisi kekeringan membutuhkan intervensi pemerintah agar aktivitas peternakan tetap berjalan. Ia menilai ketersediaan air menjadi kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi di wilayah peternakan terdampak. Ia mendorong pembangunan sumur bor dilakukan pada lokasi peternakan yang masuk wilayah rawan kekeringan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau untuk masuk dalam perencanaan.
0: Seharusnya air yang digunakan atau embung yang digunakan untuk memberikan minum kepada ayam-ayam ternak itu ternyata kering. Peternakan itu mencoba untuk memberikan semampunya dan akibatnya adalah ayam-ayam tersebut mati. Dan saya kemarin sudah nyampaikan kepada kepala dinas supaya mungkin direncanakan ini untuk pembuatan sumur-sumur bor di titik-titik di mana yang digunakan memang untuk hal-hal penting. Jadi titik-titik yang rawan seperti itu peternakan-peternakan itu kan menjadi sumber logistik kita juga. Ya memang harus kita intervensi pemerintah lewat pembangunan sumur-sumur bor.
3: Ia berharap pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu langkah menghadapi dampak kemarau terhadap peternakan. Penentuan lokasi secara tepat dinilai penting agar fasilitas tersebut benar-benar mendukung kebutuhan air bagi peternak. Wulandari melaporkan.
2: DKP TPHP Kabupaten Sanggau mengoptimalkan peran penyuluh dan tim teknis untuk membina kelompok pembudidaya ikan secara langsung di lapangan. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan anggaran agar pembudidaya tetap mendapatkan edukasi terkait teknik pemeliharaan, pakan, dan kebersihan kolam secara optimal.
4: Pelatihan teknik khusus bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Sanggau masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kabid Perikanan DKP TPHP Sanggau, Butet Karonina Barus mengatakan, selama ini pembinaan lebih banyak dilakukan oleh tim teknis dan penyuluh perikanan yang tersedia di Kabupaten Sanggau. Disebutkan dengan keterbatasan anggaran tersebut, pembinaan kepada kelompok dilakukan melalui kunjungan lapangan. Sosialisasi diberikan bersamaan dengan pembinaan, terutama mengenai cara budidaya ikan yang baik dan benar. Saat ini terdapat 6 penyuluh perikanan dari kementerian di Kabupaten Sanggau.
1: Kalau pembinaan selama ini kita lakukan secara dibilang rutin tidak tergantung juga ya dengan anggaran kami. Kalau sosialisasi setiap kami ke lapangan, terutama pembinaan kepada kelompok sambil sosialisasi langsung juga kami tentang cara budidaya pembudidayaan ikan yang baik dan benar, terutama kita tentang kebersihan kolam, cara penanganan yang pemberian pakan yang benar, biasanya kami berikan. Tapi kalau untuk secara spesifik pelatihan gitu ya, dikhususkan untuk tentang perihal tertentu, itu tergantung anggaran, Pak.
4: Butet merangkan pembinaan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan teknis budidaya, tetapi juga menyentuh aspek kebersihan kolam dan pemberian pakan. Hal tersebut dilakukan agar pembudidaya dapat menerapkan teknik pemeliharaan ikan yang tepat dalam kegiatan budidayanya. Oktofrandi melaporkan.
2: Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, mendorong Koperasi Desa Merah Putih KDMP segera beroperasi secara maksimal di Kabupaten Sanggau. Dikatakan, hingga saat ini belum ada KDMP yang benar-benar beroperasi, sementara 21 KDMP yang bangunannya telah rampung 100% baru akan memasuki tahap verifikasi dan validasi. Robi menilai, KDMP penting untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga terjangkau, sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian. Ia meminta pemerintah desa aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mempercepat operasional KDMP. Robi menegaskan, KDMP tidak ditujukan untuk menyaingi usaha kecil, tetapi diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan membantu menyerap hasil pertanian petani.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Keterbatasan anggaran batasi pelatihan pembudidaya ikan. Kemarau panjang ganggu sektor peternakan, DPRD Sanggau dorong pembangunan sumur bor. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: tahu nggak, Pak? Pokoknya serem deh, Pak.
1: Serem kenapa sih, Bu?
0: Itu, Pak, itu. Coba lihat deh tetangga kita itu.
1: Tetangga kita? Sakit apa sih, Bu?
0: Kemarin tuh, Pak, istrinya tuh sempat cerita sama ibu kalau suaminya tuh divonis, Pak.
1: Divonis? Divonis apa, Bu?
0: Kanker paru-paru, Pak. Dokter itu memvonis suaminya tuh kena kanker paru-paru, Pak. Itu tuh akibat merokok sih. Bapak sih merokok terus.
2: Matikan rokok Anda sekarang. Sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan pukul 6 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama RRI Pontianak Sintang Sambas. Tentunya kami akan hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda, siaran berjaringan, dan kita dengarkan informasi dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat.
1: Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, mengupdate situasi terkini di lingkungan Anda juga silahkan sekali ya. Di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya pagi hari ini. Saya sapa dulu, halo selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi Mi.
3: Halo selamat pagi Mi.
1: Jiwi-jiwi semua ramai ya pagi hari ini. Saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang ada Asri kah di sana?
4: Iya betul. Okay. Selamat pagi Mi, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Selamat pagi, gimana Sintang pagi ini?
4: Seperti biasa masih terpantau kabut asap ya Mei, kemudian juga mungkin karena akhir pekan ya untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi kecuali di beberapa titik seperti di pasar tradisional Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Asri ya. Setelah Asri dari Sintang ya, kita beralih ke Sanggau, ada Isma, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau nampaknya jerebu masih ada nih Mei ya. Meskipun sudah turun hujan di wilayah Sanggau, tetapi jerebu ini masih ada dan kita untuk Sanggau masih menunggu kebijakan dari pihak terkait apakah hari Senin ini akan dilakukan pembelajaran tatap muka atau masih BDR gitu. Di wilayah Sanggau juga ada beberapa daerah yang sudah mulai cerah, sudah nampak langit birunya ya Mei ya. Dan baik, arus lalu lintas untuk Kabupaten Sanggau di akhir pekan ini juga cukup ramai seperti sama dengan yang dikatakan Asri, tentunya di pasar-pasar tradisional Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Isma ya. Selanjutnya setelah dari Sanggau kita bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
5: Pagi Mei ya, kalau untuk di Sambas cuaca saat ini terpantau lebih ke mendung dan berawan ya, karena tadi pagi juga sempat diguyur gerimis ataupun hujan ringan ya untuk di wilayah sekitar Kabupaten Sambas ini ya. Dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau ada beberapa titik yang ramai, dan kalau di Daeng Rambi tempat kita berada saat ini cukup lengang Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Echa ya untuk update situasi terkini dari Sambas. Kalau kota Pontianak sendiri pagi hari ini sempat saya teliti tadi, ini asapkah, mendungkah, seperti apa, agak bingung. Cuma memang langitnya masih cukup kelabu ya, dengan asap juga masih ada. Cuma memang kemarin sore saya merasa saya naik motor udah ada bayangannya, berarti udah kelihatan matahari ya, sudah mulai menembus asap-asap yang ada. Tapi memang di beberapa titik seperti di Kuburaya misalnya ya, itu asap juga masih cukup tebal, walaupun memang sudah beberapa kali juga diguyur hujan. Alhamdulillah, harapannya kedepannya hujan lagi gitu ya, supaya lebih bersih lah udara kita ya. Ah, itu dia, sudah banyak yang sakit juga di studio. Faktor cuaca. Semoga tetap sehat ya untuk kita semua. Dan untuk arus lalu lintas sendiri di jalan-jalan Sudirman seperti biasa pagi hari ini cukup lengang, mengingat memang di titik ini bukanlah titik yang ramai ya. Kurang lebih juga seperti di tempat rekan-rekan. Yang ramai beberapa titik ya pasti di pasar-pasar dan juga dari dan menuju jembatan Kapuas 1 maupun 2. Baik, itu dia ya untuk update terkini dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini dari Kota Pontianak, di mana Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Empat daerah penerima bantuan yakni Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Penentuan penerimaan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat dampak karhutla di masing-masing daerah. Ria Norsan menyebut bantuan yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kalbar terdiri dari paket per makanan dan paket sandang. Dan untuk masing-masing kabupaten disalurkan 250 paket per makanan dan 250 paket sandang. Paket per makanan berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan mie instan. Sedangkan paket sandang terdiri dari selimut, handuk, dan sarung. Selain logistik, Pemprov Kalbar juga menyiapkan sarana pendukung pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Rian Nursa menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di daerah. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Bantu warga hadapi kekeringan, Polres Sintang bangun 21 sumur bor. Asri, silakan.
6: Ya, benar sekali, Mei. Di mana Polres Sintang ini mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan juga kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Dan upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. Pelaksana tugas PLT Kabak Ops Polres Sintang AKP M. Huta Soit mengatakan untuk saat ini ada sebanyak 21 sumur bor yang telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Dan pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. AKP M. Huta Soit juga menjelaskan Polres Sintang ini masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Nah, dengan demikian tentunya masyarakat masih banyak yang terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan, dan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih. Dan selain itu ia juga menambahkan air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi.

0: Kabut asap, mahasiswa Polnep Sanggau bagikan ribuan masker. Isma, silahkan.
1: Baik, Mei, pendengar dan juga rekan-rekan mahasiswa PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Yang mana Koordinator Bakti Sosial Pembagian Masker Gratis PSDKU Sanggau Ahmad Fahri Ahlan menyampaikan, pembagian masker dilakukan kepada pengendara dan juga warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dan ia juga menjelaskan, pembagian masker ini tentu dilakukan di lampu merah Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Ahmad Yani Tanjung Sekayam Kapuas Kabupaten Sanggau, yang mana sasaran utamanya adalah pengendara dan masyarakat yang berisiko langsung terpapar kabut asap. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat tidak menganggap kabut asap sebagai kondisi biasa dan tentunya juga mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Masyarakat juga diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. Dan Ahmad juga mengimbau generasi muda tetap memperhatikan kondisi udara saat beraktivitas, yang mana mereka disarankan memilih tempat dengan sirkulasi udara baik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. Ekonomi digital jadi kunci wujudkan UMKM Sambas berdaya dan mandiri. Echa, silakan.
2: Baik, dengan pemanfaatan ekonomi digital ya dan juga pesatnya geliat teknologi sekarang ini jadi motor penggerak utama bagi tumbuh kembangnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sambas. Akselerasi pemasaran modern hingga keberadaan platform online dinilai makin vital agar produk-produk lokal khas daerah ini mampu meluas, berdaya saing tinggi dan juga berdiri mandiri di pasar global. Nah, narasumber dalam dialog program ekonomi digital RRI Sambas menegaskan bahwa sinergi dan pemanfaatan teknologi secara optimal merupakan kunci utama mendorong para pelaku usaha lokal agar makin berani ya untuk bersaing di ranah yang lebih luas. Program yang bertajuk Ekonomi Digital UMKM Berdaya yang disiarkan pada Selasa kemarin ini menjadi wadah edukasi penting bagi percepatan perbaikan pola dagang di kalangan pedagang di Kabupaten Sambas ya. Dan Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Kalimantan Barat Anugrah Isromi menegaskan bahwa poin utama transformasi ini terletak pada pemahaman dasar para pegiat bisnis daerah yang kemudian beralih ke digital yang bukan hanya sekedar memindahkan suatu barang ke handphone ataupun telepon genggam, tapi bagaimana pelaku usaha ini di Sambas bisa membangun kepercayaan pembeli dan menjaga kualitas produknya secara konsisten. Sementara entrepreneur lokal Asteria Indah Kurniasi menyoroti melimpahnya potensi barang khas Sambas yang masih memerlukan pendampingan nyata di lapangan. Olahan pangan kerajinan warga Sambas yang dinilai juga perlu arahan terkait promosi online ke pasar modern sampai ke pemanfaatan transaksi non-tunai. Nah, meski peluang penjualan terbuka sangat lebar, ya proses beralih ke dunia maya ataupun digital ini bagi para pedagang di Kabupaten Sambas masih menghadapi sejumlah hambatan ya. Dan diantaranya juga perlu literasi manajemen bisnis berbasis diantaranya digital ini menjadi perlunya literasi yang lebih jauh ya, terutama bagi para entrepreneur ya ataupun diantaranya untuk memulai bisnis. Dan untuk mengatasi masalah tersebut perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas warga hingga pelaku industri teknologi melalui pelatihan berkala yang mudah dipahami dengan bimbingan bertahap yang bisa membina para pemilik unit usaha agar makin percaya diri dan mahir menggunakan perangkat mereka ya untuk memajukan dagangannya di era digital sekarang ini. Dan narasumber juga berpesan agar pemilik usaha UMKM khususnya di Kabupaten Sambas untuk tidak ragu ya dan juga berani mengambil langkah beradaptasi dengan era modern. Mau tidak mau ya mereka harus bersiap diri ya untuk memberanikan belajar dan konsisten untuk memanfaatkan sarana online yang menjadi kunci agar sektor ini tidak hanya sekedar bertahan tapi mampu tumbuh berdaya dan mandiri secara berkelanjutan. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk info.

Informasi dari Sambas, dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, silahkan di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan pastinya juga bisa di kolom komentar YouTube atau di live chat aplikasi RRI Digital ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini datangnya dari Sintang. Polres Kadal lakukan olah TKP penemuan pria meninggal dunia di rumah kos. Asri, silahkan.
1: Baik, Mei, di mana Polres Kadau ini melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP setelah menerima laporan penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah rumah kos di Jalan Kelingkumang, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau pada hari Rabu 16 September 2026 malam. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan korban diketahui berinisial NH, 17 tahun, warga Kabupaten Sintang. Laporan tersebut diterima kepolisian setelah dua orang saksi menemukan korban di dalam sebuah bangunan rumah kos yang sedang tidak berpenghuni. Ibda Iwan menyampaikan penemuan tersebut bermula ketika salah seorang saksi AL, 19 tahun, menerima pesan WhatsApp dari korban sekitar pukul 20.49 waktu Indonesia Barat. Dalam pesan tersebut, korban meminta agar dirinya tidak diganggu malam itu, sekaligus menyampaikan lokasi keberadaannya di sebuah rumah kos lama. Setelah membaca pesan tersebut, AL kemudian mengajak saksi lainnya, KR 17 tahun, untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah kos, kedua saksi mendapati korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Dan temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua RT setempat dan diteruskan kepada kepolisian melalui layanan call center 110 Polri. Dan korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Skadau untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan berdasarkan keterangan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pemeriksaan juga menemukan tanda jeratan pada leher yang mengarah pada dugaan kematian akibat asfiksia mekanik, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan oksigen akibat terhambatnya proses pernapasan. Dikatakan Ibda Iwan, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, korban diduga sedang menghadapi persoalan asmara sebelum ditemukan meninggal dunia. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Krisis air bersih, DPRD Sanggau soroti tambang ilegal. Isma, silahkan.
2: Baik, krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau semakin memprihatinkan akibat terbatasnya sumber air baku. Ketua Komisi 2 DPD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mengatakan kondisi tersebut diperparah dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan di sepanjang bantaran dan alur sungai. Yang mana menurut Bambang, kondisi tersebut tentu menjadi dilema karena kebutuhan suplai air bersih tidak diimbangi ketersediaan sumber air yang layak. Ia menilai perlindungan terhadap sumber air harus menjadi perhatian bersama. Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga melakukan langkah tegas untuk menjaga alur sungai dari aktivitas pertambangan yang beroperasi, maksudnya pertambangan yang berpotensi mengganggu sumber air. Menurutnya, sumber air yang aman tentu menjadi syarat penting bagi keberlangsungan layanan air bersih masyarakat. Bambang mengajak masyarakat ikut menjaga sumber air dan tidak mengeksploitasi sungai secara berlebihan. Ia menegaskan kelestarian sungai diperlukan agar air tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Kota Pontianak, di mana proses penentuan juara bintang radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Minwarokil Jannah, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta akan ditutup Jumat 18 September pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, sementara penilaian dewan juri menjadi bagian utama dalam penentuan juara. Min menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian dewan juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwilnus 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang. Technical meeting tingkat Korwilnus 9 direncanakan berlangsung Jumat 25 September, sedangkan penampilan peserta dilakukan secara hybrid mulai 28 September hingga 5 Oktober 2026. Pada 28 September, peserta akan membawakan lagu pop Indonesia, kemudian lagu daerah pada 1 Oktober. Lagu challenge pada 5 Oktober dan penilaian tingkat Korwilnus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara 1 putra dan putri mewakili Korwilnus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara 1 akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dan penentuan 5 besar nasional. Minorakil Jana berharap perwakilan Kalimantan Barat terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Memperingati Harhubnas ke-55 di Sub Sambas gelar bakti sosial dan optimalkan layanan PJU. Eca, silakan.
3: Baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang sebelumnya menggelar serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 yang diisi dengan berbagai agenda bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan tahunan ini diawali dengan pelaksanaan apel diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan setempat. Selain pelaksanaan apel, Dishub Sambas juga merencanakan serta menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di Pelabuhan Sumpit Cirema ya. Dan lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pelabuhan kapal feri yang masih beroperasi secara aktif dan memegang peranan penting dalam konektivitas warga di Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam rangkaian tersebut, pihak dinas juga memberikan paket sembako kepada sejumlah warga, dan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus mempererat hubungan antara pihak dinas dan masyarakat setempat. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi Dishub Sambas Safari menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara ini merupakan wujud nyata kepedulian instansi yang menegaskan bahwa Dinas Perhubungan berkomitmen untuk selalu hadir secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan di luar kegiatan seremonial, Dishub Sambas saat ini juga tengah memberikan perhatian khusus pada pengelolaan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu isu strategis ya di daerah. Dan PJU ini dinilai sebagai prasarana vital yang memerlukan penanganan berkelanjutan guna menjamin keselamatan dan juga kenyamanan warga. Dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ Dishub Sambas, Sani Susanto menyebut bahwa pelayanan PJU ini salah satu program unggulan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski wilayah Sambas ini sangat luas, ya pihak Dishub ini terus mengupayakan pemenuhan keperluan fasilitas pencahayaan jalan tersebut secara merata. Dan untuk mengoptimalkan penanganan, masyarakat di Kabupaten Sambas dapat menyampaikan pengaduan kendala PJU secara formal melalui kepala desa dengan menyertakan foto dan titik koordinat maupun secara non-formal melalui pesan WhatsApp mereka. Mengingat cakupan wilayah yang luas, seluruh dari laporan yang masuk ini akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan urutan antrean pengaduan. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, Isma, dan juga Eca ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat berakhir pekan rekan-rekan semuanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, pukul 6 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Total bersama kami di 97 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita udah komited untuk itu, untuk melakukan